0: Jenderal SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara sama-sama, berarti alasan mana yang suka itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, pasal yang berbeda, klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 tetap disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: Bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
16: Ini menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
17: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LWI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring.

0: bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover. Lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 101,1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, telepon 0383-1152.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketumpi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kenal sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih dengan saya Nero di Rote pagi ini ya. Satu pendengar, satu informasi untuk pendengar semua dari portal resmi kami di ri.co.id. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada Kamis 19 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter setelah penggunaan dry ice 1,5 ton ini. Semoga bisa berjalan dengan baik dan potensi karhutla bisa berkurang ya. Sebenarnya harus ditangkap pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran itu yang menjadi berat sih mereka yang melakukan itu semua. Oke, lanjut satu informasi cek fakta juga pendengar. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence atau AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang yang memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026 lalu. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi, maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Airlangga atau UNAIR, Arif Ansori, menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G atau 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie atau setengah manusia atau setengah mesin. Jadi pendengar, vaksin berfungsi strictly untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Dengan demikian pendengar semua, hoax tentang vaksin mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia menjadi zombie. Itu adalah hoax. Jadi untuk pendengar semua di mana saja berada, pendengar setia Pro 1 RRI Rote, selalu berhati-hati dalam membaca informasi, mendapatkan informasi, harus di cross check lagi. Oke, selanjutnya lagu dari Vendetta Rap ya. Ya, kau tahu sendiri Vendetta Rap lagi booming sekarang saat ini. Kita hadirkan untuk kau semua Tangkap Basah dari Vendetta Rap.

berhadapan langsung nih dengan kebutuhan peserta didik setiap hari ya begitu. Nah, bagaimana Bapak menggambarkan kondisi infrastruktur, mungkin kita bicara yang terdekat SMP Bapak sendiri ya, SMP Negeri 17 Neoni ya saat ini. Nah, fasilitas apa sih yang sudah membadai dan apa yang masih membutuhkan perhatian? Juga mungkin terkait apa yang disampaikan pemilik adanya ketidak tidak samanya antara real dan juga data di

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pun HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

nomor satu kali.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang, soalnya perlu lahan luas.

0: Begitu sako anak. Terus berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun mama. Sonde tunggu 1 bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong toh. Jadi son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

tidak pernah intervensi, kirim A kami teruskan A, tidak pernah kirim A kami teruskan B. Jadi kalau di Jakarta bermasalah, masalah dari sekolah yang diteruskan oleh kami, maka saya...

0: Sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah. Lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin

0: chatan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan Beta Nero di Rote pagi ini. Masih semangat ya. Sejam 10, meskipun jam 10. Dan meskipun juga sekarang BBM minyak lagi susah di Rote, kita mau jalan sana bisa, tapi semoga dengan dengar RRI hati agak tenang. Oke, kita masih menunggu informasi tentang BBM, kelangkaan BBM di Rote. Jadi sambil menanti informasinya apa, nanti

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Ya, pendengar masih dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote di 92,5 MHz.

0: Arts. Nah, ini informasi dari Kupang ya. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut bahan bakar minyak atau BBM pendengar menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kupang dalam beberapa waktu terakhir cukup panjang ya, menyebabkan banyak antrean yang luar biasa, sehingga Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo melakukan pemantauan langsung pada SPBU. Salah satunya peninjauan di SPBU Jalan Franseda, Kelurahan Fatululi, SPBU Kelurahan Tuak Daun Merah juga dilakukan untuk mengecek stok dan juga pola penyaluran serta perkembangan antrean di lapangan. Nah, pendengar, gangguan pasokan tersebut terjadi ketika kebutuhan BBM masyarakat tetap tinggi sehingga bahan bakar yang tiba di SPBU cepat terserap konsumen. Akibatnya, pendengar, persediaan yang tersedia tidak bertahan lama dan pelayanan pengisian BBM sempat mengalami kendala. Dari hasil diskusi dengan pengawas SPBU, diketahui bahwa pasokan BBM yang masuk pada minggu langsung habis karena tingginya permintaan masyarakat. Kondisi ini membuat ketersediaan stok kembali terbatas dan turut mempengaruhi kelancaran pengisian bahan bakar. Nah, pendengar, selanjutnya informasi dari Kabupaten Rotendao. Bantuan irigasi perpumpaan dorong peningkatan panen petani Rotendao. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui bantuan irigasi perpumpaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program tahun 2026 tersebut menyasar 40 kelompok tani penerima manfaat di Kabupaten Rotendao. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Rotendao, Bapak Paulus Henuk. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, dalam laporannya menyampaikan irigasi perpumpaan dirancang untuk membantu petani memanfaatkan potensi sumber daya air yang tersedia. Program ini juga diarahkan untuk memperluas lahan yang dapat diusahakan untuk meningkatkan frekuensi penanaman maupun panen. Nah, pendengar, setiap kelompok tani memperoleh bantuan sebesar Rp150 juta sesuai rencana usaha kelompok. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni 70% pada tahap pertama dan 30% pada tahap kedua. Dinas Pertanian akan melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran sesuai ketentuan sebelum merekomendasikan pencarian tahap berikutnya, pendengar. Demikian informasi tentang bantuan irigasi perpumpaan kepada petani Rotendao untuk peningkatan panen. Tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Nanti kita kembali lagi dengan beberapa informasi lainnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung Bapak.
1: Aduh, betul cuy Mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya Mama.
0: Ingat Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92.5 RRI.

0: Emma! Mbak Emma, buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: beta so ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta so dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pencara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kenal sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa minta penghapi sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News

Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan

0: aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat eh bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman.

0: Kaleng? Sudah. Lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja, bawa 3 kantong kresek. Hari ini, 2 kantong kresek.
0: Ya ampun, Peter. Ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kita akan mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Dwi. Membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik 2 menit kemudian. Dwi mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan

0: Yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champion di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka
0: atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar, usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfitri 26. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Rose, Feb.

0: Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
2: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0. Hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
3: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
2: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
3: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin

tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari dua pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Osbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas Persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan.

0: menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat ini, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia, karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini, itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional.

0: kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, gimana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu Bali mengirimkan 8 wakil termasuk atlet muda berusia 16 tahun serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerwati.

kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby.

0: Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Pak Kumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Pak Kumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Poprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Karena kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang.
2: Agib menambahkan keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tamu disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat tunjukkan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pak Injuno, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok, beta su bisa jalan tuh.
0: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu,

itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. HUT ke-25 Persekutuan Doa Gemit Gereja diajak hadir menjawab pergumulan sesama. Menyambut musim tanam 1 2026, warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Kresensia Kukun. Pungutan parkir di berbagai tempat menjadi keluhan bagi mahasiswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tarif parkir yang berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 dipersoalkan karena tidak selalu disertai karcis. Bahkan pungutan masih terjadi di sejumlah minimarket yang memasang tanda bebas parkir. Salah seorang mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, Clarissa, mengatakan dirinya cukup terganggu dengan banyaknya tukang parkir di berbagai tempat serta tarif yang berubah-ubah.
2: Jujur, saya sangat kesal karena bukan hanya satu atau dua tempat ada tagihan parkir, tapi hampir semua tempat, mulai dari ATM, rumah makan, tempat wisata. Bahkan, kadang saya harus adu mulut dengan tukang parkir kalau di Alfamart dan di Indomaret, yang jelas-jelas sudah tertempel, bebas parkir. Tapi mereka tetap minta dengan alasan parkir di pinggir jalan, bukan di halaman Indomaret. Selain itu, soal harganya kadang Rp2.000, kadang Rp3.000, tapi tidak ada karcisnya. Terus kalau barang hilang, pasti tukang parkir bilang, di luar tanggung jawab tukang parkir. Kalau memang normal, di setiap tempat ada tukang parkir, kira-kira harganya yang benar itu berapa? Uangnya nanti didistribusikan kemana? Supaya saya atau mungkin pengguna parkir lainnya tidak merasa dirugikan.
1: Tidak hanya dari sisi konsumen, pemilik usaha makanan yang tidak mau disebutkan namanya juga kepada RRI menjelaskan bahwa ia sempat beradu argumen dengan anak muda yang ingin mengambil lahan gratis parkir depan warungnya untuk dikenakan tarif hingga puncaknya di setiap malam tempat usahanya berakhir berantakan dan kaca depan warung pecah. Untuk menghindari perkelahian dan menyelesaikan masalah, pemilik warung terpaksa menciptakan parkiran gratis di belakang warungnya dan bertarif di depan warung. Masyarakat berharap pihak terkait dapat memastikan penerapan tarif sesuai aturan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran serta kejelasan tanggung jawab juru parkir terhadap kendaraan yang diparkir. Pengawasan yang masih lebih baik diharapkan dapat mencegah pungutan yang tidak sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Menyambut musim tanam 1 2026, warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit. Laporan selengkapnya bersama Ferdi Asi.
3: Musim tanam 1 MT1 2026, warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu mulai menyiapkan lahan tanam. Seperti halnya yang dilakukan warga Kelurahan Umanen Bapak Yosep Suni, menyiapkan lahan tanam setelah turun hujan, lahan yang ada kemudian bisa ditanami. Aktivitas bajak lahan kering menggunakan mesin traktor singkal atau rotari. Cukup praktis, bajak lahan menjadi lebih gembur dan membuat bedengan cukup membantu kerja petani. Dikonfirmasi RRI Selasa 13 Oktober 2006, Yosip Suni mengatakan lahan garapan yang ada di sekitar pekarangan rumah dengan cakupan luas sekitar 30-an are ini akan ditanami pertanaman cabai. Ia mengatakan untuk kendala masih sebatas hama penyakit dan juga cara perawatan. Biasanya serangan hama patik dan kutu loncat pada pertanaman cabai diantisipasi dengan obat pestisida.
4: Ini kali saya tanam kembali cabai saja. Nah, cabai sekarang serangkan dia punya musa, saya sudah beli, tinggal saja isi tanah. Setelah isi, kita mulai isi simpin dia punya bibit, mulai sudah tinggal saja ini, tinggal saja kita tutup musa, kita buat pembibitan. Nah, sekarang ada lagi kulibek. Lahan ini paling dia sekitar 30 are. Are saya sudah hitung itu dia jarak tanamnya sekitar 40, paling kurang 40 cm. Dia sekitar 8.000-an. 8.000-an pun kita tidak bertanam sekalian.
3: Hama yang paling dikhawatirkan?
4: Hama yang dikhawatirkan itu patek itu. Patek dengan itu kutu loncat, tapi setelah itu saya sudah cek di Google dan sebagainya dengan teman-teman lain, ternyata untuk mencegah ada obatnya. Soal cabai, kalau musim kita tanam di luar musim itu, kalau memang kalau perawatan sangat bagus ya, itu sangat mengembirakan, 70 ribu per kilo.
3: Ia menyebut musim tanam tahun ini lebih memilih budidaya pertanaman cabai. Kendati penjualan sebatas pasar lokal Kota Tembua, pangsa pasar cukup terbuka. Saat harga baik per kilogram cabai di pasar Tembua Rp100.000 per kilogram cukup berpihak ke petani.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan spam Tabean kepada masyarakat setempat. Egi Araujo melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Belu merencanakan penyerahan pengelolaan sistem penyediaan air minum spam Dusun Tabean kepada masyarakat setempat. Langkah ini diambil untuk mendorong kemandirian warga dalam merawat infrastruktur dasar dan menjaga keberlanjutan sumber mata air di wilayah tersebut. Rencana dimaksud disampaikan Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves saat melakukan kunjungan kerja di Dusun Tabean B, Desa Persiapan Manuaman Fatukbot, Kecamatan Tasifeto Barat. Vicente menjelaskan bahwa sebelum pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada warga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Belu akan memberikan pendampingan terlebih dahulu. Pendampingan tersebut meliputi bimbingan teknis serta manajemen keuangan agar pengurus PAM desa dapat bekerja secara profesional dan akuntabel. Ia menambahkan pengelolaan berbasis komunikasi akan mempermudah distribusi air bersih di wilayah pelosok yang sulit dijangkau jaringan pipa utama. Melalui model ini warga dapat menyepakati biaya iuran pemakaian air secara transparan untuk kebutuhan operasional maupun perbaikan skala kecil.
6: Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabin, bahwa spam yang ada di Tukunena yang di Dusun Tabean ini nanti diserahkan ke masyarakat langsung. Nah, nanti ini dikelola oleh masyarakat. Mungkin nanti dari tadi saya sudah minta PU untuk melakukan pendampingan sehingga mereka kelola ini dengan baik. Setelah mereka kelola dengan baik, baru PU bisa lepas, mereka bisa mandiri kelola spam. Kalau sudah kelola sendiri, kita berharap masyarakat bisa berkontribusi untuk operasionalnya. Kalau misalnya dia besar, ya bisa desa ambil alih untuk melakukan perbaikan.
5: Kedatangan rombongan Wakil Bupati Belu tersebut disambut hangat oleh warga. Perwakilan warga setempat, Cornelis Miran Yohanes Tae, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah yang hadir langsung menyerap aspirasi mereka. Cornelis Miran di akhir penyampaian juga menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kondisi masyarakat setempat untuk ditanggapi pemerintah.
7: Baik, Mas Elima. Luar biasa. Kan mungkin saya sambung Bapak Wakilnya akan manfaatin bahwa memang sama sini ekonomi itu tidak akan. Jadi seorang Pak Wakil itu idealnya kan nanti pakai jadwal. Bu, ini hari di Dusun A, kita Dusun Mela, sahabat kita potong pita. itu tidak boleh, itu harus dijaga. Ini emang penting, karena emang kalau buatnya nanti emang tidak mungkin foto ini.
5: Melis Miran berharap apa yang disampaikan bisa mendapat respon pemerintah di waktu mendatang.
1: Persekutuan Doa Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT diajak bertransformasi menjadi gerakan doa yang kontekstual dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua Sinode GEMIT Pendeta Sanep Blegur dalam pembukaan rangkaian HUT ke-25 Persekutuan Doa Sinode GEMIT di Jemaat GEMIT Siloam Metina Ba'a Kabupaten Rotendao Rabu 14 Oktober 2026. Sanep Blegur menegaskan pelayanan persekutuan doa tidak boleh terbatas pada ibadah, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelayanan kasih, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, pengembangan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Ia mengajak jemaat meneladani ketekunan pohon lontar di Rote yang berakar kuat dan mampu bertahan menghadapi angin. Ketua Panitia Pelaksana Pawil Ngili menjelaskan HUT ke-25 Persekutuan Doa GEMIT mengusung tema membalut sesama. Rangkaian kegiatan meliputi perkunjungan pastoral, diakonia, pelayanan kesehatan bagi pasien RSUD Ba'a dan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Ba'a serta ibadah penyegaran iman di sekolah-sekolah pada 8 titik pelayanan di 8 klasis teritori Rote. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyambut baik kepercayaan kepada Rotendao sebagai tuan rumah perayaan tersebut. Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 2 malam, 15 dan 16 Oktober 2026, di lapangan sepak bola Kristen Nehemia Dilak Ba'a melalui ibadah penyegaran iman umum yang diharapkan memperkuat persekutuan dan mendorong gereja terus hadir melayani serta menjawab pergumulan masyarakat. Program TNI menunggal membangun desa ke 130 Kodim 1613 Sumba Barat mulai menyasar

0: Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembangunan dan pembukaan jalan usaha tani dari permukiman warga menuju lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas mandi, cuci, kakus untuk masyarakat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
1: Pada hari pertama dan hari kedua, program TNI Menunggal Membangun Desa ke-130 Kode 1613 Sumba Barat mulai menyasar sejumlah pembangunan fisik di Desa Dingolango, Kecamatan Tanarigo. Sasaran pembangunan tersebut meliputi pembukaan dan pembangunan jalan usaha tani dari pemukiman warga menuju lahan pertanian, pembangunan sumur bor, serta fasilitas pembangunan MCK untuk masyarakat. Selain pembangunan fisik, kegiatan pembukaan program juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat. Kasdim Kodim 1613 Sumba Barat Mayor Infantri Idris mengatakan, pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat mempermudah akses petani menuju lahan pertanian.
2: Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mendorong masyarakat lebih giat mengelola lahan hingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan demikian, pembangunan tersebut diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah sasaran TMMD. Selain jalan usaha tani, pembangunan sumur bor menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Pasalnya, masyarakat di Desa Dingolango dan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dalam kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa mengandalkan pembelian air menggunakan tangki karena sumber air yang tak tersedia dan belum mencukupi kesediaan sehari-hari. Kehadiran sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sedangkan pembangunan MCK ditujukan untuk mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan.
3: Kalau sasaran fisik yang jalan usaha tani itu yang jelas, kita tuh membuka akses dari rumah warga atau dari kampung menuju ke lahan pertanian. Di situ kan tentunya akan ada dampak ekonomi yang cukup bagus lah. Kalau jalannya bagus, otomatis kan petani semakin giat ke sawah, tentunya akan lebih menghasilkan lagi, lebih banyak lagi produksi lahan pertanian tersebut. Kemudian untuk sumur bor itu, kita tahu bahwa program Bapak Kasat itu banyak sekali tentang pembangunan sumur bor dan jembatan. Nah, kebetulan kami dapat titik di situ, ada satu titik yang kita coba bangun, kita coba bor sumur bor tersebut. Kemudian untuk MCK ya, sama seperti biasanya untuk MCK itu, untuk umum juga.
1: Pada hari pertama pelaksanaan TMMD, masyarakat terlihat antusias mendatangi lokasi pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan, warga mendapatkan pelayanan pengecekan darah, termasuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Warga yang membutuhkan juga memperoleh obat-obatan secara gratis. Sementara itu, pasar murah menghadirkan berbagai kebutuhan pokok melalui keterlibatan pelaku UMKM, termasuk penjualan beras dan sembako sebagai upaya mendekatkan pelayanan pada masyarakat serta membantu mengatasi kerawanan pangan. Mayor Infantri Idris menjelaskan, pelaksanaan TMMD merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI. Dalam kerjasama tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran serta bahan untuk pembangunan, sedangkan TNI mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan beserta kebutuhan personil seperti uang saku, uang lauk pauk, dan vitamin. Melalui kegiatan terpadu ini, manfaat program diharapkan dapat dirasakan masyarakat baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial. Pemilihan Desa Dingolango, Kecamatan Tanarigo sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan pertanian dan ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Program ini menjadi bentuk perhatian dan kerjasama TNI bersama pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar warga. Masyarakat berharap pembangunan yang sedang berjalan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi aktivitas pertanian, pemenuhan air bersih, dan peningkatan kualitas hidup. Mereka juga berharap program serupa dapat menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Dari Sumba Barat, Sirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.

Akhiri aneka berita daerah siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT ke-25 Persekutuan Doa Gemit Gereja diajak hadir menjawab pergumulan sesama. Menyambut musim tanam 1/2026, warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan

lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu dangdut kesukaan Anda, silakan di line telepon kami 0851 959 1950.

92,5 MHz Pro 1 RRI Roti Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat sore untuk Anda semua yang saat ini sedang beraktivitas. Kita masih di acara Prodangdut ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, jangan lupa bergabung di line telepon kami 085 1959 1950.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Iya, baik pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan saat ini kita dipukul 15:21. Ya, untuk Anda yang mau bergabung, saya masih menunggu Anda ya di line telepon kami 085-1959-919-250. Ya, dan untuk Anda di sore ini, sambil menunggu partisipasi Anda nih, saya punya informasi untuk Anda. Waspada gelombang tinggi 15 sampai dengan 18 Oktober 2026. BMKG ungkap data, ungkap daftar wilayah beresiko. Ya, pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada 15 sampai dengan 18 Oktober 2026. Ketinggian gelombang tinggi tersebut diperkirakan mencapai 4 meter di beberapa kawasan Samudra India yang berbatasan dengan Sumatera, Jawa, dan Bali. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala, menjelaskan peningkatan tinggi gelombang dipengaruhi pola pergerakan angin di wilayah utara dan selatan ekuator. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayanan, pelayaran, khususnya bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang melintasi kawasan rawan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan saya masih menunggu Anda ya di line telepon kami 085-1959-919-250.

0: Iya, baik pendengar, kita saat ini di pukul 15:36 masih di Prodangdut. Masih kurang lebih 24 menit lagi kita menemani Anda di acara Prodangdut. Jadi yang mau bergabung silakan di 085195919250. Lagu selanjutnya ada, iya, akan saya putarkan lagu selanjutnya ya, sambil menunggu Anda yang saat ini mungkin mau bergabung, silakan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: Iya, pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara Prodangdut di siang hingga sore di pukul 15 lepas 55 menit. Sudah di penghujung acara ya. Ya, untuk Anda yang mau bergabung nanti boleh bergabung di acara Prodangdut di hari selanjutnya, karena tentunya setiap hari ada acara Prodangdut di pukul 14.30 sampai dengan pukul 16. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami. Dan sebelum saya pamit, saya ucapkan selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas di sore hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Saya Nisha Kukun dan Argarisma yang sedang bertugas di bagian teknik mengucapkan sampai jumpa di acara Prodangdut selanjutnya.
1: Tahun 1746, berkedudukan di View Line.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, kita akan mengikuti siaran Beranda Asta Cita Berjaringan Pro 1 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Dan radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

0: saja, Pak.
1: Sopori gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lu?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Asal Sita edisi hari ini.
3: Dan berkepribadian.
4: Beranda Asal Sita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
5: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak-anak.

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah

0: di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
0: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
0: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil risiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, iya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti, itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya,

0: investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda, ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
1: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
0: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka

0: Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
3: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
4: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
5: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
6: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah

0: kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini memiliki saham?
0: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
1: Pajak belum.
0: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
1: Nggak masuk akal, Pak.
0: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
0: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa kalau kita mau untung beli di harga rendah, jual di harga yang tinggi.
1: Itu pasti, Pak.
0: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat menginvestasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih. Siap. Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Sta Cita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya, tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

Katual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata.

0: motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
1: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
0: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
1: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Uh-huh. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
0: Difur.
1: Yeah. Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
0: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu, yeah, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
1: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Yeah. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
1: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan kita pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu, saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus, sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan, kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya, malam ramai nih, Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
1: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
1: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita, ada bal gitu ya.
1: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi, kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai.

0: Harapan yang kita ingin.
1: Sekarang Kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu sekira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan mesin kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang gak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
0: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuma itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya, saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam. Okay.
0: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mardoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Sobat kau di mana?
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita di acara Cek Fakta untuk sore ini, Puan sebut usulan KPK larang koruptor pakai masker menzalimi tersangka. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan bahwa usulan Komisi Pemberantasan Korupsi melarang koruptor memakai masker saat persidangan bisa menzalimi tersangka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan foto yang tersebar di Facebook. Hasilnya identik dengan foto pada artikel yang diterbitkan oleh Detikcom berjudul Kala Puan Maharani Terseret Heboh Natalius Pigai. Pada 4 Oktober 2021, artikel tersebut membahas penjelasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai tuduhan Puan menyewa jasa Pigai untuk menebarkan narasi fitnah kepada ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Elit PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan tudingan itu tidak benar dan merupakan politik adu domba. Adapun pihak yang pernah menyinggung Pak agar koruptor tidak disalimi adalah anggota Komisi 3 DPR RI Hasbillah Iyas. Hal itu disampaikannya kepada Kejagung dalam rapat kerja bersama pada 20 Mei 2025. Dengan demikian, narasi yang menyebut Puan mengatakan usulan KPK melarang koruptor memakai masker saat persidangan bisa menzalimi tersangka adalah hoaks. Ya, pendengar, kita ke Pro 1 RRI Kupang untuk mendengarkan warta berita Korwil 6.
1: Penumpang masih dicari. Inilah warta NTT sore berjaringan bersama saya Angela But. Kita awali informasi pertama, pendengar. Tim SAR gabungan menemukan Boy Sing 44 tahun nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Prof. Nasula.
2: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Posar Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, Boy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi Boy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
3: Selamat siang, dapat kami laporkan ketemu pengembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Atas kecelakaan memilih terima informasi dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Dan dalam laporan tersebut, yang pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
2: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Posar Alor menuju pantai Desa Kelep, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, gabungan, dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfin Sekolah melaporkan.
1: Beralih informasi lainnya. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
4: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
3: Upaya telah dilaksanakan adalah kantor pencar pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 19 derajat 36 menit 44.42 detik is, dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri dengan menggunakan RIB Sea Raider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair, dan 3 kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
4: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
5: Berdasarkan manifest 25, dengan kru 5.
6: Dari Labuan Bajo menuju ke Rinjani.
5: Menuju ke
6: Rinjani. Tadi pagi ya. Tadi pagi.
7: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
5: satu hari saja. Rencana satu hari one day trip plus kembali.
7: Untuk sementara, apa dugaan penyebab?
5: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
4: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
8: Kapal hanya dihantam arus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck, dan satu orang di lower deck. Saya hanya fokus ke tamu, terus buka lever. Tamu naik, sudah saja.
4: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda Poni, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan, menegaskan, pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda, termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
1: Budaya akan sulit, biara kuda dan kuda-kuda yang teman, yang bibitnya bagus. Nah. Ini 2 tahun betul-betul kami bantu orang penduduk juta. Turun-turunnya aku bikin di pacuan tambah luas lagi. Masih ada lagi. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara Piala Presiden, memenuhi standar. Siapa topong ke depan, siapa kiri. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
0: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mudaran, untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Informasi lainnya untuk Anda, tenun NTT warnai panggung Fashion the Next G Angel Modeling School 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Riani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus Coach Angel Modeling School, Fitri B. mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
4: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri di atas panggung. Lebih dari itu, modeling

0: di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poit Yolanda Waduneru mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

0: Melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap. Laporan Steph Kosa.
2: Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ros Adi Wibowo SMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Andri Triwibowo SMH, dan Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Dela Solekebo, serta unsur Forkopimda. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Kejari TTU, Andri Triwibowo SMH, pada kesempatan itu menyampaikan

0: kegiatan tersebut juga sebagai wujud komitmen dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
1: Pemusnahan barang bukti pada hari ini merupakan bagian dari langkah tegas dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Kegiatan ini bukan sekedar pelaksanaan kewajiban administratif melainkan dilakukan itu ternyata komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam menjadi musnahkan bagi sebuah jenis sebagai daerah yang telah merasakan kekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilaksanakan sebagai tindakan atas putusan pengadilan dan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku sehingga barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum dapat ditangani secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini pemerintah berdasarkan norma berdasarkan dan mungkin dapat dicapai satu istri saja dibutuhkan sinergi koordinasi dan komitmen bersama dari seluruh unsur penegak hukum pemerintah daerah serta masyarakat. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian selanjutnya pemerintah daerah dan juga pemerintah kerjasama dan koordinasi yang telah terjadi selama ini mulai dari proses penanganan perkara hingga pelaksanaan keputusan pengadilan dan dalam sebagian yang telah terbangun dan menjelaskan sehingga pelaksanaan kita dan masing-masing sudah berjalan secara optimal dan dengan hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang berbahagia melalui keadaan pemusnahan barang bukti ini kita berharap dapat semakin memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum serta menunjukkan bahwa setiap proses penanganan perkara dilaksanakan secara sungguh-sungguh terbuka dan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepercayaan hukum. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dan tujuan tata kelola penegakan hukum yang bersih, transparan, dan keadilan serta mendukung pembangunan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Timur Sumatera Utara.
0: Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Ronald K.N. Murini S.H. menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejari TTU juga ikut memusnahkan benda atau senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana berupa pisau, parang, dan obeng sebanyak 9 buah, di mana barang ilegal tersebut ditempatkan pada sebuah lubang yang digali menggunakan ekskavator di belakang kantor Kejari. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo. 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Sekian Warta NTT sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Angela But mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore. Di sore ini saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hyona Sabe akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 hingga pukul 24.00 nanti dengan berbagai rangkaian program acara di sore hari dan juga malam hari ini. Dan di pukul 17.30 ini ada Rote Sore Ini Musik dan Informasi, dan di pukul nanti 17.43 menit nanti ada azan maghrib, dan selepas itu ada Sore Ceria, dan di 19.00 nanti ada program acara mini drama, dan selepas itu ada musik dan informasi. Di pukul 8 nanti ada warta berita bersama Pro 3, dan di pukul 28.31 ada mimbar agama, dan di pukul 21.00 nanti ada ngobras, dan di pukul 10 atau 22.00 nanti ada ruang rindu, dan di penghujung acara kita nanti ada musik tradisional dan budaya. Ya, pendengar, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan Yona Sape di RRI Pro 1 Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?

Beda, mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar saja kita untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rutindau dan sekitarnya.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat sore pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sumaya dan juga rekan saya Hiona Sabe di edisi sore hari ini. Ya, pendengar, tepat di pukul 18.00 kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria. Untuk itu, satu informasi untuk pendengar semua, di sore hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Satyawan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, dalam pelantikan di Istana Negara Jakarta, Presiden juga mengangkat Maijen Srianto sebagai Wakil Kepala Badan tersebut. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 43 tahun 2026 tentang Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Presiden kemudian memandu kedua pejabat tersebut mengucapkan sumpah jabatan. Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan tersebut juga diarahkan untuk melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional dalam mendukung pengelolaan kawasan gambut dan mangrove. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebelumnya menjelaskan pembentukan badan tersebut merupakan salah satu hasil diskusi Prabowo bersama sejumlah akademisi. Pertemuan itu membahas pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang perlu ditangani secara menyeluruh. Pendengar, selain itu, pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan kawasan yang lebih komprehensif. Pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove serta mencegah karhutlah berulang. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Ini rumah kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Bro, matikan rokoknya, bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
0: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong pengembangan peternakan sapi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas ternak dan keterampilan tenaga peternakan melalui pelatihan inseminasi buatan. Bupati Kupang Yosef Lede membuka pelatihan inseminasi buatan ternak sapi di Aula Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana pada Kamis 15 Oktober 2026. Dan kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Peternakan Kabupaten Kupang dengan Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Undana. Yosef Lede menilai Kabupaten Kupang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian daerah. Potensi tersebut perlu dikelola dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang terampil agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Peningkatan kualitas genetik dan produktivitas ternak menjadi bagian dari upaya pengembangan sektor peternakan. Melalui inseminasi buatan, program produksi ternak dapat diarahkan untuk mendukung perbaikan mutu sapi sesuai tujuan pemuliaan yang diterapkan. Wakil Rektor Undana mengatakan pengembangan peternakan perlu disertai penyiapan sumber daya manusia dan dukungan lainnya. Menurutnya, persiapan yang baik dapat membantu mengoptimalkan peluang ekonomi dari sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang dan Undana diharapkan terus memperkuat kerjasama dan pengembangan peternakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan sektor peternakan yang produktif dan berdaya saing untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang ingat?
3: Belum.
5: Tika, semoga akapnya sukses.
6: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
7: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
6: Hemat listrik, toh, Pa.
7: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
6: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi lagi untuk pendengar semua. Informasi ini dikutip dari portal kami di rri.co.id. Pendengar, kerjasama antara pemerintah, perusahaan telekomunikasi dan lembaga pendidikan diperkuat melalui Bootcamp di tingkat SMK tahun 2006 di Nusa Tenggara Timur. Bupati Kupang Yosef Lede menghadiri pembukaan kegiatan yang berlangsung di Hotel Timore Kupang, dan kegiatan tersebut diselenggarakan Yayasan Bakti Unggul Negeri kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan melibatkan peserta dari 25 SMK di Nusa Tenggara Timur. Program ini diarahkan untuk mendukung pengembangan keterampilan serta kesiapan siswa menghadapi perkembangan teknologi digital. Pendengar, Yosef Lede menilai kolaborasi lintas sektor memiliki peran penting bagi daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan. Menurutnya, dukungan dunia usaha dan lembaga pendidikan dapat membantu pemerintah memperkuat sumber daya manusia sekaligus memaksimalkan potensi daerah. EVP Telkom Regional 3 Rahmat Hartanto menekankan bahwa konektivitas dan infrastruktur digital perlu dikembangkan agar teknologi mendukung pemerintah dan peningkatan kualitas pendidikan. Ia juga mengajak peserta memanfaatkan pelatihan untuk belajar, berkolaborasi, dan menghasilkan solusi yang berguna bagi daerah masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Amorsios Kodo, berharap peserta didik memiliki semangat belajar yang kuat dan tidak mudah menyerah. Sikap tersebut dinilai penting agar generasi muda mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pendengar, kegiatan ini turut dihadiri jajaran Telkom Regional 3 dari Nusa Tenggara, pimpinan Yayasan Bukti Unggul Negeri, perwakilan Sahabat Education, pihak Bank NTT, unsur pemerintah daerah, kepala sekolah, serta guru pendamping. Sinergi para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperluas kesempatan belajar, meningkatkan kompetensi siswa, dan mendukung kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game dan game seterus. Sen lama lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut bagabung.
2: He? Betul toh? Atau lu san mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah ju. Bukan kau ingat bermain game, sahang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan digitalisasi penerimaan daerah termasuk retribusi parkir demi memperkuat transparansi dan pemantauan setoran secara real time. Namun, cakupan titik parkir resmi yang menggunakan pembayaran digital belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah Kota Kupang hingga saat ini. Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Jackson Jimmy A. Tun Liu, menyebut transaksi penerimaan dan belanja pemerintah Kota Kupang, pemerintah kota kini diarahkan menggunakan sistem digital. Menurut Jimmy, pembayaran non tunai untuk parkir telah dikoordinasikan dengan Bank Indonesia melalui kerjasama yang dijalankan di Dinas Perhubungan. BKAD bertugas mencocokkan laporan setoran organisasi perangkat daerah serta dengan catatan rekening kas umum daerah secara berkala setiap bulannya. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan nilai penerimaan yang dilaporkan sesuai dengan transaksi yang masuk ke rekening kas daerah pemerintah. Jimmy mengatakan realisasi penerimaan retribusi parkir telah berada di atas 1 miliar, tetapi angka transaksi digital belum tersedia. Jimmy menyebut data realisasi pendapatan dan belanja wajib disampaikan setiap Jumat kepada pemerintah pusat serta media dalam negeri. Pernah digitalisasi dinilai dapat mengurangi potensi penyimpangan karena penerimaan dan setoran bisa dipantau lebih cepat dan transparan serta mendekati waktu nyata. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Eh, mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
1: Hih, bukan cerewet, Le. Malas lu, Le. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Eh, barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: Bro, matikan rokoknya, bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
0: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Karyanto, menyerahkan secara simbolis bantuan tanggap darurat bencana dampak gempa Flores. Aksi solidaritas bantuan tanggap darurat bencana merupakan kepedulian sosial Kementerian Agama terhadap korban bencana. Bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia menilai 3 miliar rupiah tersebut, 265 juta untuk korban bencana di Manggarai Barat, sementaranya sisa diperuntukkan untuk rehabilitasi gedung KUA Masjid Gereja Kristen, Gereja Kristen Madrasah dan pura, sementara untuk aparatur sipil negara terdampak masing-masing sebesar 2,5 juta. Kanwil Kemenag NTT Franciscus Karyanto menegaskan bahwa penyaluran bantuan operasional kedaruratan ini merupakan bentuk nyata implementasi dari program Asta Prioritas Kementerian Agama, khususnya pada aspek pelayanan publik yang terdampak langsung dan penguatan nilai kemanusiaan. Selain agenda kemanusiaan, kunjungan kerja ini juga diintegrasikan dengan sosialisasi rencana proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN yang tengah dijalani oleh Kanwil Kemenag NTT. Kegiatan penyerahan bantuan diakhiri dengan foto bersama jajaran ASN Kemenag dan Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program acara Sore Ceria untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026. Bersama saya Mitra Senlae dan rekan saya Yona Sabe, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.
2: Tik, tik, tik, bunyi hujan di atas genteng.
1: Jangan airnya nyanyi, turun. Sa. Siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
2: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
1: Menanam air.
2: Astaga, son salah omong tuh kok.
1: Dengare, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ, ah. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya kotong menanam air.
2: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik, tik, tik, bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun, tidak terkira.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitri Senlae dan juga rekan saya Hyona Sape di malam hari ini. Dan pendengar, tepat di pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk masuk dalam program acara Mini Drama. Dan Mini Drama kali ini kita akan memberikan kepada pendengar semua dengan tema Kire Oli dari legenda masyarakat Rotendao. Selamat mendengarkan.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat, agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore. Permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
3: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
3: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
4: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
4: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
5: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
4: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
6: Hemadolena anakku.
7: Iya mama.
6: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
7: Baik, mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
3: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
8: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajahat.
8: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
7: Baik, nenek.
8: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
7: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
8: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajahat yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Rotendao didominasi oleh hutan, lahan sawah, dan perkebunan. Salah satu konsep pertanian tradisional orang Rote yang diangkat kembali pemerintah, dalam hal ini Bupati Rotendao, yakni Lakamula Anansio. Lakamula Anansio sebenarnya nama sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Rote, tepatnya di Desa Nusak yang dahulunya merupakan kerajaan Beluba atau Bilba. Dari situlah dikenal asal mula datangnya makanan. Dalam tuturan adat syair-syair Rote, diceritakan bahwa ada orang yang membawa bibit atau benih dan menaruhnya di atas puncak gunung itu. Kemudian, orang-orang menyebarkan benih itu ke seluruh Pulau Rote yang jumlahnya ada 9. Maka disebut Lakamula Anansio, yang artinya dengan tersedianya 9 bahan kebutuhan pokok, maka lengkaplah kesempurnaan hidup masyarakat Rote. Sistem pertanian tradisional Lakamula Anansio artinya berbagai tipe benih ditanam dalam satu lahan, mulai dari padi, betek, jagung, kacang tanah, kacang nasi, turis, wijen, labu, semangka, atau timun mas. Semua harus berjumlah 9 dan ditanam pada lahan basah atau kering. Dengan sistem pertanian seperti ini, sangat membantu masyarakat Rote untuk mengatur pola makan, pola panen, dan lain-lain. Sehingga ketahanan pangan orang Rote

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Iya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Fitri Sinlae dan juga rekan saya Hyona Sape. Dan pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program acara musik dan informasi. Dan kita setengah jam ke depan nanti di pukul 20.00 nanti kita akan mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Lelah mental setelah bekerja dapat mengganggu konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan seseorang menikmati waktu luang. Sejumlah langkah sederhana dapat membantu pekerjaan mengelola stres dan memulihkan energi setelah menjalani rutinitas pekerjaan. Ya, berangkat dikutip dari laman American pada hari ini, 15 Oktober 2026, stres berkepanjangan dapat mengurangi kesehatan fisik dan emosional. Tekanan pekerjaan juga dapat memicu gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, dan perubahan suasana hati. Ya, dengan salah satu langkah awal untuk memulihkan energi mental adalah mengambil jarak dari pekerjaan setelah jam kerja terakhir. Pekerja dapat membatasi aktivitas terkait pekerjaan agar pikiran memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Pekerja dapat memulai langkah tersebut dengan mengurangi kebiasaan memeriksa pesan kantor di luar jam kerja. Menetapkan batas waktu komunikasi membantu seseorang menyediakan ruang untuk kehidupan pribadi dan kegiatan pemulihan. Konselor please di mengingatkan pentingnya mengenali kelelahan sejak dini. Ia menilai kebiasaan memaksakan diri menyelesaikan lebih banyak pekerjaan justru dapat memperburuk ketidakpuasan. Selain membatasi pekerjaan, pekerja dapat melakukan aktivitas fisik ringan untuk membantu mengelola stres. Dan untuk itu, berjalan kaki selama beberapa menit untuk menjadi pilihan sederhana setelah seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Aktivitas ini juga memberikan kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan pekerjaan dan menikmati lingkungan sekitar. Dengan menghabiskan waktu di alam juga dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menenangkan pikiran. Ya, pendengar, penjelasan sejumlah penelitian menemukan hubungan antara ruang hijau dan meningkatkan suasana hati. Pekerja dapat berjalan santai di taman atau menghabiskan waktu di ruang terbuka setelah pulang kantor. Jika akses ke ruang hijau terbatas, seseorang dapat mencoba menikmati pemandangan alam melalui media visual. Pendengar, selain relaksasi, pekerjaan dapat juga memulihkan suasana hati melalui kegiatan yang mereka sukai. Dan untuk itu, tidur berkualitas juga berperan penting dalam pengelolaan stres dan pemulihan tubuh. Menjaga jadwal tidur dan konsisten serta mengurangi konsumsi kafein menjelang malam dapat mendukung kualitas istirahat. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Wakil Ketua MPR RI Edi Soepatno menilai percepatan tradisi energi penting untuk mengendalikan krisis iklim. Namun itu ia menyoroti transisi energi yang belum berjalan teratur karena pengembangan energi terbarukan berlangsung bersamaan dengan peningkatan energi fosil. Edi mengatakan transisi energi telah memperoleh momentum global dengan meningkatnya investasi dan perkembangan teknologi energi terbarukan. Ia menyebut investasi energi secara keseluruhan mencapai 3,4 triliun pada tahun lalu, dengan 2,2 triliun dialokasikan untuk energi terbarukan. Menurutnya, biaya investasi teknologi energi terbarukan mengalami penurunan drastis dibandingkan satu dekade sebelumnya. Ia menjelaskan harga teknologi panel surya dan baterai telah terpangkas sekitar 80 hingga 90%. Meski demikian, ia menilai pengembangan energi terbarukan yang berlangsung bersamaan dengan peningkatan energi fosil menimbulkan ketidakjelasan arah transisi. Ia mencontohkan China yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga batu bara sekaligus memimpin pengembangan energi solar yang baru. Pendengar, ia menyebut kebutuhan investasi transisi energi Indonesia mencapai $190 miliar. Ia juga menyoroti subsidi energi yang membuat energi fosil terlihat lebih murah dibandingkan kondisi sebenarnya. Dan untuk itu, pendengar, informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam musik dan informasi. Dan di pukul 20.00 nanti kita akan mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai wakil kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil Panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif, responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
2: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
3: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
4: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajemen sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
3: Dikasih kewenangan
4: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perlodosan dan pengurus bisnis.
1: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
6: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
7: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
5: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
8: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
9: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
10: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari, jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
9: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
12: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
11: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya, sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
12: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
13: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
12: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas untuk memperkuat

0: Malaporcan.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati. Informasi selengkapnya.
2: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
3: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
2: First, governance. Trust must come.
3: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.

ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi yang tidak ringan.

0: Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
1: Besar di dalam negeri, besar sekali, dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Panganusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Panganusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Besar di dalam negeri, besar sekali, dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Panganusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Panganusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Panganusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Panganusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Panganusa ini sehingga Panganusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
2: Adapun pada pembukaan Panganusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa

0: tapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama. Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dan kami

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara-saudariku, para pendengar Radio Republik Indonesia yang kukasihi dalam Tuhan, kita jumpa perdana di Mimbar Agama Katolik edisi Senin 2026 bersama saya, Wenceslaus Slakamnasi, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, dalam tema Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang berkelok-kelok. Mari kita buka refleksi malam kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian kami panjatkan kepadamu, Allah sumber kehidupan kami, atas penyertaanmu terhadap seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Sebelum istirahat malam, kami ingin merenungi firmanmu untuk menjadi refleksi dan pengantar tidur kami di malam ini. Terpujilah namamu bersama Yesus Kristus Putramu dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita buka Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, bagaimana perjalanan hidup kita hari ini? Sudah pasti ada banyak hal dan peristiwa yang kita alami. Ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan, ada yang menyakitkan, dan bahkan ada yang membuat kita tak berdaya. Apakah hari ini kita terlibat aktif omongin kejelekan orang lain? Ataukah hari ini kita menikmati kebaikan orang lain? Apakah hari ini berapa banyak kita berbuat baik kepada orang lain? Di malam ini Yesus datang menyapa kita dengan lembut, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang sakit. Bukan orang benar yang butuh pertobatan, tetapi orang berdosa. Hari ini mungkin kita seperti Matius yang adalah pemungut cukai, yang makan dan minum bukan dari hasil keringat kita sendiri. Hari ini mungkin kita seperti para sahabat Matius yang melihat orang lain bukan karena kebaikannya, tetapi dari segi keberdosaannya, atau dari segi kejahatannya, atau dari segi perilaku, tutur kata, dan perbuatannya yang tidak berkenan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hari ini datang menyapa kita dengan apa adanya diri kita. Tuhan sedang membutuhkan kita untuk mengambil bahagian dalam perutusannya untuk mewartakan kabar baik. Seperti Matius dipanggil Yesus menjadi muridnya dengan apa adanya dirinya, Yesus pun hari ini memanggil kita dengan apa adanya diri kita untuk menjadi saksinya. Seperti Matius menulis Injil Matius tentang siapa Yesus, Yesus pun memanggil kita untuk menulis dan berkata-kata tentang Yesus dalam pekerjaan, tutur kata, sikap, dan perilaku kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menarik garis lurus di jalan hidup kita yang bengkok-bengkok. Tuhan memerlukan pertobatan kita seperti Matius. Tuhan memerlukan ketulusan hati kita untuk percaya dan beriman kepadanya. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita miliki. Tuhan tidak menyapa kita karena kita orang baik dan benar. Tuhan hanya membutuhkan kita untuk mewartakan kasih dan pengampunan. Semakin kita berdoa meminta berkat Tuhan, kita semakin ditantang dan dipersulit dalam realita hidup kita. Bukankah emas yang murni hanya ditempa dalam api yang panas? Begitupun Tuhan semakin memberi kita masalah dan tantangan untuk kita bisa dan semakin dimampukan untuk menemukan kebijaksanaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari sudah malam. Mari kita bertemu dalam doa, saling mengampuni dan memaafkan jika hari ini ada banyak hal yang kita lakukan dan menyakiti orang lain. Kiranya malam ini suami istri saling memaafkan sebelum mata terbejam dan saling berterima kasih atas sikap saling melayani tanpa pamrih. Kiranya pada malam ini para kaum muda saling mendoakan dan saling menguatkan dalam menapaki perjalanan hidup ini. Dan mari kita saling mendoakan. Pejamkan matamu dan kita satukan doa kita pada malam ini bersama saya. Marilah kita berdoa. Allah kami yang Maha Rahim, ampunilah salah dan dosa kami hari ini yang tidak berkenan kepadamu dan sesama kami. Biarkan kami beristirahat malam dengan aman dan nyaman dalam selimut kasih-Mu. Bangunkanlah kami pada waktunya untuk memulai aktivitas baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami, terutama istirahat malam kami, semua orang yang kami jumpai hari ini, dan semua orang yang kami doakan hari ini, para pemimpin kami, keluarga kami, kaum muda dan anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat. Salam dan terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam. Ya, kita kembali di malam hari ini dengan Rote Menyapa dengan informasi menarik bareng Yona yang akan temani Anda sekarang sampai di jam 10 malam, kurang lebih sekitar 50

Jumpa awal kita dalam musik dan rote menyapa malam ini dengan obrolan komunitas. Informasinya ini kita sebentaran sharing-sharing dulu nih buat pendengar semua yang lagi nyantai-nyantai di malam hari ini. Kali ini kita hadirkan informnya dari Alodoc ya. Saya kasih informasinya, tips untuk Anda yang lagi nyantai buat malam hari itu, kadang bingung juga ya mau buat apa gitu ya. Baring-baring sa, skor-skoring sa gitu kan. Sosial media juga kadang bosan, bikin mata sakit, kepala juga pusing. Kadang tidurnya jadi agak sedikit telat gitu. Tapi ada yang lebih bermanfaat lagi nih, yang menarik untuk Anda nikmati waktu santai saat malam hari ya. Jadi pendengar, setelah kita ini seharian penuh beraktivitas, kemudian bekerja juga, belajar, tubuh kita dan pikiran kita ini membutuhkan yang namanya jeda untuk memulihkan diri gitu. Sayangnya ya, sayangnya banyak orang modern saat ini yang mengabaikan pentingnya fase transisi tersebut. Dan tentunya memasuki malam hari sendiri ini bukan sekedar soal mematikan lampu dan juga memanjakan mata, melainkan ini sebuah proses krusial juga ya, di mana ritme sirkadian kita atau tubuh kita ini mulai memproduksi yang namanya hormon melatonin untuk mempersiapkan kita menuju waktu tidur yang lelap. Jika proses ini pendengar terganggu oleh stres atau overstimulasi, kualitas hidup secara keseluruhan bisa menurun drastis pendengar. Menikmati waktu santai saat malam hari juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan mental kita dan juga fisik kita nih. Secara biologi sendiri pendengar, di mana relaksasi akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertugas untuk menurunkan detak jantung kita dan juga memstabilkan tekanan darah serta merelaksasikan otot-otot kita nih yang tegang-tegang gitu. Nah, ketika pikiran dalam kondisi tenang pendengar, kadar hormon kortisol atau hormon stres, maksud saya hormon stres ya, di dalam tubuh kita ini akan menurun. Nah, hal ini sangat penting ya untuk mencegah yang namanya kelelahan kronis atau burnout gitu yang kerap dialami oleh masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Namun sedikit orang yang justru merasa kesulitan untuk wind down gitu atau menenangkan diri. Nah, untuk pikiran yang terus terpacu memikirkan pekerjaan di besok pagi, harus buat apa, deadline-nya begini, ada pekerjaan yang numpuk dan lain-lain, ditambah lagi dengan paparan cahaya biru dari layar HP Anda, ini seringkali menjadi pemicu utama ya. Jika Anda sering mengalami keluhan kesehatan berupa kecemasan atau keluhan sulit tidur di malam hari, yang biasa orang bilang ya insomnia lah gitu ya, yang tentunya terus berulang secara terus menerus gitu, ini bisa menjadi yang namanya adanya gangguan pola tidur. Kalau untuk membangun rutinitas malam yang sehat, ada beberapa langkah yang awal yang paling efektif untuk mengembalikan keseimbangan biologis tubuh kita dalam menikmati suasana malam santai gitu. Untuk rekomendasi kegiatan bersantai di malam hari, Anda bisa baca buku. Orang bilang baca buku tuh kuno ya, sekarang kan sudah ada handphone, kita sudah bisa search gitu, berselancar di media sosial, bisa tahu banyak hal gitu, apalah baca buku. Tapi sebenarnya pendengar, membaca buku fisik setidaknya 30 menit sebelum Anda tidur, ini terbukti efektif untuk mengalihkan pikiran dari stres harian gitu. Jadi berbeda dengan membaca melalui layar ponsel atau tablet yang memancarkan blue light atau sinar biru itu gitu. Jadi buku fisik ini tidak mengganggu produksi melatonin kita. Jadi kalau pendengar membaca cerita fiksi atau buku lainnya pengembangan diri dengan pencahayaan tidur yang hangat, ini dapat membantu menurunkan yang namanya detak jantung dan membawa pikiran kita ke kondisi relax secara perlahan. Oke, yang berikutnya ini terdengar agak sedikit, kok bisa ya gitu, kita harus lakuin ini malam-malam. Tapi sebenarnya meditasi dan latihan pernapasan ini penting juga gitu. Praktis ya, praktis di mana meditasi ini sangat dianjurkan bagi Anda yang sering mengalami overthinking di malam hari. Dan Anda bisa mencoba teknik pernapasan 4-7-8, yaitu apa gitu sebenarnya, yaitu menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 7 detik, dan mengembuskannya perlahan selama 8 detik. Untuk teknik ini bekerja yang namanya obat penenang
alami untuk sistem saraf kita. Jadi lakukannya selama 5 hingga 10 menit dalam posisi duduk, bersila, atau berbaring di atas tempat tidur. Dan selanjutnya pendengar, ini faktor yang tentunya memicu sulit bersantai di malam hari juga nih. Kadang orang berpikir bahwa kalau kita lakukan ini ya kayak lebih santai gitu kan. Di malam hari kan kita harus menikmati ini, apalagi duduk di kafe, duduk nongkrong bareng teman-teman. Tapi sebenarnya ini pemicu untuk sulit bersantai di malam hari. Yang pertama yaitu konsumsi kafein. Minum kopi, teh pekat, atau minuman berenergi ya. Ini tentunya di atas jam 3 sore dapat menghambat yang namanya kerja adenosin, senyawa yang membuat tubuh merasa kantuk gitu. Jadi kita tetap terjaga sepanjang malam, makanya kita sering begadang dan juga kebanyakan insomnia ya. Kemudian berikutnya adalah paparan cahaya biru. Oh iyalah, seorang bilang beta main HP dulu sebelum tidur untuk kasih kantuk mata. Sebenarnya salah ya, karena memang main HP atau tatap layar telepon kita ini berpengaruh buah ke hormon kita gitu, dan mengganggu pola tidur kita sebenarnya ya. Menatap layar smartphone, laptop, atau TV secara langsung sebelum tidur ini menipu otak kita untuk berpikir bahwa hari sudah gelap. Tau-taunya ya kita berpikir, otak kita berpikir bahwa hari ini masih siang gitu, karena masih beraktivitas. Kemudian makan terlalu kenyang juga ini faktor pemicu tidak bisa santai di malam hari. Karena apa? Karena mengonsumsi makanan berat, berlemak, atau pedas mendekati waktu tidur Anda, ini juga dapat memicu asam lambung naik atau GERD dan membuat tubuh tidak nyaman. Okay, next, yang terakhir adalah olahraga intensitas tinggi. Berolahraga berat di malam hari justru dapat meningkatkan yang namanya adrenalin dan detak jantung. Ini membuat kita, tubuh kita tetap terjaga ya. Berikutnya pendengar, untuk Anda yang mau lebih menikmati lagi santai di malam hari, Anda bisa mendengarkan musik atau instrumen atau white noise gitu ya. Jadi terapi suara ini adalah salah satu cara paling santai untuk mengakhiri hari kita. Mendengarkan musik klasik, jazz ringan, lofi, atau white noise gitu, seperti suara rintik hujan, ombak, atau aliran sungai. Ini juga dapat membantu yang namanya memblokir suara bising dari lingkungan sekitar yang mengganggu frekuensi tidur Anda, atau frekuensi suara yang stabil dari white noise ini dapat tentunya menenangkan gelombang yang namanya gelombang otak dan memudahkan transisi untuk menuju fase tidur kita gitu. Oke, saya punya rekomendasi ya untuk pendengar semua. Untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu yang lebih kayak tenang-tenang gitu ya, itu lebih baik Anda dengerin lagu-lagu kayak lagu tahun-tahun 1940-an gitu ya, kayak instrumen-instrumen ada cozy-cozy winter gitu. Itu bisa relax gitu, winter-winter jazz-nya gitu, jazz music untuk sebelum tidur. Percaya deh, itu bakal membuat kita lebih ngantuk ya, cepat gitu ya. Buat Anda yang susah tidur di malam hari, kayak cozy winter night by the fireplace gitu, itu bisa. Vintex-vintex ya, all this playing, itu rekomendasi sekali lah dari saya. Soalnya saya sebelum tidur harus dengerin yang kayak gitu. Menenangkan gitu, ada suara hujannya, suara perapian-perapiannya. Kita flashback lagi ke tahun-tahun 1940-an gitu kan, 1980-an. Kayak wow, enak gitu. Kayak ada suara-suara saljunya gitu. Pokoknya menenangkan sekali, dan ada musik yang menenangkan juga. Bisa membawa kita langsung terlelap gitu. Kalau saya kan sebenarnya insomnia juga, jadi harus butuh yang kayak gitu. Memang betul, itu worth it sekali ya. Jadi buat Anda pendengar yang susah tidur di malam hari, coba dengar-dengar lagu-lagu vintage gitu ya, lagu-lagu cozy winter gitu, tahun 1940-an dan lain-lain gitu, bisa untuk menenangkan dan buat kita tidur lebih awal gitu, karena instrumennya sangat menenangkan sekali gitu. Oke, itu tadi tips buat kita ya.
untuk lebih santai di malam hari. Sebenarnya masih banyak, tapi Anda bisa berselancar, Anda bisa cari di sosial media dan portal kami rri.co.id di esok pagi, karena malam sudah larut juga, sudah saatnya untuk tidur, dan bisa juga baca-baca buku tentang kesehatan, itu juga perlu untuk lebih santai lagi di malam hari. Oke, next kita ke lagu lagi pendengar. Saya kasih lagu-lagu manca ya, lagu-lagu Inggris malam hari ini temani kita sampai nanti sampai di jam 10 malam. Kalau tadi saya kasih dari lagunya Justin Bieber, kali ini saya hadirkan untuk pendengar semua lagu manca yang sudah hadir di playlist kita untuk Anda dengerin bersama Evergreen dari Rich Mitch dan The Coal Miners.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

5 FM pendengar Porang Prosatu Rote, kanal informasi dan inspirasi di Obras Rote malam hari ini bareng Yona yang masih temani Anda. Kita ya slow-slow dengerin Spurs dengan Live Your Dream ya, yang berusaha kita hadirkan untuk Anda di 92,5 MHz malam hari ini. Kita masih punya informasi lagi untuk pendengar semua yang lagi santai dan dengerin kita di 92,5 dan juga lagi streaming kita di rrd.co.id serta aplikasi kita RRI Digital. Oke, kali ini kita ke cuaca lagi. Yaps, memang kalau kita bahas soal cuaca hari ini, bukan hari ini sih, belakangan ini. Sekarang ini kan kita lagi masuk musim kemarau ya. Musim yang panas sekali. Karena kita berpikir bahwa bulan Oktober tuh kayaknya bulan panas ya. Bulan yang kering kerontang gitu. Panasnya Tuhan sangat-sangat luar biasa ya. Di Rote tuh matahari kayak lagi senter kita pas di ubun-ubun kepala gitu. Soalnya terlalu panas. Baru siangnya tuh kan anginnya sudah ada kan, jadi makin panas lagi gitu ya. Tambah lagi kita harus antri BBM di SPBU yang banyak sekali, lama sekali, dan juga antriannya panjang sekali. Panas-panas begini baru sore dapat minyak, maka memicu amarah yang luar biasa pasti ada gitu. Dengar-dengar tadi itu ada sedikit clash juga ya di salah satu SPBU yang ada di Rotendao. Karena orang sudah antri panjang-panjang tapi yang dilayani nah ini gitu, ada prioritas tersendiri gitu. Katanya seperti itu ya, saya dengar-dengar begitu. Ya saya tidak mau spill, biar Anda cari tahu sendiri. Karena memang cuaca lagi panas-panas, takutnya saya tambah buat api membara lagi gitu. Oke, ini cuaca panas bisa picu emosi. Nah ada cara yang mudah juga untuk mengendalikannya menurut psikologi. Oke, informasi kita ini seputaran cuaca ya. Gimana pendengar, cuaca panas ini ya sering kita yang kita rasakan saat-saat ini. Ini dapat mempengaruhi namanya suasana hati juga, mulai dari beban fisik, dehidrasi, gangguan tidur, dan meningkatnya ketidaknyamanan juga. Guru besar dari psikologi UST Yogyakarta ini juga menyebut ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dikendalikan gitu ya, dapat mengendalikan emosi kita gitu. Pengelolaan stres, istirahat yang cukup, dan mengurangi aktivitas fisik atau tubuh saat tubuh kepanasan ini dapat membantu yang namanya menjaga stabilitas emosi kita. Gimana kita mau mengurangi aktivitas fisik ya? Kan kita harus kerja di ladang, kita juga harus antri minyak. Kita juga harus apa ya? Harus kerja di kantor ya kan, banyak tekanan gitu, tambah cuacanya luar biasa yang panas sekali begini, makin memicu amarah dan api-api yang membara gitu. Jadi cuaca panas ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik juga nih pendengar, tapi juga dapat mempengaruhi suasana hati kita gitu ya. Dan di mana tubuh kita ini bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil saat cuaca panas gitu. Jadi kondisi tersebut ini pendengar dapat memicu yang namanya jantung berdebar, bukan kayak berdebar pas ketemu kamu atau pas-pasan sama crush kita gitu ya, bukan. Ini karena cuaca gitu. Ya, jantung berdebar, terus juga pendengar di mana yang namanya keringat berlebihan hingga dehidrasi akibat kekurangan cairan tubuh ini juga salah satu pemicu gitu ya. Dan pendengar bahwa cuaca panas sendiri ini dapat meningkatkan yang namanya hormon stres, kortisol, dan menurunkan serotonin kita. Perubahan tersebut ini jelasnya dapat membuat seseorang lebih mudah gelisah, tidak nyaman, dan juga tersinggung. Selain faktor biologis, cuaca panas ini juga dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh cepat lelah. Ketika kurang tidur, kemampuan seseorang mengendalikan
mengendalikan emosi juga dapat menurun gitu. Ditambah lagi kemacetan, udara gerah, antri BBM, keringat, dan kebisingan dapat memperburuk ketidaknyamanan juga gitu. Berbagai gangguan tersebut ini bisa membuat seseorang lebih mudah kehilangan kesabaran dalam menjalani aktivitas gitu. Ya, betul sekali. Maka tidak heran kalau sekarang ini kalau kita lagi antri BBM ada sedikit salah, maka jadilah gitu ya. Nah, ini pendengar, sebenarnya anak muda ini termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian terkait perubahan emosi saat cuaca panas. Namun tentunya orang dengan kondisi tertentu juga seperti tekanan darah tinggi yang cenderung mudah marah, ini juga salah satu yang perlu diawasi. Untuk mengendalikan emosi, kita diingatkan bahwa pada prinsip-prinsip yang harus diterapkan juga gitu ya. Dimana kita bisa untuk berhenti sejenak, mencernikan pikiran kita dan tidak terburu-buru mengambil keputusan gitu. Jadi kita bisa mengurangi aktivitas fisik berlebihan ketika tubuh terasa panas, otak kita mulai sakit. Bolehlah kita untuk sedikit relax. Kita berhenti mengerjakan sesuatu yang menurut kita ini kayaknya sudah harus membara nih. Api-api emosi sudah harus membara, itu harus diberhentikan dulu ya. Sebab semakin banyak bergerak, tubuh dapat mengeluarkan lebih banyak keringat dan menambah rasa gerah gitu. Dijelaskan juga bahwa perubahan emosi akibat panas dapat dipicu oleh ketidaknyamanan fisik. Kondisi ini berbeda dari masalah emosional lain yang memiliki pemicu berbeda dan perlu diperhatikan sesuai keadaan. Pendengar menekankan pentingnya pengelolaan stres dalam menjaga kestabilan emosi. Tentunya kemampuan mengelola stres ini menjadi salah satu cara penting untuk menghadapi yang namanya tekanan sehari-hari. Apalagi cuacanya lagi panas-panasnya begini ya, panas-panas gitu ya. Dan tentunya pendengar, untuk mengenali perubahan hati kita, perubahan suasana hati kita, dan memberi waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat dengan menjaga kondisi fisik serta mengelola stres, tentunya seseorang diharapkan lebih mampu mengendalikan emosi saat cuaca panas gitu. Intinya kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Kita tuan dari diri kita sendiri. Kalau rasa sudah saatnya kita emosi meledak-ledak pas cuaca panas-panas, coba relax, tenang gitu. Ada yang micu kita untuk bertengkar, jauhi saja gitu. Apalagi kan cuaca lagi panas gini kan, bertengkar untuk apa gitu ya. Berkelahi antri BBM untuk apa juga. Kalau tidak dapat hari ini mungkin besok kan. Kalau tidak dapat besok mungkin lusa. Kalau tidak dapat lusa mungkin di rumah aja karena tidak ada BBM lagi di motor. Oke. Semoga cuaca begini tidak memicu kita untuk berkelahi ya, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, atau di mana saja ya. Biar intinya mengendalikan dirilah gitu. Dan semoga BBM di Rotendau juga cepat teratasi ya, para pemimpin ya dan juga perangkat daerah yang terkait di dalamnya bisa mengatasi. Kita doakan yang terbaik untuk Rotendau dan segala orang yang ada di baliknya dan yang merencanakan banyak hal untuk perubahan dari sisi BBM, karena memang ini adalah faktor yang sangat krusial ya bagi perekonomian kita juga. Kita ke kantor butuh minyak, kita ke ladang kerja di sawah butuh BBM, kita beraktivitas lain-lainnya juga butuh BBM, sangat krusial untuk kegiatan ekonomi, kegiatan sehari-hari kita. Jadi ya, saya berharap Rotendau ini cepat pulih dari krisis BBM gitu. Pokoknya itulah pendengar informasinya. Semoga Anda bisa mengendalikan diri lagi di cuaca yang panas-panas begini. Karena memiliki pengendalian diri yang oke, bisa menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dan otak dingin di cuaca yang panas seperti ini. Informasi lebih lanjut lagi Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita ke musik lagi. Sesuai janji saya masih kasih lagu-lagunya manja untuk kita nikmati di malam hari ini. So stay tune di 92.5 Bariona malam hari ini dan juga Kamitra.

Yang dari Filipino ya, ini judulnya Multo, Cup of Joy. Kalau kita yang lagi pernah dengerinnya di TikTok ya, di platform media sosial, ini lagu tidak asing lagi gitu. Lagunya enak banget didengerin juga ya, karena lagu ini agak sedikit melankolis juga kalau kita tahu artinya. Artinya itu dia kayak lebih kayak untuk kasih sayang orang tua gitu ya. Oke, kita saat ini di jam 9:47 waktu Indonesia Tengah, dan sudah kurang lebih 13 menit lagi kebersamaan kita di Rote Malam dengan Obras. Informasinya random malam ini ada kesehatan, kemudian informasi soal psikologi tentang panas, dan informasi terakhir kita kali ini Yona hadirkan dari ya, kita kenalin dulu nih sama yang namanya masa lalu dari atas sana. Ya, kita melihat di atas itu bintang. Itu masa lalu loh, ribuan tahun lalu gitu. Cahayanya sampai baru kita lihat sekarang gitu. Pokoknya semua yang di atas itu yang datang dari jutaan tahun lalu. Oke, kali ini kita bicara informasinya soal NASA yang kembangkan baterai tahan suhu ekstrim untuk misi ke bulan. Wow, luar biasa ya. Oke, jadi pendengar, NASA sendiri ini telah mengembangkan yang namanya baterai yang dapat bekerja dalam suhu ekstrim untuk mendukung aktivitas manusia di bulan nantinya. Baterai tersebut ini dirancang menghadapi suhu malam di kutub selatan bulan hingga minus 200 derajat Celsius. Melansir laman resmi NASA pada Kamis hari ini, proyek tersebut ini bernama Solid Power for Extreme Environment Adaptasi, dan juga kita kenal dengan Spears ya. Teknologi ini mengganti elektrolit cair pada baterai lithium ion dengan material pada berbasis keramik atau polimer gitu. Baterai Spears sendiri ini diuji melalui pengujian thermal vakum di NASA Research Center, dan prototipenya ini bekerja hingga 80 derajat Celsius dan tetap berfungsi hingga minus 80 derajat Celsius gitu. Untuk pimpinan pengujian dari Richard Spears ini di NASA ada Yilin. Ia mengatakan bahwa hasil tersebut ini menjadi pencapaian penting. Pengujian ini menunjukkan baterai tetap bekerja dengan sedikit penurunan performa pada suhu minus 80 derajat Celsius. Baterai

0: Informasi lebih lanjut lagi pendengar, soal NASA yang telah mengembangkan baterai tahan suhu ekstrim untuk misi ke bulan, bisa Anda berkunjung ke portal kami rri.co.id. Oke, lepas menit ke-50 malam ini, 10 menit lagi perjalanan kita di Obras Malam bareng Yona dan juga Kamitra. Untuk edisi hari ini Kamis di 15 Oktober 2026. Kita lanjut lagi pendengar, masih dengan lagu-lagu manca malam ini yang bakal Yona hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita sudah dengerin banyak lagu-lagu manca negara yang sudah Yona putarkan juga ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita habiskan sisa 10 menit ini dengan dengerin lagu manca lagi yang bakal Yona kasih. Ini lagunya Little Bit More dari Suriel Hess.
1: Know sometimes I'm slow to tell you,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1, masih di obras dengan informasi menarik, sudah di penghujung kebersamaan juga. Malam hari ini pendengar, buat Anda yang masih stay bareng di 92,5 terestrial kita dan juga lagi streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital, kita akhiri di obras malam hari ini. Nanti jam 10 ada Ruang Rindu, jangan lupa gabung di line telepon kita malam ini sampai di jam 11 nanti bareng Yona dan juga Kamitra. Dan yeps, tentunya malam ini kita sudah bagian informasi menarik yang kami kutip dari portal kami rri.co.id dan juga sedikit tips untuk santai di malam hari dari Alo Dokter. Untuk pendengar semua nikmati dan dengerin di ruang dengar Anda malam ini. Pokoknya informasi-informasinya ini random ya malam ini. Ada info dari angkasa, dari NASA, kemudian ada info kesehatan, info psikologi juga ya. Ada banyak informasi tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga jadi referensi untuk pendengar semua dalam ya menyikapi dan juga mendengar berita-berita informasi di malam hari ini seputar hiburan-hiburan juga ya. Oke, dan kita akhiri di malam ini dengan lagu dari Manca yang masih menghadirkan untuk Anda pendengar dari Alex Kriston dengan What If I Call.

0: Nadiem Amisha dan Taruh juga dari Nadiem Amisha kami sudah hadirkan di awal jumpa kita dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini di edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kita kembali di Ruang Rindu dengan open telepon. Malam ini di 085-1959-919-250. Jadi yang mau kirim salam, mau request lagu, bisa. Malam ini kita istirahat sejenak dari yang namanya live TikTok dulu ya. Karena malam ini kita mau senang-senang di line telepon. Biar ada yang calling. Kamu calling. Kamu halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam dengan siapa dan di manakah Bang? Siapa ini?
1: Dengan Bapak Aten di Unduk.
0: Oh, Bapak Aten. Halo Bapak Aten di Unduk. Apa kabarnya Bapak Aten? Hari ini panas ya cuacanya. Gimana? Emosinya masih stabil?
1: Stabil, sah, lumayan.
0: Asik. Oke, Bapak Aten, mau request lagu apa atau mau salam-salam juga, silakan.
1: Lagu dari Padi.
0: Padi, judulnya apa nih?
1: Menanti sebuah jawaban.
0: Asik, ini mau menanti sebuah jawaban dari siapa nih, Bapak Aten? Malam-malam begini nih.
1: Someone.
0: Wah, dari someone special. Oke lah, namanya juga Ruang Rindu ya. Jadi yep, lagi rindu someone special nih kayaknya ya. Oke, sudah ada lagunya. Mau salam-salamnya buat someone itu atau buat siapa, silakan Bapak Aten.
1: Oke, salamnya yang pertama buat semua pendengar setia dari ujung pukul ujung yang ada di Rote maupun di luar Rote. Salam persahabatan kompak selalu. Salam kenal dari Bapak Aten di Mundiluk. Buat all crew juga yang bertugas maupun yang lagi off. Selamat malam buat semua. Buat keluarga kecilku, selamat malam aja. Selamat menikmati cerah malamnya. Semoga harinya terus diberkati. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Aten yang sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Bapak Aten dari Hundi Hook di RBL. Kali ini saya tidak akan lupa lagi Hundi Hook tuh di mana, Hundi Oppo tuh di mana gitu ya. Peta persebaran nama-nama desa di Rotendao sudah hampir saya hafal. Baru dua aja sebenarnya. Oke, kita dapat lagunya dari Bapak Aten di Hundi Hook dari Padi. Menanti sebuah jawaban, katanya spesial buat someone. Asik. Someone like you kah? Oke, langsung saja kita nikmatin lagunya. Oh, jadi sebelum nikmatin lagunya, buat yang mau request sekarang bisa di 085-1959-919-250. Padi, menanti sebuah jawaban. Untuk pendengar yang lagi dengerin, selamat malam. Selamat mendengarkan lagu requestan dari Bapak Aten di Hundi Ho.
2: Tak bisa luluhkan hatimu.

Gimana nanti sebuah jawaban ya. Ini special requestnya dari Bapak Aten, Deddy Undihu. Kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, dan Anda sudah menikmati lagunya Padi ya. Dan dua buah lagu di awal jumpa kita tadi dari Nadina Miza dengan Taruh dan juga Beranjak Dewasa. Oke, masih mau gabung lagi di line telepon kita pendengar Pro 1, bisa di 085-195-919-2050 dan bisa gabung di WhatsApp juga. Kalau malu untuk telepon, kalau tidak ada pulsa biasa, bisa kita gabung di WhatsApp, chat saja ya. Nanti kita bacain salam-salamnya, juga requestan lagu yang mau diputerin malam hari ini. Ditunggu Anda yang mau gabung ya. Malam ini kita no live TikTok dulu. Oke, kita ke musik lagi ya. Sebelum ke musik, saya mau himbau ke kasih himbauan juga untuk pendengar semua, khususnya pengguna roda 2 ya, untuk mau kemana pun selalu lah jangan lupa pakai helm. Kadang orang berpikir bahwa buat apa sih pakai helm, kok jalan di depan sih itu sesona jauh juga gitu. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan kendaraan roda 2, sudah pasti aturannya adalah harus memakai helm SNI, berstandar nasional Indonesia gitu ya. Jadi itu wajib walaupun kita ke depan aja atau mau ke kebun, helm itu wajib dipakai ya, buat bapak mama semua, apalagi anak muda, itu harus wajib dipakai. Karena apa? Selain mematuhi aturan lalu lintas, kita juga melindungi kepala kita ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak ya, kita tidak minta ya, tapi kalau misalnya terjadi, kita punya kepala dilindungi gitu dari benturan keras yang pastinya akan membuat kita jadi geger. Ya, jangan salahkan keadaan dan jangan salahkan bahwa ini sudah takdirnya Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan kasih kita hikmat dan pengetahuan untuk berpikir lebih jernih kalau kita menggunakan sepeda motor roda 2. Kita harus menggunakan helm karena sudah sakut satu paket dari peraturan lalu lintas. Jadi jangan lupa untuk pakai helm ya. Masih banyak saya lihat masyarakat Rotendao yang minim memakai helm. Bahkan hari Minggu saja, yang kita tahu bahwa hari Minggu itu hari tanggal merah, dan biasanya hari Minggu tidak ada tilang-tilang. Sebenarnya kita nih pakai helm takut polisi atau memang takut kita melindungi diri kita sebenarnya ya? Sebenarnya apa gitu? Sebenarnya pakai helm takut ditilang atau sebenarnya pakai helm itu harus melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bahkan hari Minggu kalau kita ke gereja ya, walaupun sudah dikonde rambutnya atau dicat tok, dibikin kriwil-kriwil, tapi jangan lupa pakai helm. Itu salah satu dasar dari keselamatan kita berkendara juga gitu. Jangan pakai helm karena takut ditilang, tapi pakai helmlah karena takut kita terjadi hal yang tidak diinginkan untuk melindungi kepala kita. Jadi itu pesan dari saya. Sangat miris ya kalau melihat anak muda, orang tua juga, apalagi yang boncengan sama anak-anak gitu, tidak menggunakan helm. Bahkan anak kecil juga harus dipakaiin helm ya, karena itu sangat diperlukan juga gitu. Hari sial tidak ada di kalender, mau itu hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, itu tidak ada di kalender dan tidak ada di hari-hari itu. Hari sial itu datang setiap saat, setiap detik ketika kita berkendara. Jadi gunakanlah helm sebagai pelindung dari kepala kita ketika terbentur dan tidak cedera gitu ya. Oke, semoga bermanfaat pesan dari saya. Hari Minggu jangan lupa pakai helm karena itu sebagian dari ibadah juga. Mematuhi peraturan lalu lintas adalah sebagian dari ibadah juga sebenarnya ya, karena kita mematuhi peraturan yang ada di dunia ini. Kalau peraturan di dunia saja kita sudah, yang tertulis saja, yang terpampang nyata saja, yang sudah ada saja, yang terlihat saja, itu kita bisa melanggar, apalagi peraturan yang Tuhan kasih gitu ya, yang tidak terlihat tapi yang ada, yang sudah dijelaskan oleh ibu pendeta, bapak pendeta, malah kita abaikan gitu ya. Yang nyata saja kita abaikan, apalagi yang tidak langsung gitu ya. Oke, kita ke lagu lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Yona dan Kamitra masih menemani Anda pendengar sampai di jam 11 ya, untuk Ruang Rindu spesial program malam ini.
Kita sudah hampir di setengah 11 mendengar. Kita di pukul 22.24. Buat yang masih dengerin kita, selamat menikmati Ruang Rindu malam hari ini dengan tembang lagu-lagu. Yang mau request salam-salam bisa gitu. Kita ke lagu lagi pendengar. Kita kasih lagunya dari Indo ya. Lagu ini dari Indo. Tadi saya sudah kasih banyak lagu manca ya di Obras. Lagunya Indo saya kasih dari Iwan Fals kali ini ya pendengar. Lagunya judul Satu-Satu, tapi kita masih menunggu dulu sedikit, ada sedikit kendala di monitoring kita ini ya, agak sedikit delay gitu ya, delay, agak sedikit delay lama gitu. Oke, kita kasihnya lagu Iwan Fals dengan Satu-Satu.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar Pro 1 yang lagi merindukan kasih sayang, merindukan orang-orang yang lagi jauh di segala tempat. Bisa gabung untuk salam-salamnya dan request lagu di 085 19

kita malam ini. Oke, jadi yang mau gabung bisa di 085-1959-1925 salam-salamnya sampai di jam 11. Masih banyak waktu untuk pendengar semua yang mau nikmatin, masih 18 menit lagi bersama kita, so jangan lupa

Tidak apa-apa, kita merasa sedikit ya sedih atas belum tercapainya pencapaian dari hidup kita. Masih banyak yang harus kita lalui dan kita kerjakan. Yang sudah kerja pun pastinya masih banyak struggle gitu ya, baik itu dari segi keuangan, ya, segi percintaan, dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa, hidup ini boleh enjoy aja pendengar. Yang berlalu biarlah berlalu ya, yang patah tumbuh, yang hilang berganti ya. Kita latihkan lagunya ya, seperti yang sudah saya bilang, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, buat kita semua yang lagi yes, lagi bingung sebenarnya mau dibawa kemana sih sebenarnya pencapaian kita ini, mau sampai kapan, mau sampai di umur berapa gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, nikmati hidup, enjoy hidup, berpikir bahwa setiap hari itu adalah anugerah dan juga berkat yang tak henti-hentinya kita dapat dari sang pencipta. Oke, yang patah tumbuh, yang hilang berlalu dari Banda Neira di malam hari ini.

Mendengar dari Banda Neira, ya, Banda Neira dengan yang patah tumbuh yang hilang berganti di malam hari ini. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar semua, dan saat ini sudah berada di lepas menteri ke-53 dari pukul 22 ini, malam ini, dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu telah mengakhiri dan sampai di penghujung kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Selepas ini pendengar, bernuansa musik tradisional akan menemani Anda dengan musik tradisional dan budaya di jam 11 sampai di lepas menit ke-50 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami selama beristirahat. Terima kasih sebelum berpisah untuk Bapak Aten di Hundi Hook yang sudah gabung di 92.5 dengan requestan lagu kitnya dari Padi, ya, Menanti Sebuah Jawaban. Katanya buat orang spesial, someone di malam hari ini. Oke, semuanya semoga sudah tersampaikan, ya. Salam-salamnya juga. Terima kasih Bapak Aten yang sudah gabung. Jangan lupa untuk gabung lagi di hari-hari berikutnya. Untuk pendengar semua yang masih stay bareng di malam ini dan belum sempat gabung, jangan lupa gabung, ya, nantinya di hari berikut. Yang sering gabung di TikTok juga, mohon maaf, 1000 kali maaf. Malam ini kita end TikTok dulu, kita end live TikTok dulu, ya, bareng dengan saya dan juga Kak Mitra. Oke, dan seperti janji saya tadi, pendengar, sebelum kita akhiri lagu Ruang Rindu malam hari ini, saya kasih lagu yang agak sedikit beatnya agak sedikit jedup-jedup sedikit, ya, tapi tidak terlalu oke, tidak terlalu yang semangat-semangat juga, tapi ini, ya, sembari kata perpisahan kita di Ruang Rindu, saya kasih Beer Beer and Friends dengan Glow untuk mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini bareng Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Saya Yonas Ape dan juga rekan saya Kamitra Sinlae pamit undur diri di Ruang Rindu edisi hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di Ruang Rindu setiap harinya, terlebih khusus terkecuali di hari Rabu, ya, mohon maaf. Setiap hari Ruang Rindu menemani Anda, terkecuali di hari Rabu. Setiap hari Rabunya ada Ruang Rindu berjaringan nasional bareng Pro 1 RRI Jakarta. Beer-beer dan and friends and friends dengan Glow kami hadirkan di malam hari ini. Sayonara, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. I can't wait.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Ya, pendengar, kita balik lagi di musik tradisional dan budaya. Kurang lebih sampai di Lepas Merdeka 50 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Yes. Selamat menikmati nuansa musik-musik tradisional. Di malam ini sampai perapat pukul 23.50 ya. Dan selamat beristirahat untuk pendengar semua Pro 1 RRI Rote dimanapun Anda berada. Semoga Anda terhibur dengan rangkaian program acara terakhir kita di musik tradisional.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Rotendao didominasi oleh hutan, lahan sawah, dan perkebunan. Salah satu konsep pertanian tradisional orang Rote yang diangkat kembali pemerintah, dalam hal ini Bupati Rotendao, yakni Lakamula Anansio. Lakamula Anansio sebenarnya nama sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Rote, tepatnya di Desa Nusak yang dahulunya merupakan kerajaan Beluba atau Bilba. Dari situlah dikenal asal mula datangnya makanan. Dalam tuturan adat syair-syair Rote, diceritakan bahwa ada orang yang membawa bibit atau benih dan menaruhnya di atas puncak gunung itu. Kemudian, orang-orang menyebarkan benih itu ke seluruh Pulau Rote yang jumlahnya ada 9. Maka, disebut Lakamula Anansio, yang artinya dengan tersedianya 9 bahan kebutuhan pokok, maka lengkaplah kesempurnaan hidup masyarakat Rote. Sistem pertanian tradisional Lakamula Anansio artinya berbagai tipe benih ditanam dalam satu lahan, mulai dari padi, betek, jagung, kacang tanah, kacang nasi, turis, wijen, labu, semangka, atau timun mas. Semua harus berjumlah 9 dan ditanam pada lahan basah atau kering. Dengan sistem pertanian seperti ini, sangat membantu masyarakat Rote untuk mengatur pola makan, pola panen, dan lain-lain. Sehingga ketahanan pangan orang Rote

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kecil tahu-tahu, saya.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati juru ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya, mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon, supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Pintar.
1: Buat Tuan Bu.
0: Bagus.
2: Saya Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: kesenian tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: Bapak, sebuah barang dengan korek api di tangan mau pi mana?
2: Kecari tanpa di hutan, toh mama.
1: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita sumur air su kering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air, toh bapak.
2: Oh begitu kok mama.
3: ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Baik mendengar Pro 1, kita akhiri program acara musik tradisional dan budaya di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Roti. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yonas Sape dan juga rekan saya Mitra Sinlae dan tim operator kita, teknik kita malam ini Bung Dermas Fatih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Roti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan seluruh rumah sakit terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi dalam 1 bulan terakhir. Pemulihan dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat. Budi juga mengatakan bencana tersebut berdampak terhadap hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan sekitar 2.000 puskesmas pembantu atau pustu. Informasi mancanegara, hujan deras memicu banjir di berbagai wilayah Istanbul, Turki pada Rabu kemarin. Banjir merendam rumah, tempat usaha, jalan raya, hingga terowongan bawah tanah. Sejumlah kendaraan terjebak, bahkan beberapa mobil yang terparkir terseret arus banjir. Dilansir dari Turkiye Today, pemerintah kota Istanbul menyatakan tingkat kemacetan sempat mencapai 72% di seluruh kota. Pusat Koordinasi Bencana Kota Istanbul mengerahkan ribuan personil serta ribuan kendaraan dan alat berat untuk menangani dampak banjir. Informasi dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri lolos ke perempat final Denmark Open 2026 setelah menaklukkan ganda tuan rumah Christian Jair dan Rasmund Jair. Pertandingan di SGF Bank Arena, duel kedua pasangan berlangsung ketat sejak awal laga. Fajar dan Fikri mengamankan game pertama dengan skor 21-19 dan menutup game kedua dengan kemenangan telak 21-10.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Perkenalkan, nama saya Ivana Fediban dari UMKM IDEF. Kami mengelola sambal komprok dengan mengangkat kearifan lokal yaitu gurita asar. Sambal ini khas dari Biak. Terima kasih untuk bantuan alat yang sudah diberikan pemerintah kepada kami UMKM IDEF berupa alat giling cabe dan juga botol dan label kemasan dari sambal produksi kami. Selamat kepada 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo dan harapan kami untuk kedepannya lebih memberikan bantuan kepada kami UMKM yang ada di daerah karena kami memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan baik untuk secara

menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal penebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita malam ini, dan kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi swasembada air nasional. Acara tersebut diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Menko AHY menyoroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Hal itu dilakukan dalam upaya menertibkan pengelolaan sumber daya air nasional. Kami kutip dari rri.co.id, AHY juga memaparkan bahwa penggunaan air tanah masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Sekitar 70% pelaku usaha mikro tercatat menggunakan air tanah, sedangkan usaha kecil dan menengah angkanya mencapai 80%. Sementara itu, penggunaan air tanah pada pelaku usaha berskala besar disebut mencapai 90%.

0: penggunaan air permukaan seperti sungai dan juga danau, ia mengatakan tindakan pengawasan telah dilakukan, tetapi tahapan penindakan masih mencakup peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Polres Pelabuhan Tanjung Priok menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal yang dilakukan terhadap 4 anak buah kapal penangkap Cumi KM Maulana 23. Kami kutip juga dari rri.co.id, 2 tersangka lainnya tidak ditahan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya merupakan kapten kapal yang saat ini ditahan oleh Polres Kepulauan Aru atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berusia 72 tahun tidak ditahan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan usianya. Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat pasal 455 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda kategori 7. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pemilik kapal, perekrut dan penampung ABK, hingga pihak yang mengurus dokumen keberangkatan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan September lalu. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama, tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setyo Budianto menegaskan, pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setyo Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat, tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setyo Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.

bantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara. Sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan.

menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman

Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin sementara waktu menggantikan kepemimpinan Paus Leo XIV. Hal ini dikarenakan Paus Leo XIV didiagnosis mengidap kanker paru-paru jenis adenokarsinoma. Pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun telah menjalani prosedur operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanan dan prosedur ini dilakukan di Rumah Sakit Gemelli di Roma yang berjalan sukses tanpa komplikasi selama 90 menit. Kini ia dalam masa pemulihan dan seluruh agenda publiknya dibatalkan hingga 20 Oktober 2026. Meskipun terbaring sakit, hukum kanonik tidak mengenal jabatan wakil, sehingga kewenangan tetap berada di tangan Paus Leo XIV. Guru dan mahasiswa menggelar demonstrasi di Madrid, ibu kota Spanyol, untuk memprotes kondisi pendidikan publik. Aksi tersebut berlangsung seiring dimulainya mogok kerja tanpa batas waktu yang melibatkan sekitar 65 guru sekolah negeri pada Rabu 14 Oktober 2026. Dan melansir dari Anadolu yang kami kutip dari rri.co.id, aksi mogok tersebut didukung sejumlah serikat pekerja besar. Mereka menuntut kenaikan gaji, pengurangan jumlah siswa dalam kelas, pengurangan jam mengajar, serta peningkatan investasi untuk infrastruktur sekolah. Aksi ini dilakukan setelah negosiasi dengan pemerintah daerah tidak membuahkan hasil selama berbulan-bulan. Serikat pekerja menilai sistem pendidikan publik di wilayah tersebut mengalami kekurangan pendanaan tenaga pengejar. Dan ketegangan meningkat pada Rabu pagi ketika mahasiswa di Universitas Complutense di Madrid dan Universitas Rey Juan Carlos mendirikan barikade yang mengganggu aktivitas kampus. Bentrokan kemudian terjadi di kampus Ciudad Universitaria setelah polisi anti huru-hara berupaya membubarkan blokade. Sedikitnya 5 orang ditangkap dan 7 orang terluka, termasuk beberapa anggota kepolisian. Gangguan juga meluas ke pusat kota Madrid. Para

Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Sabil akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3. Anda dapat berpartisipasi tentunya memberikan pandangan Anda, opini Anda ataupun komentar Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: tadi, reporter kami dari RRI Mamuju

dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.

0: Melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif dan kolaboratif.
4: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026. Alfred Stuter menyampaikan.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Ini arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perwakilan dan pengurus bisnis.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Alka, nama saya Indi Paretra Mutia. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Toli-Toli. Kami selaku siswa dari SMA Negeri 3 Toli-Toli sangat senang karena adanya MBG. Karena setiap ada MBG itu kita selaku siswa sangat excited menunggu

Perkenalkan, nama saya Sisi Ramadania, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kalikali. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, atas penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut saya sendiri, program ini sangat berguna buat kita, terutama sebagai seorang pelajar, karena kita bisa manage pengeluaran, bisa mengurangi

Kabupaten Bul bagus. Dan keterbantuannya MBG ini, kita sudah merasa ada yang pengurangan sedikit. Dengan uang jajannya anak-anak juga, kalau yang dulunya biasa 15.000, sekarang bisa 10.000. Dan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah memberikan MBG ini kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

0: pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara. Sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengan Anda membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin dan sebelum-sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini. Dan ya, hari Jumat tanggal 16 Oktober ini seperti biasa tiap Jumat ini hari Kopi Pro 3 hadir bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripa mengangkat topik yang nanti Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami, memberikan pertanyaan, tanggapan atau perspektif Anda sendiri ya terkait dengan topik kita dini hari ini, krisis air dalam perspektif Pancasila. Nanti kita akan berbincangkan bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman Suwarta. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana yang akan membantu Anda untuk terhubung langsung bersama saya dan juga Pak Nyoman nanti. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelumnya kami turut berduka dan prihatin pada saudara-saudara kita yang masih mengalami dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kabut asapnya seperti belum ada tanda-tanda menyusut ya, sempat ada hujan dan kemudian berkurang sedikit, namun belakangan ini mulai muncul banyak lagi di beberapa daerah. Mungkin Anda juga sudah melihatnya di media-media sosial, begitu pekatnya langit berwarna merah sepanjang hari. Tentu saja ini membuat sulit bernapas dan berbahaya bagi kesehatan, khususnya banyak yang mengalami ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Dan juga lamanya tidak turun hujan, kekeringan yang luar biasa karena dampak dari Godzilla El Nino juga menyebabkan terjadinya krisis air, terlebih kepada mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Tentu saja akan lebih sulit lagi dalam mendapatkan air bersih, cadangan air bersih juga semakin menipis. Dan ini akan kita perbincangkan, tentu saja krisis air dalam perspektif Pancasila. Dan saya sudah bersama dengan Nyoman Suwarta, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Sabil.
0: Iya Pak Nyoman, kabar sehat Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi ya ini kita masih dalam kondisi kemarau Pak, beberapa daerah di kita juga masih terdampak kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan di mana-mana, krisis air bersih. Mungkin Anda bisa menjelaskan dulu Pak, seperti apa kondisi krisis air bersih yang sedang dialami negara kita, separah apa sih Pak krisis air bersih yang kita alami Pak?
1: Iya, makasih. Ya. Jadi memang kalau bicara krisis air ini sudah sejak lama sebenarnya terindikasi gitu ya. 5 tahun sebelumnya juga sudah terasa ya bagaimana kekeringan terutama melanda gitu kan ya. Dampak dari tentu salah satunya perubahan cuaca, perubahan iklim ya, di mana musim kemarau bergeser gitu ya, lebih panjang sebenarnya. Kan yang seperti bulan ini kan sudah masuk berber ya. Biasanya kalau berber kan hujan.
0: Iya, kalau dulu begitu pandangannya, kalau berber hujan.
1: Betul, sekarang kayaknya bergeser lebih panjang gitu ya. Kemarauannya sehingga ya masih nanti apa, dominan panasnya gitu ya. Turun hujan paling sehari kali gitu ya. Kemudian sisanya panas lagi gitu ya. Nah ini memang menjadi pas makin terata bagaimana krisis air di Indonesia terutama ya. Bahkan data dari BPS kan hanya sekitar berapa ya, 75% ya untuk perkotaan yang bisa mendapatkan layanan air bersih ya, terutama untuk yang memang affordable ya, membeli dari PDAM ya. Yang kan di pedesaan praktis ini tidak bisa terjangkau gitu ya. hanya menggunakan sumber air permukaan misalnya ya, dimana itu sangat kritis ya. Sehingga kalau di beberapa berita terakhir ya, di tahun ini kan justru tidak hanya di Indonesia Timur ya, bahkan sampai ke Jawa gitu ya. Jawa ini juga mulai krisis air, dan bahkan di Jawa Barat itu juga cukup banyak tuh mata ya. Daerah-daerah yang memang menjadi awan terhadap krisis air sama kekeringan gitu ya. Nah, kita lihat juga banyak yang kemudian di berita gitu ya, bagaimana warga gitu ya harus jalan kaki ya, atau kilo, tiga kilo hanya untuk mencari sumber air tadi ya, ke sungai, pakai mata air gitu ya. Ini tentu memprihatinkan ya, bagaimana kemudian kita di Indonesia sebenarnya kan negara pulauan gitu ya, perairan, juga terkenal dengan sumber daya yang apa namanya, sangat istilahnya besar ya potensinya. Di Indonesia justru kita sedang krisis sekarang ya. Jadi kalau dilihat dari sisi perspektif Pancasilanya gitu ya, ini sungguh tidak ideal ya kondisinya ya. Artinya kita bisa surplus air lah gitu ya. Kalau begitu ya kondisinya sekarang.
0: Kalau kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, Pak Nyoman, Anda melihatnya bagaimana pandangan dari Pusaka Indonesia melihat dari nilai-nilai Pancasila dalam hal krisis air ini? Apakah selama ini manajemen air bersih yang ada di negara kita sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak nih, makanya terjadi krisis?
1: Jadi kalau sebelum ke Pancasilanya dulu, kita ngelihat krisisnya dulu ya. Krisis ini kan semuanya bisa disebut sebagai kondisi atau keadaan yang berbahaya lah ya, parah gitu, penting gitu ya. Sudah tidak normal lagi gitu ya. Nah, memang banyak kemudian dikaitkan dengan kalau krisis air itu diartikan sebagai kekurangan ya, padahal sebenarnya juga kelebihan gitu ya, itu juga bagian dari krisis ya. Artinya ada ekstrim minimum, misalnya kekeringan gitu ya, dan juga bisa berlebihan di maksimum gitu ya, kebanjiran dan sebagainya, kan itu juga krisis ya. Walaupun itu dominannya krisis mungkin kelangkaan ya, banyak disebut sebagai kelangkaan air atau water scarcity gitu kan ya. Jadi kelangkaannya dari sisi baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas gitu kan ya. Itu yang salah satu paling enggak gitu ya, paling tidak terpenuhi ya, bisa disebut krisis ya. Jadi kuantitasnya ada, secara jumlah ada, tapi kalau kualitasnya buruk juga krisis sebenarnya.
0: Tercemar.
1: Kualitasnya ada, kontinuitasnya enggak tercapai juga sebenarnya krisis kita, kelangkaan gitu ya. Itu salah satu dari tiga ini sebenarnya, tiga-tiganya terpenuhi lah gitu ya. Nah, yang menyebabkan krisis ini kan harus dilihat lagi ya, artinya ada ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air gitu kan ya. Ini sebenarnya nanti faktornya bisa banyak sekali yang mempengaruhi ya. Ketersediaan airnya bisa dari fungsi apa, curah hujan gitu ya. Nah, kemudian seperti sekarang ini ya, artinya bergeser hujannya gitu kan. Belum lagi nanti ada perubahan lahan gitu ya, yang hutan kemudian digunduli gitu ya. Nah, gimana bisa menyimpan air gitu kan. Ini kurang ya simpan gitu. Kemudian dari sisi tutupan lahan sekarang itu banyak perubahan alih fungsi juga ya. Itu masih tanah, sekarang hampir beton semua gitu ya, karena dampak pembangunan ya. Beton, aspal, sehingga begitu hujan ini malah lari ya, seperti limpasan gitu ya, tidak meresap sebagai infiltrasi gitu kan. Jadi gimana kandungan tanahnya akan bertambah gitu ya, tanahnya bertambah, tidak berkurang ya. Sedangkan di sisi lain justru karena kebutuhan airnya kita dengan apa, pertumbuhan penduduk ya, kepadatan penduduk lah, urbanisasi ini kan kebutuhan airnya jadi meningkat juga ya. Nanti di era dagangan, perkantoran gitu ya, apalagi perhotelan gitu kan, yang bisa dibilang hampir tiap hotel punya kolam renang lah ya. Bagaimana kemudian itu mengambil air tanah gitu kan ya, eksploitasi sementara tanpa ada konservasi gitu ya. Ini kan dampaknya dari tadi, jadi tidak balance, tidak seimbang gitu ya. Ya tentu dari kacamata Pancasila sendiri berarti ada dampak, kalau saya melihat ya, dampak dari ketidak pancasilaisan kita ini, artinya sebagai manusianya gitu ya. Kan sebenarnya kritis ini ada dua faktor ya, dari manusia yang sebagai akselerator ya, mempercepat kritis gitu ya. Tapi ada juga yang secara natural alami, ya tadi efek hujan gitu kan, nggak bisa ditebak ya, alami ya. Jadi dari sisi Pancasila tentu ya, bagaimana kita si pengelola ini ya, baik individu maupun juga instansi terkait, misalnya gitu ya, dinas, pemerintah, ini ada yang kurang tadi ya dalam mengelola tadi ya. Ini kan bisa dipelihara gitu kan ya, sehingga secara Pancasila tadi banyak hal yang kemudian rasanya kurang sesuai gitu ya. Misalnya terjadi perebutan air gitu ya, hak air misalnya karena kurang gitu kan. Para petani harus mengair sawahnya itu juga berebut air gitu ya. Dan berarti tidak sesuai dari sisi apa, sila kedua misalnya kemanusiaan ya, maupun juga dari sila kelima, keadilan sebenarnya, keadilan air ya, termasuk tadi kan artinya akses untuk air bersih, bahkan kan di pedesaan juga timpang ya, dibandingkan yang kota ya, kota bisa membeli gitu kan ya, yang pedesaan sementara ya harus tadi jalan kaki dan sebagainya. Jadi cara perspektif Pancasila ini ada yang benar sebenarnya ya, artinya juga mungkin secara pengelolaan kita belum serius gitu ya, lebih banyak untuk mengeksploitasi gitu ya, daripada mengkonservasi airnya.
0: Iya. Itu lagi. Baik, Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak untuk bergabung sama obrolan kita ini terkait krisis air dalam perspektif Pancasila, boleh ya Pak ya?
1: Ya, boleh.
0: Ya, saya sapa ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Pak.
0: Ya, silakan Pak Wibi, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, kalau di Makassar, khususnya tempat saya, itu tidak ada, ya tidak terjadi krisis air. Memang PDAM tidak mengalir di tempat kami, tapi kami pakai sumur bor untuk keperluan mandi, cuci dan sebagainya. Sedangkan untuk air bersih, air PDAM kita beli air galon, di tempat lain masih lancar air PDAM, tapi tidak mengalir. Ya ini kan sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kalau ada tetangga atau orang datang ke rumah saya mau ambil air sumur bor, ya silakan, tidak usah bayar. Berapa kamu ambil, berapa jirigen, silakan. Kalau di tempat lain ada juga yang disuruh bayar, mas, 500 satu jirigen 10 liter. Tapi kalau saya tidak, saya bebaskan, ambil saja.
0: Wah, mantap ini Pak Ibu ini.
2: Ya kan itu air kan pemberian dari Tuhan.
0: Iya.
2: Apa kita mau simpan-simpan, kalau ada masyarakat bukti ya silakan ambil.
0: Tapi kan bornya Pak Wibi modalnya tuh, listriknya. Listrik. Kenapa? Sama bornya, alat bornya kan pompanya Pak Wibi yang bayar tuh.
2: Iya. Tapi kalau
0: itu nggak dihitung.
2: Kalau kebetulan mesin panas ya, panas saya hentikan dulu. Kan ada. Saya bilang mesin pompa air panas, jadi berhenti dulu, nanti lanjut lagi, tidak masalah lah. Tapi juga tidak seberapa saya bayar. Ya, sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang ada di lembaran, jadi kita bantu sesama warga, sesama tetangga, sesama teman, biar orang luar jauh-jauh dari rumah saya kalau mau ambil ya silakan. Tertib, jangan ribut. Banyak kok tetangga saya yang begitu, yang bagi-bagi air sumur bor, bukan saya saja.
0: Artinya pribadi dari warga untuk warga ya, bukan bantuan sumbangan dari pemerintah desa atau pejabat siapa gitu ya.
2: Kalau bantuan dari pemerintah itu air bersih bang.
0: Iya.
2: Atau air bor itu kan masing-masing rumah ada yang punya, ada yang tidak. Lah yang tidak ini kan ambil sama kita ini yang punya. Silakan saja. Ya. Makasih.
0: Baik Pak Wibi, luar biasa ini Pak Wibi menekankan bahwa pentingnya untuk peduli satu sama lain ya Pak Nyoman ya. Tapi kalau idealnya, kalau dari nilai-nilai Pancasila, seperti apa sih pengelolaan air yang baik? Apakah seperti tadi ya, inisiatif Pak Wibi, dan kemudian harusnya sih ada dukungan juga dari pemerintah desa atau siapapun di atasnya yang bisa memberikan apa, fasilitas air bersih yang murah dan gratis harusnya ya. Gimana Pak Nyoman?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk pengelolaan kan untuk menjaga ya dari krisis, tadi krisis itu kan tadi ya dipengaruhi tidak hanya kuantitas tapi kualitas juga gitu ya. Dan misalnya ini bukan sekedar dari pemerintah gitu ya, dinas terkait ya, dan sebagainya gitu ya, tapi semua kalangan sih menurut saya, karena kan misalnya dari satu sisi ya, kualitas itu kan justru dari apa masyarakat kita sendiri ya, itu yang akan mencemari itu sebagian besar dari masyarakat gitu ya, dengan membuang sampah gitu ya, limbah dengan mungkin tidak teratur gitu ya. Tapi sementara di industri ya sama, industri kan membuang limbah apa effluentnya itu kadang
0: langsung
1: tidak di treatment ya, di orang ya langsung gitu kan. Kita lihat banyak yang berbusa-busa gitu kan di sungai dan sebagainya gitu. Artinya untuk laporan ya sudah diuji gitu ya, sudah diolah, tapi nyatanya masih banyak yang seperti itu kan. Artinya dari satu sisi kualitas saja sebenarnya ya kita semua mestinya peduli gitu ya. Itu yang dari kacamata Pancasila tadi, artinya yang memberikan dampak krisis itu ya karena terang Pancasila aja, kita masih enak sendiri ya, bagaimana membuang limbah gitu ya. Kan mata air pun kadang ditutup dengan sampah-sampah gitu kan. Tidak apa tidak lagi ya, tidak muncul lagi airnya gitu. Nah yang seperti itu ya, kuantitas jelas tadi selain karena ketersediaan ya, itu kan memang juga perlu adanya teknologi nantinya ya untuk memastikan bisa continue tadi kan ya. Sehingga kalau untuk positifnya, bagaimana kita programnya menghayati Pancasilanya ya ke dalam upaya untuk tidak krisisnya, tentu kita mestinya bisa sama-sama bergerak untuk misalnya apa paling tidak mulai dari lingkungan setempat ya, mungkin sumber resapan gitu ya, atau Polri gitu kan. Kalau embung mungkin nanti dengan pemerintah daerah gitu ya, untuk situ kan, dengan bendungan ini kan dalam rangka untuk jaga kontinuitas ya, ketersediaannya ada gitu kan, termasuk penanaman pohon gitu ya, misalnya beringin kah atau bambu terutama ya.
0: Untuk mungkin resapan penahan airnya ya.
1: Betul, iya. Menahan air gitu tadi kan.
0: Paling
1: nggak menggantikan hutan yang sudah digunduli lah ya.
0: Iya, seenggaknya kita harus peduli, seenggaknya di sekitar kita dulu ya Pak ya, jangan terlalu jauh ke daerah yang jauh di sana, lingkungan kita dulu, semuanya bergerak, bukan hanya sekedar tadi menyediakan sumur bor, tapi juga soal kualitasnya, jangan buang sampah di aliran air atau juga apa tadi sembarangan mengubah area yang tadinya resapan air, jalannya air, tapi dibangun bangunan gitu ya, itu juga harus di apa dimusyawarahkan lah oleh masyarakat setempat supaya lingkungan tetap terjaga, air bersihnya juga tetap tersedia. Kita terima lagi pendengar ya, Pak Nyoman, ada dari Mataram ini, Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
3: Merdeka, selamat dini hari.
0: Merdeka, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
3: Ini masalah air ini kan masalah keserakahan ini. Kita ini manusia kan kadang-kadang punya sifat rakus, serakah gitu kan. Seperti menebang pohon itu kan, itu jelas itu sumber air itu pohon itu. Ya kalau kita menebang itu maka resapan air itu akan berkurang gitu dia. Ya kita harus banyak menanam pohon, jangan tidak boleh terlalu apa namanya mengeksploitasi sumber daya alam, itu penting akan merusak ekosistem alam nantinya. Seperti ada pertambangan apa segala macam yang dilakukan pemerintah itu harus diteliti lebih dahulu tentang sumber airnya, jangan sampai terganggu. Tentunya dan masih itu saya rasa tentang sifat keserakahan seorang setiap saja masalah air ini, dan kita harus menjaganya bersama, bukan hanya satu dua orang saja, tapi seluruh warga negara Indonesia ini tidak boleh sifatnya ya serakah tadi. Kalau kita serakah tadi ya seperti sila kelima tadi. Kita harus pertama, sila kelima itu kan butir pertamanya kan harus yang kita lihat adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kembangkan sikap adil terhadap sesama, Terus yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hmm. Terus yang keempat itu adalah menghormati hak orang lain. Yang kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat mandiri sendiri. Dan yang keenam ini tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Dan yang ketujuh ini adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Terus yang kedelapannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Nah, bertentangan kepentingan umum. Terus yang kesembilan itu adalah suka bekerja keras. Dan yang kesepuluh adalah suka menghargai hasil karyanya yang bermanfaat bagi kemajuan.
0: Yeah.
3: Dan yang kesebelas adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadinya intinya begini dia, Mas. Ya kita kalau untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang mengorbankan kepentingan umum atau negara itu tidak diperbolehkan dalam Pancasila. Itu tidak dibenarkan oleh Pancasila demi kepentingan pribadi atau okay. golongan mengorbankan kepentingan bersama itu tidak dibenarkan
0: baik.
3: Dalam
0: Pancasila. Baik, Pak Nanang.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih atas komentarnya. Ya, intinya serakah ya, banyak lahan hijau ditebang, kemudian pertambangan yang membuat daerah tersebut jadi krisis air. Ada satu lagi mungkin pendengar terakhir di sesi pertama dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pak Eko Nugroho.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Nyoman Suwarta.
4: Pak Nyoman. Iya, Pak Nyoman. Krisis ya, air, iya terhadap perspektif Pancasila ya Pak Nyoman ya. Iya memang saya pikir Pancasila ini harus ada variabel airnya ya. Cuman air itu kan kalau di bumi ini, planet bumi yang ada kehidupan ini, kan itu komposisinya 30% daratan, 70% lautan Pak ya. Baik samudra, baik sungai dan semua yang berbau cairan. Karena ini itu hanya ada tiga, padat, cair dan gas kan gitu, unsur elemen air, tanah, udara dikalahkan dengan 70% ini sampai Antartika yang ada lapisan beku es yang sekarang sudah pemanasan global sudah mulai mencair, yang kita tropis kepulauan tetapi kok bisa krisis air ya. Di Palestina dan Israel Pak, krisis air bersih itu gurun sudah mulai menghijau gara-gara ada teknologi desalinasi ya, menyuling air laut menjadi air tawar. Itu nyata loh Pak, nyata banget. Tapi kalau di kita, kita hanya cari kambing hitam doang, siapa yang ngebakar dan yang dibakar itu di lahan siapa. Pasal 33 ayat 1, bumi, air dan kekayaan negara dikuasai oleh negara. Mungkin dalam hal ini definisi dikuasai itu adalah dieksploitasi secara kriminal dan tidak manusiawi. Jadi tiga makhluk hidup yang menghuni bumi ini, bumi Indonesia kita ini, ya kan, manusia, hewan dan tumbuhan, seraka manusianya. Untung nanti hewan nggak lapor sama yang maha kuasa. Kami sudah disiksa neraka seperti di dunia 2026 ini. Mereka akan ngomong itu Pak, malaikat pencatat mungkar nangkir itu. Tapi kita memang gak takut sama itu. Di negara kita yang kita katakan kita beragama malah kita serakah dengan alam. Dan alam itu akan murka Pak, tinggal nunggu waktunya. Dia akan menseleksi alam seperti menseleksi dinosaurus. Gak masalah yang menjadi korban masyarakat tak berdosa, tapi nanti di akhirat nanti Pak, mereka akan lebih parah dari situ, dituntut amanah fatonahnya gitu loh. El Nino Lamina itu hanya variabel tambahan doang. Ketika hutannya udah gundul, ya kekeringan atau iklim yang memang tidak ini, ya dia kita siap-siap seharusnya mitigasinya. Tapi nggak nampak toh, karena kita di maritim, kita negara maritim, agraris pula ya kan. Akhirnya tinggal nunggu import. Nah, import ini yang ditunggu-tunggu pejabat negara pasal 33 tadi. Dieksploitasi habis-habisan. Udah di kita nanti import, kita ngutang 11 triliun. Kalau sudah ngutang berarti 2030 bubar. Benar itu kata Pak Prabowo.
0: Oke, okay, Mama Taldi. Cukup ya, Pak ya.
4: Jadi gimana nih takdirnya supaya memang apa yang kita bicarakan soal Pancasila itu ngerti nggak anggota DPR kita?
0: Baik.
4: Ngerti nggak pemuka agama kita? Ngerti nggak orang-orang yang dilantik 9 orang sekarang di Istana Presiden sana? Gimana Pak Nyoman? Mohon petunjuk. Selamat malam, saya tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Mataldi. Silakan Pak Nyoman, mungkin bisa ditanggapi tadi Pak Nanang dan Pak Mataldi menyinggung soal keserakahan dan juga banyaknya pelanggaran terhadap sila kelima ya. Ada tadi Anda juga sudah menyinggung perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan, kemudian juga banyaknya pelaku-pelaku pertambangan yang tidak mempertimbangkan krisis air, dampak dari pertambangan yang mereka lakukan. Silakan Pak Nyoman.
1: Ya, terima kasih Mas Abil. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi ya, kaitannya dengan keserakahan ini juga ya terrefleksi ya dari yang tadi kan, individu maupun perusahaan bahkan ya industri tadi ya. Ini juga dalam rangka untuk mencari ya tadi apakah penambangan keuntungan, kemudian limbahnya ini tidak diolah dengan sungguh-sungguh sebenarnya kan ya.
0: Iya.
1: Sekedar apa namanya kamuflase.
0: Iya, karena lahan kan kalau bekas tambang itu air bersih, air tanahnya jadi berkurang drastis tuh, penyaman jadi langka itu.
1: Betul, betul. Iya, dan itu yang tadi tidak ada upaya untuk konservasi gitu ya. Artinya apa yang diambil mestinya dikembalikan ya.
0: Iya.
1: Sama seperti kalau nebang pohon satu hutan kan ya, dia nanam dua pohon gitu. Terus musuh lima pohon gitu, gantian.
0: Iya, sering kali area bekas tambang itu tinggal menyisakan kawah-kawah beracun, nggak diperbaiki lagi.
1: Iya. Jadi dampaknya justru lingkungan semakin besar gitu ya.
0: Iya.
1: Dan tadi yang disampaikan Pak Matali juga sebenarnya sepakat ya bahwa memang ironinya tadi ya, justru kita negara kepulauan yang perairannya banyak di tempat itu ya. Padahal desalinisasi tadi kalau mau sebenarnya bisa gitu kan. Mungkin prioritas saja kali ya, dia belum memandang kritis gitu ya. Padahal kalau mau kan itu seberapa luas itu ya, perairan kita misalnya kan mau desalinisasi yang kurang-kurang ya. Mungkin semuanya sumber air tanah ya, cuman karena salah pengelolaan tadi sih, artinya dieksploitasi tapi tanpa konservasi, sehingga ya makin menurun air tanahnya kan ya. Itu yang kemudian sangat berpengaruh. Angka tadi dengan El Nino ini sebenarnya hanya fenomena kan, tapi kalau kita hutannya sudah nggak ada, itu kan istilahnya seperti apa namanya, analoginya dengan rambut gitu ya. Rambut itu kan sudah ada mengatur suhu juga sebenarnya kan.
0: Yeah.
1: Kalau rambutnya dihilangin, ya kita kepanasan lah gitu ya. Karena kalau ditanya gundulin ya, apa namanya, mengatur suhu mikronya ya, mikro climate-nya juga ya ada sebenarnya kan. Jadi yang ini terasa berdampak sekali jadinya kan.
0: Iya.
1: Gitu sih. Iya.
0: Tapi yang dikatakan faktor alami tadi seperti Godzilla, El Nino atau perubahan iklim lainnya, perubahan iklim yang terjadi juga itu disebabkan oleh manusia juga secara umum kan, naiknya suhu permukaan bumi ya rata-rata 2 derajat gitu dari sekitar berapa puluh tahun lalu, itu karena adanya pengundulan hutan, efek gas rumah kaca dan sebagainya juga ini Pak Nyoman ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Anda melihat proyek jangka panjang untuk mengelola air bersih ini sudah ada belum di negara kita? Seperti tadi dicontohkan di beberapa negara Timur Tengah, mereka desalinasi air lautnya luar biasa. Padahal kalau itu dikembangkan, kita punya sumber air bersih yang tidak terbatas karena laut kita nggak ada habisnya dan kita banyak sekali yang bisa dijadikan titik-titik desalinasi itu. Pak Nyoman, gimana kalau melihat terobosan apa proyek-proyek terkait air bersih ini, Anda melihatnya di negara kita sudah berjalan belum jangka panjangnya?
1: Jangka panjangnya belum terlihat ya, artinya ya tadi mungkin belum dianggap prioritas. Seperti sektor sampah gitu ya, pengelolaannya juga belum maksimal gitu ya, belum dianggap kritis kan ya. Padahal tadi ya mungkin kalau desalinasi ini teknologi yang tinggi ya, masalah gitu kan. Kalau yang Palestina dan Israel tadi memang karena nggak ada pilihan lain, yang ada cuma itu kan, terpan kan, sehingga itu yang dipakai. Kalau di kita kan sebenarnya masih bisa, tadi curah hujan masih ada gitu kan. Kemudian tanah juga sebenarnya masih bisa menyerap gitu ya, tinggal bagaimana pengelolaannya sih ya. Nah memang solusi-solusi kan sudah dimulai dari skala individu lah ya, atau komunitas ya. Misalnya kita ada yang pemanenan air hujan ya,

0: atau waduk yang bisa jadi apa ya, resapan buatan gitu, Pak Nyoman? Kita ya, kekurangan embung ya.
1: Betul betul. Selain alih fungsi ya. Makanya kemarin waktu di era sebelumnya kan banyak pembangunan bendungan ya, waduk gitu kan. Karena memang untuk mensupport irigasi misalnya kan, memang kurang sekali kan. Dan tentu selain yang proyek nasional besar gitu, yang mestinya kita bisa cara apa ya, kolektif ya, komunitas gitu kan. Yang kota besar kan bisa bikin semacam apa, kolam ya, bersama ya, komunal ya. Jadi misalnya kalau di Gunung Kidul itu bikin satu, tapi untuk 5 kakak gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa. Itu nanti tinggal mungkin kalau secara kualitasnya perlu diolah sederhana sih, pakai saringan media filter gitu ya, air cepat itu bisa lebih bagus airnya, air batunya ya. Jadi sebenarnya bisa kalau dimanfaatkan, kita mau gitu ya. Itu sangat memungkinkan, karena berkaca di Wakatobi aja di timur sana ya, itu kan mereka juga pakai gerabah-gerabah kecil kan untuk nampung air hujan gitu ya, dari atap gitu ya, dari genteng kemudian ke talang gitu ya. Nah itu aja ya, itu sudah paling bisa dilakukan ya, per rumah tangga, per kakak gitu ya. Langkah juga kalau kemudian bisa dipotong royongkan gitu ya, membuat yang versi komunal gitu ya. Biasanya kalau ada KKN baru bisa dikerahkan gitu ya, dari sponsor dan sebagainya ke pemuda gitu ya. Jadi akan lebih masif ya. Dan itu rasanya daripada menunggu dari proyek nasional atau pemerintah, itu yang paling urgent ya, darurat bisa dilakukan sih menurut saya.
0: Iya.
1: Jadi kalau menunggu ya bisa lama sekali kan.
0: Itu penjernihan atau penampungan airnya, Pak?
1: Penampungan. Jadi utamanya untuk menampung air hujannya dulu. Memang kan air hujannya tetap ada kandungan-kandungan yang
0: misalnya
1: ada hujan asam gitu ya.
0: Jadi
1: nanti ada logam-logam lain gitu ya. Maka dari situ setelah ditampung, ya kalau mau perlu diolah sedikit gitu ya. Tapi kalau enggak biasanya nunggu mengendap, diambil yang di atasnya aja kan.
0: Kalau menampung airnya di mananya itu, Pak?
1: Menampung air? Iya, maksudnya bisa pakai torrent-torrent itu bisa. Atau dengan kolam di atas permukaan tanah itu kan.
0: Buat
1: di bak-bak gitu ya.
0: Artinya perlu lahan yang lumayan besar nggak sih, Pak, untuk menampung air hujan itu, Pak? Kalau yang rumah-rumah di perkotaan itu kan lahannya udah kurang tuh, Pak, bukan kolam seperti itu.
1: Ya kalau yang perkotaan kan relatif tadi ya, akses untuk PDAM bisa lah ya. Tapi kalau mau bikin tampungan pun sebenarnya sama seperti yang turun-turun di rumah itu kan bisa ya.
0: Iya, tapi kan daya tahannya juga besar. Tidak lama ya, itu bisa bertahan berapa lama tuh? Pada saat musim kemarau bisa digunakan berapa lama? Karena kan terbatas ya airnya, air tampungannya.
1: Oh iya, justru kalau hujannya pas musim hujan terus kan sebenarnya kalau kapasitasnya udah penuh nggak bisa nampung lagi kan. Jadi memang itu sebagai apa ya, istilahnya pendamping lah ya. Tapi itu setiap rumah tangga, terutama yang komunal ya, bisa dibuat lebih besar. Itu kan membantu sekali pada saat kemarau ya.
0: Iya.
1: Daripada menunggu hujan lama gitu ya.
0: Itu
1: tetap bisa dipakai sih, iya. Bahkan kalau kondisi darurat sekarang sudah ada yang pakai ini ya, menangkap kabut dan embun bahkan. Yang fog harvesting dia pakai paranet gitu ya. Jadi kayak bikin layar tancap gitu. Kemudian ya didiamkan gitu kan. Dari malam sampai pagi kan embunnya nempel gitu ya. Nanti dia netes, mungkin dikumpulkan dalam kayak talang gitu ya nanti. Baru masuk ke
0: andon. Luar biasa itu. Kalau yang tadi yang nangkap embun itu bisa tiap hari ya, nggak harus musim hujan ya.
1: Betul, bisa. Tapi kalau kemarau mungkin agak kurang ya, sedikit lah paling emburnya. Tapi paling nggak sudah dicoba itu.
0: Iya.
1: Misalnya di Gunung Kidul sudah pernah ada gitu kan, di Popohan juga ada, dan negara-negara lainnya. Karena memang ya segala sumber alternatif ya itu bisa dimanfaatkan sih.
0: Iya, dalam skala kecil sebetulnya kita bisa melakukannya di rumah sendiri ya, alternatifnya banyak ya, Pak Nyoman ya.
1: Bisa banyak.
0: Iya.
1: Bahkan contoh kemarin ya.

0: yang dari Kabupaten Sika. Kabupaten Sika itu NTT sampai ada yang sudah mulai pakai pohon pisang coba. Jadi pohon pisangnya dideret itu kayak deret karet itu ya. Jadi di batang pisangnya dilukai sedikit, kemudian dikasih kayak bambu, nanti mengalir airnya itu sampai segitu. Ya lumayan tuh dapat 1-2-3 liter gitu ya.
1: Wow, dari satu batang pohon pisang bisa 3 liter air.
0: Iya, bisa.
1: Wow. Luar biasa ya. Setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan darurat di saat keseringan itu sangat membantu sekali, Pak Nyoman. Terobosan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak Nyoman, terkait air bersih ini banyak sekali problemnya, dan kalau di kota besar seperti Jakarta, penggunaan air tanah itu membuat permukaannya menurun dan juga permukaan air laut naik. Ini terancam tenggelam seperti itu. Sebenarnya sangat luas sekali, sangat kompleks sekali masalah air tanah ini. Nanti coba kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Nyoman ya.
0: Siap, baik.
1: Kita lanjutkan di sesi kedua, dan pendengar Anda juga nanti bisa kembali berinteraksi bersama saya dan Pak Nyoman di sesi kedua di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Pak Nyoman, kita rehat sejenak ya, nanti kita di sesi kedua kira-kira menit 20 kita ngobrol lagi, Pak Nyoman. Terima kasih, Pak Nyoman. Selamat istirahat. Ya. Dan pendengar, ya, di sesi pertama tadi menarik ya, dan ada beberapa tanggapan dari Anda juga, di mana air ini memang kebutuhan kita yang sangat mutlak untuk menunjang kehidupan. Karena kalau tidak ada air, ya tidak ada kehidupan. Namun kita, khususnya di Indonesia, sedang mengalami krisis air bersih. Di Jawa sendiri itu cadangan air nasionalnya itu hanya 4%, namun 65% penduduk Indonesia tinggal di sana. Sungguhnya Indonesia ini punya cadangan air tawar yang banyak, terbanyak ketujuh di dunia. Pertamanya Brazil, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Kolombia. Kita peringkat ketujuh, namun itu tadi karena mayoritas penduduk kita ada di Pulau Jawa, sedangkan Pulau Jawa cadangan airnya tinggal 4%. Ini mengancam krisis air bersih, khususnya di Pulau Jawa. Dan ya, kalau di pulau-pulau lainnya itu ancamannya tadi karena kekeringan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan juga pastinya memicu semakin parahnya dampak dari krisis air yang terjadi. Kita lanjutkan nanti Kopi Pro 3 sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana kelangkaan bahan bakar minyak di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Selengkapnya disampaikan Ayu Rini.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Balik ke informasi lainnya, pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau penjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim
5: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
4: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik di antaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kg.
6: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya. Sedangkan kan demand memang masih lumayan. Jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya. Karena nanti akan ada datang lagi Pak Nasruddin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
5: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rini Putri Rahmadani SPD, Kepala SRT 33 Tanjung Pinang. Sekolah Rakyat merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat, di mana menjembatani pendidikan anak-anak dari desil 1 dan 2 serta memberdayakan orang tua dalam penguatan ekonomi keluarga. Harapan saya, guru semakin profesional dan kompak, tenaga kependidikan semakin solid dalam pelayanan, anak-anak semakin berprestasi dan berkarakter, mewujudkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang berprestasi dan berkarakter.
1: Saya Ardi Melisa Syaputri. Saya berasal dari SRT 33 Tanjung Pinang. Selama di Sekolah Rakyat, potensi bahasa Inggris saya tersalurkan, sehingga saya dapat mengikuti bahkan berprestasi dalam Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Karena itu saya sangat bersyukur berada di Sekolah Rakyat.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Masih bersama saya Denis Abil dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Kali ini edisi Jumat ini hari kami hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemaripah, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suwarta. Kita sedang membahas krisis air dalam perspektif Pancasila. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikut ngobrol bareng sama Pak Nyoman, Anda bisa hubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Serta juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Krisis air dalam perspektif Pancasila. Ya, memang air ini bisa dimanfaatkan ada dua ya, yang di permukaan tanah atau yang di dalam tanah. Namun kalau Anda memilih yang di dalam tanah, nah ini ada dampak buruknya. Yang pertama, kalau dilakukan secara masif, nantinya air tanah ini bisa menyebabkan permukaan tanahnya turun. Gitu ya. Pengambilan air tanah secara terus-menerus juga bisa menyebabkan kelangkaan, karena di kota-kota besar, di wilayah industri, perhotelan dan sebagainya, itu mengambil air tanah dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga seolah saling rebutan nih. Lama-lama air tanahnya semakin krisis juga. Namun penelitian terbaru menemukan bahwa pengambilan air tanah ini sangat tidak ramah lingkungan, menyebabkan permukaan tanah menurun. Dan di negara-negara maju, praktek pengambilan air tanah ini sudah di stop. Jadi semuanya hanya mengandalkan air yang ada di permukaan, mengandalkan penjernihan air-air sungai, dan bahkan penjernihan air sungainya itu sampai ke rumah-rumah dalam kondisi siap minum. Kalau di negara maju, mungkinkah hal itu dilakukan di negara kita? Nah, kita bincang-bincang lagi bareng Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya sapa kembali, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Bang Sabil.
0: Iya, pertanyaan saya tadi Pak, menutup sesi pertama, ini kita buka lagi di sesi kedua. Kalau di negara maju itu mereka sudah full menggunakan air permukaan Pak, tidak lagi mengambil air tanah karena dampak buruknya bisa menyebabkan permukaan tanah ini Pak. Nah, kalau di Indonesia, Anda mungkin punya datanya, sebetulnya seberapa banyak penggunaan air tanah maupun air permukaan? Apakah kita masih betul-betul mengandalkan air tanah saja? Tapi kan itu tadi berdampak pada kerusakan alam yang luar biasa yang tidak bisa diperbaiki. Dan apakah kita sudah dalam proses riset, setidaknya riset ya, karena belum dipraktekan, yang betul-betul seperti di luar negeri Pak, kita memanfaatkan air permukaan, menjernihkan air sungai, dan ke rumah-rumah warga itu langsung bisa diminum tuh Pak, kalau di luar negeri. Kita bisa nggak seperti itu Pak Nyoman?
1: Jadi yang pertama sebenarnya, pemanfaatan air tanah itu bukan haram dan dilarang sekali.
0: Iya.
1: Lama dalam batas tertentu. Sebenarnya dari zaman dulu kan sebenarnya kalau pakai sumur dangkal gitu ya.
0: Iya.
1: Zaman kita kan itu nggak bermasalah ya, nggak sampai penumpukan tanah gitu kan. Tapi bayangkan kemudian kalau seperti yang di Jakarta, kota besar gitu ya, ada perkantoran, perdagangan, hotel tadi ya, yang memang pengambilan air tanahnya sangat
0: masif ya.
1: Banyak, masif ya.
0: Kalau dulu pakai itu Pak, sumur kerek. sember gitu.
1: Enggak, ya.
0: Kalau sekarang pakai sumur elektrik, wah tuh bisa berapa debit, debitnya banyak banget per detik.
1: Iya. Jadi memang sebenarnya kalau dibatasi ya, artinya itu mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau tertutup, over gitu ya, ekspektasi, maka kita di air tanahnya turun. Jadi yang awalnya ada airnya gitu ya, lebih kosong, sehingga beban bangunan tadi yang bikin tanahnya turun kan?
0: Iya.
1: Karena nggak ada air tadi kan? Ya dampaknya ya tadi, yang rob-nya semakin berpotensi ya. Bukan air laut, lebih tinggi daripada yang daratan nantinya Jakarta.
0: Iya.
1: Turunnya bisa sampai 5 sampai 6 cm per tahun kan ya?
0: Iya.
1: Sekarang ya datanya di Jakarta ya.
0: Bahkan nah, di beberapa daerah seperti Jakarta Utara itu ada yang tanahnya sudah setinggi atap rumah, Pak. Mendem rumahnya, Pak.
1: Tanahnya setinggi atap rumah?
0: Iya, sudah sampai apa rumahnya mendem, makin turun.
1: Mendem.
0: Wow. Sampai seatap itu.
1: Iya, karena jadi nggak kuat tanahnya,
0: kan. Iya, iya.
1: Gitu. Kemudian tadi kalau yang kedua kaitannya dengan potensi ya pengembangan apa namanya air permukaan jadi air siap minum ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bisa-bisa saja. Artinya di kita pun juga sudah ada apa namanya semacam riset ya dibuat, tapi skala kecil belum masif sih. Ya. Karena masih mengandalkan PDAM gitu, artinya dianggap masih cukup tadi lah ya. Tapi kalau di luar kan memang sudah ya peraturannya ditegakkan ya, nggak boleh air tanah. Kemudian mereka dengan teknologi yang tinggi pun serius lah ya pengembangan untuk air minum. Memang jadi prioritas ya, contohnya di Jepang dimanapun ya, di Singapura kan sudah sampai untuk pabrik kan ya, dimanapun bisa langsung tap gitu ya,
0: minum ya.
1: Nah di kita juga di bandara juga ada misalnya, tapi kan terbatas tadi ya, hanya beberapa spot tadi. Artinya itu memungkinkan, cuman kembali lagi rasanya belum skala prioritas banget ya, nggak tahu nunggu sampai kapan ya. Kemudian bisa dimasifkan di berbagai lokasi gitu kan.
0: Iya.
1: Terutama yang pedesaan lah ya, yang jangkauan air bersihnya susah gitu kan. Meskipun mungkin itu bisa diutamakan kan, kalau memang mengacu ke undang-undang ya, bahwa kekayaan apa tadi air tanah dan sumber daya lainnya kan kekayaan negara gitu kan ya.
0: Iya.
1: Artinya kan bagian di situ ya, pengelolaan juga ya. Bagaimana akses yang pedesaan yang Indonesia Timur itu bisa lebih relatif mudah lah ya. Kalau yang kota di sini kan relatif masih bisa ya pakai PDAM, jadi mungkin belum dianggap prioritas gitu mas. Tapi secara teknologi misalnya bisa.
0: Iya, iya. Seharusnya itu sudah dipetakan ya sebagai bagian dari program jangka panjang kebutuhan air bersih nasional. Pak Nyoman, kita undang lagi pendengar ya biar bisa ngobrol bareng nih sama kita. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku yang cakep.
0: Ya, ada Pak Nyoman juga di sini.
2: Tapi yang menerima telepon itu ya sayangku yang cantik.
0: Oh iya. Silakan Pak Dasrun.
2: Benar saya begini Pak Nyoman. Ya mungkin ya hubungannya sama Pancasila sih.
1: Saya kalau
2: iya. Salam kenal. Jadi seperti ini. Kadang kalau ya usia saya kan sudah kalau nggak salah itu 67, berarti kan cukup lama juga. Tapi sampai sekarang kok ya banyak keanehan-keanehan juga sih. Tapi kan katanya itu ada anak Pancasila, tapi ternyata yang merusak juga sih. Saya kadang-kadang punya pikiran begini, Mas Abil, Pak Nyoman. Sekarang banyak pembangunan itu katanya boleh dikatakan termasuk banyak lapangan kerja juga. Tapi diantara sekarang sampai tahun-tahun yang akan datang, situasi dan kondisi tahun yang akan datang itu kan, apa kira-kira tidak takut bahwa perusakan-perusakan yang cukup menakutkan itu akan datang? Ini kan seolah-olah zaman sekarang punya pemikiran yang perusahaan, yang pabrik itu kan seolah-olah besar semangatnya, tapi tidak punya pikiran nyampe ke sana. Bahkan saya pernah mendengar ya di radio juga sih Pro 3 tahun 2050 mau ada pindahan yang cukup besar-besaran. Katanya itu pulau yang jumlahnya 1.500 akan tenggelam. Itu kok seandainya tidak persiapan dari sekarang, berarti kan ada unsur kesengajaan bahwa nanti akan mau tenggelam mau apa ya, pikir si tidak namanya orang wisata mungkin seperti itu. mungkin sih nanti akan dipindahkan Kalimantan apa di mana, saya kurang tahu.
0: Baik, Pak Dasun.
2: Seperti itu komentar saya, Mas Apil, Pak Nyoman.
0: Iya, terima kasih Pak Dasun, sehat selalu.
2: Barokat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri dan Bapak Dr. Randes Nyoman Saputra.
0: Suarta.
3: Suarta salah.
0: Silahkan, Pak Caswa.
3: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Kita tuh harus ada bercandanya, jangan banget gitu ya. Meskipun nggak ada air, ya biar nggak ngantuk, kita harus bercanda lah gitu. Terima kasih yang telah ngangkat telepon saya dari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Neng Cantik Soleha tadi.
0: Iya.
3: Iya, saya berbicara seperti ini. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Dari setiap malam Jumat selalu diasah, mudah-mudahan Pak Nyoman dan rekan-rekan yang selalu mengasah Pancasila selalu diberikan sehat walafiat, dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya juga.
0: Amin.
3: Doa
0: amin.
3: Saya itu seperti itu, dan kru penyiar amin. Di Pro 3 juga doa yang sama.
0: Amin. Jadi,
3: kembali ke lab. Saya akan membicarakan masalah tentang Pancasila. Kenapa Pancasila ini selalu dan selalu diasah setiap malam Jumat, tapi orang-orang tersebut itu belum ada sedikit pun yang menggunakan rasa Pancasila.
0: Ini kaitin dengan krisis air ya, Pak Caswa ya.
3: Krisis air. Di saya krisis air. Sumur aja pada tumbang 16 meter, 20 meter nggak ada air, kering. Olah siapa? Itu olah juga kemanusiaan. Kenapa merusak alam? Kenapa merusak alam? Banyak pencurian kayu. Itu kan di gunung. Gunung itu kalau ada kayu pasti ada air. Jadi kan seperti ketika gunung gundul tidak ada. Tidak ada pohon-pohon tersebut, akhirnya tertimpa musibah dengan segala masyarakat Indonesia yang sekarang krisis air.
0: Iya, Pak Caswa, yang berarti kedua, di daerah Pak Caswa di Brebes itu sumur 20 meter pun sudah nggak ada airnya sekarang ini atau sudah terjadi berapa lama?
3: Udah semenjak kemarau baru 2 bulan pun udah kering.
0: Kalau tahun-tahun sebelumnya 20 meter di musim kemarau masih ada atau memang udah lama nih kejadiannya?
3: Masih.
0: Oh,
3: masih,
0: tahun masih ini ada. Paling parah berarti.
3: Tahun ini paling parah.
0: Dan karena di sana banyak ini penebangan hutan-hutannya.
3: Iya, yang nyuri, Bung, itu yang dibiarkan, Bung. Yang pakai perusahaan, harusnya negara kita turun. Jangan sampai kayu-kayu itu ada banyak yang nyuri perusahaan. Akhirnya kenapa? Kenapa musibahnya seperti ini?
0: Lanjut. Tadi yang kedua gimana, Pak Caswa?
3: Yang kedua, yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman. Saya kekurangan air. Nggak ada air, Pak Yoman. Ceritanya ada air yang masih berjalan di belakang rumah saya, numpang ya, intinya ke belakang rumah saya. Tapi selang tersebut nih, ketika aku ngambil untuk minum aja, air minum aja itu diikat. Jadi diikat, sambungannya diikat dengan yang punya. Itu haji yang punya, bekas mantan guru. Apakah itu Pancasila yang seperti itu yang akan saya pertanyakan?
0: Bentar, itu pribadi sumur airnya pribadi punya Pak Haji itu atau bukan?
3: Iya. Tapi saya minta karena butuh.
0: Tapi orangnya nggak ngasih. Kasarnya nggak ngasih gitu ya.
3: Iya, karena itu Pancasila. Apa enggak menurut saya, sampai selangnya diikat. Gitu kan.
0: Udah izin belum Pak Caswa sebelumnya? Jangan-jangan main colok aja lagi.
3: Ya enggak lah. Meskipun numpang di belakang rumah saya, ya enggak lah, harus izin.
0: Udah diizinin, tapi udah dapat izinnya, tapi masih diikat juga.
3: Iya, tapi tiba-tiba ketika saya enggak ngambil, itu diikat gitu. Sampai diikat sampai kawat. Apakah itu Pancasila? Yang kedua, ini pertanyaan saya. Ini katanya kan di sini kan orang-orang itu sebagian dibagi air setiap hari, ada yang ngirim ya, Pak Yoman ya. Tapi ada menurut informasi katanya karena di lingkungan saya itu nggak pernah dibagi. Katanya dulu orang-orang yang nggak memilih DPR itu nggak bakalan dikasih air bersih. Itu apakah Pancasila yang seperti itu? Tapi ketika orang yang memilih dia itu setiap hari pun diberikan air, Pak Nyoman. Seperti itu. Itu yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman, itu apakah pantas, apakah itu termasuknya Pancasila. Begitu saja Bung Sabil Sapitri dan Pak Haji Yoman. Selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji nih. Baik, kita satu lagi ya, Pak Nyoman, izin ya. Dari Manado ya, ada ya. Bu Susan. Selamat dini hari, Bu Susan. Halo, Bu Susan. Ya, nampaknya terputus oleh Bu Susan. Ya, nanti kita hubungi kembali ya. Pak Nyoman, silakan ditanggapi ini. Ya, kesian juga ya kalau dari cerita Pak Caswa tadi, air susah, sumur sendiri nggak ada. Sedangkan, ya, tetangga yang punya nggak mau ngasih, ini gimana dengan sisi kemanusiaan kita saat ini ya kalau cerita Pak Caswa, apalagi tadi yang nggak milih anggota tertentu, nggak mau ngasih bantuan, gimana nih Pak Nyoman nih?
1: Iya, sebenarnya sudah jelas-jelas ya tadi ya, intinya hilang nggak tempat atas kan? Ya, jadi jawab juga dengan Pak Caswa sebenarnya kan ya. Artinya memang sisi kemanusiaan kita yang diuji ya, terutama yang dari Haji tadi, ya, kemudian yang mungkin anggota DPR tadi. Terlepas apapun alasannya ya, mungkin kalau Pak Haji kan khawatirnya, mungkin khawatir ya jangan-jangan ya. Umurnya beliau juga akan kekeringan gitu kan.
0: Iya, nah, mungkin ada perasaan seperti itu.
1: Nanti yang lain juga minta gitu kan.
0: Iya.
1: Makin banyak yang minta nanti bisa kekeringan kan. Tapi kan ya tadi justru itu ujian sisi kemanusiaannya tadi ya. Jadi ya. Justru malah membiarkan atau membebaskan siapapun yang mau ambil, bahkan jauh-jauh dari rumahnya gitu kan. Kalau mau perlu ya diberbagi gitu ya. Nah itu kan tidak sekali ya. Artinya dari sisi apa namanya praktek kemanusiaannya ya, sama jadi saling membantu ya. Begitu ada berlebih membantu gitu ya. Karena memang lainnya kekurangan. Nah, apalagi yang tadi sih ya, yang tidak memilih kemudian.
0: Kalau itu parah sih.
1: Parah sekali itu ya.
0: Tapi masih manusiawi nggak Pak Nyoman? Misalnya saya punya cadangan air nih, tetangga saya pada kekeringan. Saya kan sisi manusiawi saya juga berbicara dong, wah nanti kalau saya bagi-bagi ke semua, buat saya sendiri, buat anak-anak saya dan istri saya, nggak ada. Gimana nih kalau saya batasin aja yang beberapa tetangga saya nggak bolehin, yang boleh cuma yang saya kenal, yang deket aja. Tuh gimana kalau pandangan Pak Nyoman?
1: Itu skala prioritas ya. Artinya
0: iya.
1: Memang harus apa namanya,
0: mentingin diri sendiri dulu.
1: Ya, artinya realistis kan, memang ketersediaannya berapa gitu.
0: Iya,
1: kalau masih menyukup ya. Yang paling penting keterbukaan ya. Kita kan aja bahwa ini memang tinggal sekian. Kalaupun mau ya berbagi sedikit-sedikit gitu kan. Tapi mungkin karena yang terdekat itu dulu gitu ya. Maksudnya terdekat lokasinya ya. Tapi kalau yang jauh itu kan bagian dari musyawarah mufakat juga gitu. Kalau terbuka ya, ya keempat lagi gitu kan.
0: Artinya jadi supaya tidak ada konflik sosial, lebih baik yang memang punya kasih tahu, ini saya punya tapi tinggal segini. Tentu saja saya harus dapat lebih banyak dong, saya yang punya nih. Nah, sisanya segini tinggal sisanya tinggal sebagian ya. Nah, ini gimana pembagiannya? Karena kalau nanti dengan kondisi terbatas dan kita asal bagi aja, kemudian warga jadi berebutan, ada yang dapat ada yang enggak, kan malah jadi konflik tuh. Banyak banget ya kalau tidak dimusyawarahkan dengan baik ya. Dan Pak Dasun tadi juga menyinggung banyak perusahaan yang tidak memikirkan dampak panjang lingkungan seperti tadi ya, mungkin pelaku penebangan pohon atau pertambangan yang ya sudah memikirkan profit sendiri, tapi dampak krisis air bersihnya nggak dipikirin, nanti warga gimana untuk menanggulangi kerugiannya gitu, Pak Nyoman?
1: Ya tadi masih banyak ternyata yang hanya mengejar apa namanya kepentingan sendiri tadi ya.
0: Serakah, egois ya.
1: Keuntungan, serakah ya. Jadi ngambilnya mau, tapi kemudian mengkonservasinya nggak mau kan. Bahkan mengolahnya banyak nggak mau gitu.
0: Iya.
1: Hanya prasyarat aja kan, formalitas. Tapi nyatanya juga masih banyak yang.
0: Iya.
1: Membedakan kalau mau diuji ya tidak memenuhi baku mutu sebenarnya.
0: Padahal ada aturannya melakukan reboisasi itu ya. Apalagi untuk memikirkan ke warga sekitarnya ya.
1: Sebenarnya mereka punya macam CSR ya kalau mau ya.
0: Ah iya.
1: Pencapaian juga ya.
0: Iya, itu pun kadang program-program bantuan seperti itu sebetulnya juga sifatnya kan memang aturan yang memaksa ya, bukan inisiatif dari jiwa sosial mereka ya. Wah, luar biasa ini. Kita terima kita terima pendengar lagi, Pak Nyoman ya. Ada Pak Soleh dari Pasuruan. Selamat dini hari, Pak Soleh.
3: Assalamualaikum, Bung Syafir.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat dini hari, Pak Nyoman. Iya.
1: Dini hari, Pak Soleh.
3: Iya, ini untuk apa itu namanya? Untuk masalah air bersih ini sekarang langka itu kalau di kota-kota besar ya, Bung Syafir ya. Kalau di contoh kayak di Jakarta mungkin ya wajar saja karena padat penduduk ya kan. Itu kalau di Surabaya juga itu sama. Kalau di tempat saya alhamdulillah ini rumah agak ya nggak seberapa padat sih. Cuman kenapa sih sekarang itu kok dikit-dikit itu lahan-lahan yang khusus untuk dibuat penghijauan itu masih cocok, misalnya Pak Nyoman ya, cocok untuk ditanami padi atau apa itu malah ditanami perumahan, ditanami apa itu namanya gudang dan lain sebagainya. Lah itu kan kalau lahan-lahan terbuka hijau yang apalagi kalau melihat kondisi sekarang ini apa itu namanya pangan itu katanya sulit, untuk padi saja menanam itu lahannya sudah sedikit berkurang karena banyaknya penduduk lah sekarang. Apa itu namanya jika di banyakin perumahan ya itu tadi lahannya semakin berkurang gitu loh. Sekarang yang kemarin itu yang dengar-dengar kalau di sini tuh kedelai itu harganya mau naik katanya sih, dengar-dengar tuh mau naik. Cuman kan alasannya apa, kemungkinan ya karena lahannya kurang, karena tanaman seperti itu kan nggak gampang untuk ditanam di semua tanah gitu loh. Nah jadi kalau misalnya ya dilematis memang sekarang kalau tidak dibanyakin perumahan penduduknya semakin banyak, ini bagaimana kita menyikapi? Kemudian kalau di sini sih terus terang saja untuk air kebanyakan dari gini, ini masih dekat sama pegunungan dari sumber asli.
0: Jadi ngalir terus ya pasalnya ya?
3: Iya. Tapi walaupun begitu Bang Sabil, dulu itu dibiarin ngalir terus sehingga di kamar mandi itu banyak rumah-rumah warga yang tidak dikasih stop kran. Nah akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer sehingga harus mempunyai tabung untuk misalnya ada gangguan air supaya punya sisa di rumah jadi nggak habis beneran gitu. Kalau dulu tidak dikasih stop kran, akhirnya walaupun itu sudah penuh bak mandinya dibiarkan ngalir, akhirnya kan kebuang sia-sia itu mubazir kan. Akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer supaya yang tidak berkepentingan sudah penuh ini bisa dimatikan. Nah kenapa nggak dari dulu saya bilangin gitu ya kan, orang-orang kan bisa membuat apa itu inisiatif sendiri, dikasih pelampung kak. Kalau dikasih pelampung kan bak mandinya penuh otomatis kan berhenti, nggak fungsi itu, nggak mengalir kan gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi apa namanya misalnya untuk mengurangi perumahan, misalnya dicarikan tempat-tempat yang misalnya tidak apa ya, jangan merusak misalnya hutan yang terlalu rimbun dirusak, lalu di butuh lahan sekian hektar untuk mendirikan sebuah kampung apa-apa kan ada dulu itu kayak gitu itu. Kalau buat perumahan itu ya kalau bisa itu carikan lahan-lahan yang jauh dari pantai, karena itu sangat membahayakan sekali. Mungkin hanya itu Bung Sabil dari saya. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nyoman, saya rasa sudah sangat jelas dari Pak Soleh.
1: Ya, terima kasih. Boleh. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa namanya lokasi ya?
0: Iya, tata ruang mungkin ya.
1: Tata ruang pertama iya. Tapi kan bagian memang perencanaan ya harusnya ya. Memang ya kalau kita tahu kan RTRW gampang dibuat sih ya. Yang penting ada dulu gitu ya. Tapi prakteknya itu yang kemudian kadang banyak penyimpangan ya. Misalnya yang memang arealnya untuk tadi hutan konservasi atau pemukiman, ya tiba-tiba fungsi aja gitu, tiba-tiba ya. Perizinannya siapa nggak tahu juga gitu. Nah itu yang penegakannya mungkin kurang ini sih ya. Apa namanya, penegakan hukumnya ya, aturannya tadi. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah termasuk yang lahan perumahan tadi kan, nggak tahu apakah itu juga sebenarnya sudah di tempat yang mestinya gitu ya, artinya arealnya, peruntukannya ya, atau memang kemudian ya kalau dilihat banyak sawah yang alih fungsi kan, apakah itu tadi ya perumahan atau kemudian jadi kantoran atau gedung-gedung lainnya tadi ya. Itu yang memang mirisnya itu jadi justru apa namanya lahan untuk sawah dan yang kritikal untuk kita ya, padinya justru berkurang banyak ya.
0: Karena kan sayang juga kalau daerah pertanian yang sudah settle, irigasinya bagus, airnya mencukupi, subur juga, tapi kok dijadiin perumahan-perumahan gitu kan, kenapa nggak dimaksimalkan potensi agrarisnya, sedangkan kalau mau buat bangunan perumahan atau apapun itu ya di tempat yang kira-kira ya nggak begitu subur lah itu mungkin karena sayang gitu. Ini tanah subur banget nih dan jadi apa airnya juga udah cukup, kenapa dipindah gitu mungkin ada di apa namanya perspektifnya Pak Soleh.
1: Betul. Artinya kan dari sisi apa pemegang kekuasaan ya yang kemudian bisa
0: memutuskan
1: ini sebenarnya nggak boleh gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau itu dijaga sih sebenarnya aman-aman aja ya. Artinya ya kembali lagi itu bagian dari apa sikap atau rasa Pancasila tadi yang disebut Pancasila ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa ya di tingkat pimpinan atas pun pemda dan sebagainya itu mestinya bisa memprotek ya. Tahu bahwa kemudian wilayahnya itu mana sih yang perlu dibangun tadi ya, dalam rangka pembangunan ya. Tentukannya mestinya ada itu sih. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian katanya dengan apa tadi yang kedua tentang air ya. Ini lebih ke pengendalian ya, kontrol ya.
0: Benar.
1: Ada kilometer di terbuang gitu ya. Ini kan ya bagus lah kalau sekarang sudah mulai ini ya tersadarkan untuk membuat tadi pemasangan keran atau kilometer untuk mengukur bahwa semuanya itu bisa dihemat kan, sayang sekali kalau dibuang-buang ya.
0: Iya, tiap tetesnya harusnya karena bisa berguna. Misalnya ada yang berlebih bisa disalurkan ke yang berkurangan, tangganya desa tetangga gitu ya. Itu bagus sekali kalau bisa dimaksimalkan seperti itu. Artinya ini kembali inisiatif dari stakeholder terkait ya, dalam hal ini tadi pemerintah desanya ya, kadesnya mungkin yang punya inisiatif itu dari Pasuruan ya.
1: Iya, karena air pegunungan yang kimpah-kimpah gitu ya, melimpah ruah. Kemudian kalau ya tadi spill terbuang seolah-olah nggak apa-apa kan, teman-teman punya artinya bisa dihemat juga. Justru dengan penghematan ini ya menunjukkan sikap tadi ya, paling nggak Pancasila tadi lah ya. Kita menghemat air itu kan salah satu bentuk ya, daripada nanti boros-boros gitu ya. Karena itu sumber daya kan bisa dipakai untuk tempat lain atau disimpan dulu gitu misalnya. Lebih bisa berhemat ya. Itu sih yang apa namanya mungkin bisa direspon ya dari Pak Soleh tadi. Pasuruan ya.
0: Pasuruan.
1: Masih dekat dengan pegunungan jadi agak aman ya.
0: Iya.
1: Ya itu banget.
0: Dan menyoroti soal tadi ya, bagaimana kita bisa menciptakan kualitas air olahan dari sungai yang memadai. Kita juga perlu memastikan bagaimana kualitas air sungainya. Nah ini kita banyak yang masih mengkhawatirkan kondisi sungai kita belum bisa dijaga kebersihannya. Bahkan jangankan di individu masyarakat, perusahaan besar pun ini masih banyak yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Kalau kita melihat sungai-sungai di luar negeri, di negara maju itu, itu impian saya Pak Nyoman ya, suatu saat sungai-sungai di kita bisa seperti itu, bersih, tidak berbau gitu. Bagaimana artinya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah pun dipastikan diolah dulu dan dibuang dalam kondisi airnya aman nih Pak Nyoman. Kita memungkinkan ya sih Pak, penegasan aturannya selama ini seperti apa Pak untuk pengolahan limbah sungai ke sungai ini Pak?
1: Iya tadi sebenarnya kalau aturan-aturan itu sudah banyak lah ya. Termasuk misalnya dilarang membuang sampah di sungai, kan ada perangnya tuh ya. Di Depok sini aja ada tuh. Siapa membuang kena denda gitu kan?
0: Iya.

0: Indonesia tadi baru.
1: Iya.
0: Siapa dicelakan?
1: Baru diteliti ini dari mana gitu.
0: Dan banyak juga saya dengar sih, artinya tadi ya, pelaporan-pelaporan itu kan formalitas misalnya. Jadi dibuat seolah sudah memenuhi baku mutu misalnya, sehingga boleh dibuang gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, banyak yang enggak sebenarnya kan. Nah itu yang mirip ya, artinya ya isinya dari sisi apa pemerintah kan ya, lebih tegas lagi ya. Mengawasi tadi industri, kemudian kalau melanggar memang juga kemudian setelah dikenakan sanksi gitu ya. Tapi kan ya kita sama-sama tahu ya bagaimana praktik di lapangan kali ya. Waktunya seperti apa, kemudian apakah main mata atau main apa gitu ya, main kaki kan. Itu yang menjadi biasa ya.
1: Bahkan ada juga anekdot ya, menjadi masalah dasar di masyarakat kita, peraturan ada untuk dilanggar. Ini seringkali kita melihat ada apa rambu dilarang parkir, malah di sekitar rambu itu malah pada parkir mobil. Nah ini juga terkait dengan bagaimana aturan dari atas yang betul-betul tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi seolah-olah tidak disambut di warganya sendiri. Ini perlu ada perhatian serius ya, kepekaan juga dari unsur terkecil seperti RT RW untuk bisa tegas dalam hal menjaga kebersihan sungai. Minimal di RT RW-nya ini harus juga mau menyambut aturan di atasnya. Mereka juga harus bisa tegas ke warga-warga mereka ya, Pak Nyoman ya.
0: Selain tegas sebenarnya juga saya lihat perlu keteladanan juga sih ya. Artinya siapa pemimpin di RT RW itu kalau di saya gitu. Artinya kan ini kan komunikasi juga ya. Maksudnya komunikasi dengan keluarga ini loh pentingnya kalau kita menjaga lingkungan, kemudian menjaga sampah, kan? Itu mungkin komunikasinya juga nggak masif, nggak lancar kali ya. Lihat juga siapa pimpinannya juga, masalahnya seperti apa, gitu. Mungkin dari situ juga sih tinggal ya tadi apatis gitu ya, dari dengerin gitu kan. Padahal sebenarnya kalau iya kan zaman dulu juga mesti ada musyawarah itu kan ya. Lalu ada rapat-rapat.
1: Iya, rapat di balai desa itu sering kita dengar ya dulu ya. Gotong royong minimal seminggu sekali atau sebulan dua kali itu lebih sering ya kalau dulu ya.
0: Nah termasuk yang tadi sungai itu ya impian juga sih. Bisa seperti dulu ya. Dulu zaman kecil kan banyak di sungai ya. Wih, bening gitu kan.
1: Iya.
0: Lari udang di balai batu gitu kan. Sekarang udah lepas semua sih. Memang kalau yang di luar sudah lebih apa ya, peduli lingkungan ya, sungainya ditata, jadi memang dibuat seperti taman gitu kan. Kalau pas kemarau gini bisa untuk bermain, main voli, main rekreasi lah ya. Tapi dia pada saat musim hujan, dia memang untuk jalan air banjirnya tadi gitu. Gak masalah, udah tanggung-tanggungnya gitu. Dan buang sampahnya kan gak ada di sana ya. Tertip dia sehingga ya tadi gak kotor gitu ya, gak penuh sampah di sungainya. Ya, itu
1: impian sih. Betul sekali. Ya,
0: paling enggak mulai dari kita
1: sih. Iya. Mulai dari kita sebagai masyarakat, individu masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tadi ya perlu juga keteladanan di masing-masing wilayah sendiri bagaimana bisa menjaga kebersihan dan itu tadi ya inisiatif dalam mengatasi krisis air tadi di daerah-daerah yang Anda sebutkan ada yang menyimpannya di dalam tandon ya Pak ya ketika hujan datang sehingga bisa digunakan di saat kering, di saat krisis air ya walaupun dalam skala yang kecil tapi itu sangat membantu ya Pak ya.
0: Ada yang sekarang ini kan
1: bulan-bulan
0: ini kan pokoknya ada hujan satu kali dua kali ya. Itu bisa ditampung. Nah begitu hari-hari berikutnya panas itu bisa untuk siram-siram.
1: Iya.
0: Itu sangat aplikatif sih. Bisa semuanya.
1: Baik, kalau begitu Pak Nyoman terima kasih sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman kita terkait krisis air dalam perspektif Pancasila. Bagaimana menjaga agar kita tetap bisa menggunakan air bersih meskipun di kondisi darurat, alternatifnya dan juga nasihat-nasihatnya tadi untuk menjaga ya bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas air bersih untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman, salam untuk Pak Ketua, Pak Setio dan juga teman-teman Pusaka Indonesia lainnya. Sukses dan sehat selalu Pak Nyoman.
0: Sama-sama, saya salam.
1: Selamat dini hari Pak Nyoman.

zaman ya. Demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suharta terkait krisis air dalam perspektif Pancasila. Memang dalam skala besar ya, negara kita, kita masih menjadi PR ya untuk bisa menciptakan proses pengelolaan air yang modern ya, seperti di luar negeri bagaimana air-air bersih itu bisa mengalir ke tiap rumah warga dalam kondisi siap minum. Jadi enak gitu, enggak usah beli galon ya atau ngisi ulang, kita tinggal pakai air keran untuk minum sehari-hari dan itu sudah terjamin bersih. Tentu saja kita memimpikan itu ya, bagaimana bisa air sungainya bersih, tidak berbau, dan kemudian diolah secara efektif, tidak ada setetes pun air hujan yang terbuang sia-sia. Itu sudah jadi prinsip pengelolaan air bersih di negara maju sana, dan mudah-mudahan kita juga mengarah ke sana dengan upaya dari pemerintah dan pastinya dari setiap individu masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ini tentunya impian itu bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi kenyataan di negara kita. Dan dengan demikian berakhir pula segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat ini bersama dengan Pusaka Indonesia Krisis Air dalam Perspektif Pancasila. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi langsung. Kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Ana Kusuma menyampaikan selengkapnya.
1: Lembaga Kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
2: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
1: Salah satu peserta kursus Global English Pare, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk pengembangkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
3: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi, di TCG ini, saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh. Dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
1: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ana Kusuma, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jemaah haji. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
2: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
1: First, governance. Trust must come.
2: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
1: Standard of accountability.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
3: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
2: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
3: Of building a stronger haji ecosystem.
2: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: program ini, anak-anak kami juga merasa terbantu dengan adanya program MBG ini, dan semoga program Bapak ini berlanjut terus. Terima kasih.
1: Saya Salma Nabila, pekerjaan saya bisnis pekerjaan di Gizi di SPPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPPG melalui program makanan bergizi gratis. Semoga program ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi untuk anak-anak.

0: Dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, mendengar di musim kemarau ini kekeringan tentu masih menjadi persoalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius ya di sejumlah wilayah termasuk di Jawa Tengah. BMKG menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 11 hingga 20 Oktober 2026. Nah, tentu di tengah kondisi tersebut, masyarakat di daerah-daerah yang terdampak tadi diharapkan bisa mengantisipasi potensi kekurangan air bersih. Sementara peralihan dari musim kemarau ke penghujan ini berlangsung secara bertahap ya, disampaikan BMKG seperti itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan dilakukannya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan OMC di Provinsi Jawa Tengah ini masih menghadapi sejumlah kendala ya, sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Lantas, bagaimana BPBD Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, kemudian juga mengatasi kendala pelaksanaan OMC tadi? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi. Nah, untuk membahas topik-topik menarik tadi, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Bergas.
2: Selamat malam Mbak Luna.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bergas, kalau untuk kondisi kekeringan di Jawa Tengah sampai pertengahan Oktober 2026 ini seperti apa pemetaan dari BPBD, wilayah mana yang saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius begitu?
2: Ya, masih sama di informasi sebelumnya. Jadi untuk saat ini yang masih banyak dilakukan dropping itu masih di wilayah daerah Pemalang, Klaten, Purbalingga, Blora, Boyolali ya, itu kurang lebih seperti itu, dan Wonogiri. Itu kan karena akumulasi ya, jadi data kami by akumulasi itu seperti itu, masih dilakukan dropping. Kemudian wilayah yang terdampak paling banyak untuk wilayah desanya itu ada di Blora, itu ada 112 desa, kemudian Grobogan itu 110, Purbalingga 74, Banjarnegara 55, Banyumas 54 desa, Cilacap 50 desa, gitu.
1: Kurang lebih ada 7 ya berarti ya? 6 atau 7 kabupaten Pak ya?
2: Ya kalau dampak yang dilakukan dropping air bersih hampir di 33 kabupaten dari 35. Tapi frekuensi maupun intensitasnya kan masing-masing berbeda. Sama wilayah yang terdampak kan beda-beda.
1: Berarti yang Bapak sebut yang paling banyak warga yang terdampaknya Pak ya tadi ya?
2: Ya, ya.
1: Dari Blora, Grobogan.
2: Ya, betul.
1: Baik. Sebelumnya kan BMKG juga sudah menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang statusnya awas kekeringan meteorologis Pak di pertengahan Oktober ini. Bagaimana BPBD menerjemahkan peringatan dari BMKG ini untuk menjadi langkah penanganan yang konkret di lapangan Pak?
2: Ya, artinya penetapan status tanggap darurat di 7 kabupaten itu berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan administratif persyaratan istilahnya. Bagaimana ini kan kita kan sudah masuk di posisi perubahan anggaran. Harapannya ada kabupaten yang tidak menetapkan status tanggap darurat karena dia akan memasukkan, mengalokasikan menggunakan perubahan anggaran. Ada yang melakukan status tanggap darurat karena akan mengeksekusi dengan menggunakan belanja tidak terduga. Nah, itu kan hanya masalah cara saja ya. Cara supaya bisa melayani masyarakat dengan maksimal begitu.
1: Berarti tiap-tiap ya, daerah mitigasinya bermacam-macam Pak ya, tergantung ya, daerahnya masing-masing.
2: Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Begitu.
1: Oke. Pak, kalau boleh digambarkan, apakah kondisi kekeringan tahun ini menunjukkan dampak yang lebih berat kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Indikatornya ya, apa kita, mungkin untuk menilai ini, Pak?
2: Ya, jadi untuk menilai ini kalau dibandingkan dengan tahun 2023-2024 itu untuk wilayah terdampak sama ya, kurang lebih sekitar 33 kabupaten kota itu sama. Kemudian hanya saja gelontoran air bersih yang digelontorkan ini sudah melampaui di tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu yang digelontorkan bantuan air bersih itu sejumlah 52 juta, sedangkan saat ini sampai dengan saat ini total yang sudah terdistribusi itu sudah 109 juta. Berarti hampir dua kali lipat ya, dua kali lipat yang terjadi. Memang informasi BMKG yang kaitan dengan El Nino, Godzilla, kemarau ekstrim itu memang terjadi hari di tahun ini.
1: Kalau dari waktunya Pak, apakah juga lebih awal begitu terdeteksi kekeringan di tahun ini? Sejak bulan apa ya, begitu Pak?
2: Ya, sejak kalau kita sudah mulai dapat informasi kan sejak awal bahwa BMKG sudah menginformasikan fenomena El Nino ini di tahun ini akan lebih ekstrim dibandingkan El Nino di sebelum-sebelumnya. Tentunya ini kan sudah melalui kajian-kajian BMKG ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, dari awal sudah mempersiapkan, artinya untuk adanya distribusi air bersih tetap bisa berjalan dengan baik. Memang pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, karena apa? Karena jumlah yang harus didistribusikan banyak. Jangan ini kan butuh waktu, butuh frekuensi, butuh cara. Supaya strategi supaya ini bisa terlayani. Mungkin di awal-awal masyarakat bisa dilayani dengan lancar, tapi berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan di sekian banyak wilayah, akhirnya perjalanan kendaraan sarana-prasarana ini menjadi butuh waktu yang perlu di-manage dengan baik begitu.
1: Oke. Nah, upayanya apa, Pak? Kalau kita bicara tentang air kan tadi masih mencukupi ya. Bersyukurnya masih bisa dipenuhi begitu ya. Tapi ada tidak cara lain, barangkali ada OMC yang akan dilakukan?
2: Kalau kaitan dengan OMC itu salah satu cara. OMC, operasi modifikasi cuaca, itu salah satu cara bagaimana mendatangkan menurunkan hujan. Hanya saja dia sangat terkait dengan kondisi awan yang ada di atas begitu. Hasil pantauan ini tentunya pelaksanaan OMC tidak melibatkan BBBD sendiri. Tentunya perlu ada kajian BMKG begitu, kemudian ada BRIN, kemudian ada pelakunya yang membawakan pesawat begitu. Jadi banyak faktor yang harus melakukan operasi modifikasi cuaca itu. Dan tentunya yang paling penting adalah ada bibit awan yang bisa dilakukan OMC. Selama tidak ada bibit awan, ya kesulitan untuk, dan kemungkinan tidak akan terjadi begitu terjadinya OMC.
1: Kalau kondisi begitu saat ini bagaimana? Memungkinkan ya, tidak?
2: Kalau saat ini dari sekian waktu yang sudah berjalan, kondisi awan di atas khususnya Pulau Jawa Tengah ini masih hampir tidak ada ya. Seandainya ada pun tipis sifatnya.
1: Iya, karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari OMC itu tadi Pak ya, yang tidak bisa dilakukan setiap saat. Kalau seandainya bisa begitu Pak, ketika sejumlah wilayah tadi ya, yang di awal Bapak sebut ini kan membutuhkan air begitu, membutuhkan tambahan curah hujan. Bagaimana menentukan prioritas pelaksanaan OMC sendiri kalau di Jawa Tengah Pak?
2: Kami itu salah satu cara ya Mbak. Jadi kita tidak berharap terlalu besar dengan adanya teknologi operasi modifikasi cuaca, tapi kita harus melakukan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah memperbanyak sarana prasarana. Karena ini kan kita bicaranya sudah berjalan ya, jangka pendek. Maka bagaimana kita meminta CSR untuk terlibat dengan sarana prasarananya, minta bantuan Kementerian PU dengan sarana prasarananya yang sudah ada, kita pinjam pakaikan ke kabupaten kota, kan begitu. Kemudian ada solusi-solusi lain, salah satunya dengan membangun sumur bor gitu. Jadi OMC itu banyak kaitannya, dia akan sangat tergantung dengan posisi awan. Maka kita kalau menunggu itu tidak akan selesai. Maka yang harus dilakukan adalah menambah sarana prasarana, memperbanyak frekuensinya, mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian memperbanyak titik-titik sumber air yang memungkinkan, ya. Itu. Dan itu dilakukan oleh Pemprov Jateng.
1: Oke. Dan kalau melihat wilayah-wilayah yang tadi terdampak, kan ini hampir berulang begitu ya, setiap tahun ya Pak Bagas. Bagaimana ya. Kemudian memastikan BPBD ini memastikan ini bantuan air bersih tadi tidak hanya bersifat sementara tapi juga bisa menjangkau masyarakat yang mengalami kekeringan berulang tadi setiap tahunnya.
2: Ya, salah satunya tapi tidak di kami ya. Artinya pemetaan-pemetaan wilayah terawan kekeringan itu sudah terjadi ya. Hanya saja pengeksekusian untuk terjadinya adanya sumur bor, pipanisasi, pembentukan pamtimas itu yang melakukan adalah dinas teknis yang terkait misalnya PU begitu, kemudian Kementerian PU, bantuan dari Kementerian PU, dan yang di kami pun juga ada tapi sifatnya pengajuan ya, pengajuan ke pusat untuk dibantu sumur bor. Memang itu akan sangat terkait dengan hasil kaji geolistrik dan geomagnet begitu.
1: Oke, kalau pembagian perannya bagaimana sih Pak antara BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk penanganan kekeringan ini sendiri? Terutama mungkin ketika kebutuhan bantuan ini melebihi dari kemampuan daerah masing-masing, Pak?
2: Ya, jadi strateginya pertama, potensi sumber daya Kabupaten Kota dimaksimalkan. Karena mereka yang memiliki titik potensi sumber daya yang ada di wilayah, ya. Begitu. Itu pertama. Seandainya nanti dirasa kurang, maka nanti kepala daerah mengajukan permohonan kepada provinsi, pada gubernur untuk dilakukan dukungan-dukungan lain. Nah, dukungan lain dari provinsi bisa berupa kegiatan, bisa berupa program, bisa berupa bantuan CSR tingkat provinsi, nah, itu bisa kita lakukan begitu.
1: Berjenjang ya, berarti melihat daerah masing-masing dengan potensi sumber daya yang ada. Kak, mengingat peralihan musim kemarau ke penghujan ini kan masih akan berlangsung bertahap begitu, kita harus antisipasi juga bagaimana kemungkinan kekeringan yang masih bisa berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, Pak?
2: Ya, ini kan sudah mulai terjadi beberapa hujan ya. Harapannya sih nanti mulai Oktober ini atau November sudah mulai masuk awal musim penghujan. Harapannya ya. Hanya saja justru yang perlu diantisipasi adalah masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya cuma terjadi hujan angin kencang dengan disertai hujan ekstrim. Nah, karena kalau kita bicara hujan ekstrim, maka yang perlu dilakukan adalah kelancaran jalannya air dari hulu ke hilir begitu, supaya dia tidak tersangkut, dia tidak meluap, dia tidak menerjang tanggul. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya.
1: Oke, berarti nanti penanganan terhadap banjir juga lagi Pak ya, kalau sudah mulai beralih ya, begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Siklus, betul. Nah, sekarang tadi Bapak kan menyebut di beberapa daerah sudah mulai ada hujan begitu ya, meskipun masih sangat minim begitu intensitasnya. Apa sarannya untuk masyarakat agar memanfaatkan hujan yang masih berkala ini, yang masih sedikit ini, untuk mengatasi kekeringan?
2: Ya, tentunya kalau informasi atau himbauan dari kami, yang pertama pada saat adanya bantuan air bersih menggunakan seefektif mungkin pemanfaatannya, itu yang pertama, itu harus itu. Yang kedua, apabila masih ada sumber air yang mungkin dirasa kurang layak, maka coba dilakukan upaya-upaya filterisasi dengan cara-cara sederhana, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada hujan, lakukan menabung air, menyimpan air supaya itu bisa dimanfaatkan. Yang keempat tentunya warga masyarakat yang masih menggunakan sumur seyogianya sudah mulai memanfaatkan atau mengajukan permohonan kepada daerah, kepada kepala daerah setempat atau perusahaan PDAM setempat untuk dilakukan jaringan, perluasan jaringan PDAM begitu.
1: Oke.
2: Ya itu beberapa hal lah, itu banyak cara.
1: Banyak cara. Baik, terima kasih Pak Bergas sudah mengingatkan kembali masyarakat ya untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang masih bisa berlangsung beberapa waktu ke depan. Sehat selalu Pak Bergas, selamat malam.
2: Selamat malam, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga

0: 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Dua pekerja migran Indonesia mengaku ditahan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu pekerja migran Indonesia atau PMI, Nur Aziza Rozali. Nur atau Aziza mengaku ia bersama temannya diberangkatkan sponsor ke Arab Saudi dalam kondisi masih sakit. Namun hingga saat ini sponsor yang memberangkatkan mereka tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan membiarkan mereka ditahan. Fenomena pekerja migran Indonesia asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Itulah yang menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, Nur Aziza Rozali. Mbak Aziza, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, malam.
2: Iya, suara saya terdengar jelas ini, Mbak, ya, di sana, ya.
3: Suara, iya, terdengar. Maaf, di sini agak berisik.
2: Iya, nggak apa-apa.
3: Keterbatasan sinyal, ya.
2: Oke, Mbak Aziza, memang berada di mana, Mbak, saat ini? Dan kondisi Mbak sendiri seperti apa, saya, nih, Mbak?
3: Saya ini ada di Semasko, Riyadh, Saudi.
2: Di Semasko, Riyadh,
3: Saudi.
2: Di Saudi, ya. Oke.
3: Iya.
2: Dan
3: iya,
2: saya juga sudah membaca apa yang Mbak sampaikan, ya, di media sosial ini, ya, Mbak, ya.
3: Iya.
2: Nah, pertama kali Mbak Aziza dan teman mengalami masalah di Arab Saudi kapan ini, Mbak?
3: Permasalahan ini aku udah sakit ini udah 1 bulan lebih.
2: 1 bulan lebih.
3: Iya, udah 1 bulan lebih.
2: Mm-hmm. Boleh tahu sakit apa itu, Mbak?
3: Kalau aku ini memiliki infeksi mata dan sama abdomen akut serta ada minus yang tinggi. Mata saya ini

0: penglihatan tidak optimal begitu, dan abdomen akut ini ya, Pak ya?
1: Iya, abdomen akut.
0: Iya, baik. Pak, tapi sebelum bercerita lebih banyak lagi, awalnya gimana nih Mbak Aziza berangkat ke Arab Saudi nih, Mbak?
1: Oke, tadinya itu saya itu diiming-imingin gaji besar. Katanya gajinya di sini besar, 1.600 rial tergantung sama rupiahnya. Terus kerjanya cuma 8 jam.
0: Bisa bilang, Mbak, berapa rial tadi dijanjikannya satu bulannya?
1: 1.600 rial.
0: Oke, lanjut, Mbak.
1: Iya. 1.600 rial. Terus dibilangnya katanya kerja saya cleaning service di sini, kerja cuma 8 jam, ada liburnya, dia bilang seperti itu. Terus aku bilang, ada belajar bahasa dulu enggak? Aku bilang gitu. Pertamanya kata dia, enggak perlu belajar bahasa, katanya gitu. Kamu langsung kerja. Ternyata nyampe di sini, saya dimasukin ke Sarikat Semasko. Ternyata saya jadi pembantu di sini yang kerjanya hampir 17 jam. Saya di sini jarang dikasih makan sama majikan, akhirnya saya punya penyakit abdomen akut, atau lambung akut.
0: Oke. Kapan pertama kali tawaran itu diterima Mbak Aziza? Dan kapan Mbak akhirnya berangkat ke Saudi?
1: Saya itu proses pemberangkatan itu sekitar bulan April saya dikenalinnya. Pertama kali kenal sama yang berangkatin bulan April. Saya berangkat itu kemarin tanggal 25
0: Juli. 25
1: Juli?
0: Juli,
1: Juli
0: ya. Berarti sekitar 3 bulan ini di Saudi ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Yang menawarkan pekerjaan itu siapa, Mbak?
1: Tadinya ini, saya ini kan tadinya niatnya kan mau ikut teman di Taiwan, tapi kan mereka harus belajar bahasa dulu. Nah, terus kebetulan ada teman saya ini ngobrol sama mantan bos saya, cerita sama mantan bos saya kalau saya mau kerja ke luar negeri. Akhirnya mantan bos saya yang kenalin saya dengan yang ngeberangkatin saya.
0: Siapa itu, Mbak?
1: Katanya dari mantan bos saya yang ngeberangkatin.
0: Oke, enggak, yang mengenal, akhirnya mantan bos kan mengenalkan ke seseorang ya?
1: Ke seseorang ini. Terus kata dia, ngapain kamu ke Taiwan, mendingan kamu ke Saudi aja, nggak perlu belajar bahasa. Ya yang tadi yang seperti dia janjikan, gaji 1.600, kerjanya kami servis dan segala macam.
0: Setelah Mbak Aziza dikenalkan dengan seseorang tadi, Mbak sempat mencari tahu nggak siapa dia? Apakah dia memiliki agensi yang resmi atau bagaimana?
1: Iya, itu kesalahan terbesar saya. Saya tidak tahu PT-nya apa. Saya hanya mau ya udah ngikutin aja dianya kayak gimana, disuruh medical saya ikut medical, suruh bikin visa saya ikut bikin visa kayak gitu. Saya tidak tahu PT saya apa yang diinginkan.
0: Oke, artinya sempat bikin visa, sempat medical check up dan dijanjikan pekerjaan sebagai cleaning service dengan jam cleaning kerja service. 7 jam.
1: Iya, 8 jam.
0: 8 jam, sorry. Dengan pendapatan 1.600 real.
1: Iya.
0: Ya itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 8 juta berarti ya, Pak ya?
1: Iya, makanya saya mau, ternyata nyampe di sini itu gaji saya cuma 1.200, itu pun juga 17 kalau sakit
0: jam.
1: Dipotong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, 17 jam.
0: Iya. Mbak Aziza, asal dari mana atau berangkat dari mana ketika itu, Mbak?
1: Saya ini asal Jakarta, domisilinya daerah Citayam Bogor.
0: Di Citayam Bogor.
1: Saya berangkat itu dari Depok.
0: Dari Depok, ya. Oke. Okay. Berapa lama pengurusan dokumen-dokumen tadi nih, Mbak, sampai akhirnya keluar visa dan pada bulan Juli itu diberangkatkan?
1: Kurang lebih dari itu, kurang lebih 2 bulanan, Pak. Lebih 2 bulanan.
0: Iya.
1: Iya, saya juga kaget soalnya gini, Pak. Saya buat visa itu di tanggal 23 Juli, tanggal 25 saya berangkat.
0: Oh, cepat ya. 23 bulatnya, 25-nya sudah berangkat. Waktu pembuatan visa nggak ditanya-tanya memang, Pak? Tujuannya apa ke Arab Saudi?
1: Enggak. Cuman difoto sidik jari sudah.
0: Oke, semua tiket ditanggung oleh yang tadi menawarkan pekerjaan.
1: Yang memberangkatkan. Iya.
0: Sendiri atau berapa orang ini, Mbak?
1: Saya sendiri. Terus saya akhirnya diantar sama yang ngeberangkatin saya ke suatu rumah di situ. Nah, di situ itu ada beberapa orang, ada sekitar 7 orang.

0: akhirnya kita berangkat langsung bareng-bareng ke bandara. Tapi nyampe di bandara kita terpisah, yang 3 orangnya terpisah, yang 4 orangnya ikut saya ke Semasko.
1: Oke.
0: Ke Sarika Semasko.
1: Artinya empat orang ini
0: juga tidak tahu PT-nya.
1: Semasko ini apa ini, Mbak? Penampungan ya?
0: Sarika.
1: Kantor,
0: iya.
1: Kantor ya.
0: Iya.
1: Di sana di Semasko, iya. Di Riyadh ya. Oke. Okay. Jadi begitu, iya, sampai di Riyadh langsung dibawa ke Semasko bersama dengan 4 orang tadi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa yang,
0: iya,
1: yang dialami atau yang Mbak ketahui selama di Semasko ini sebelum ditempatkan di tempat pekerjaannya ini, Mbak Aziza?
0: Iya, terus akhirnya aku langsung kaget kan, ternyata di Semasko, ternyata di sini di Semasko. Saya juga nggak tahu, Pak, dari sebelum saya berangkat pun juga saya nggak tahu saya ditempatinnya di mana. Nyampe di sini, kita satu kamar itu ada sekitar 20 orang, mereka ternyata nyampe di sini itu ya modelnya kayak yayasan lah gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau misalkan ada yang majikan yang mau, kita diambil sama dia, gitu. Nanti kalau misalkan majikannya tidak cocok, dipulangin lagi, diambil lagi, seperti itu. Jadi kita nggak netap.
1: Semasko itu netap. Perusahaan penampungan, Bu, Mbak Aziza ya.
0: Iya.
1: Tenaga kerja.
0: Iya.
1: Jadi mungkin ada yang minat atau apa melihat di sana bisa menggunakan jasanya, begitu.
0: Iya, iya.
1: Dan jadi di Semasko itu berapa banyak totalnya?
0: Apanya tuh, Pak?
1: Oh, iya. Orangnya? Iya, betul.
0: Banyak sekali, Pak.
1: Banyak.
0: Kita di sini ada yang dari Indo, ada yang dari Kenya, Uganda, Filipina.
1: Oh, campur ya, itu. Mbak Aziza, di sana ya?
0: Campur, iya. Iya.
1: Dan
0: campur.
1: Kondisi mereka juga sama, artinya mereka juga awalnya dijanjikan pekerjaan yang tidak seperti ini, maksudnya?
0: Iya, iya. Hampir kebanyakan. Kalau untuk yang Indonesia ya, Pak, ya, kalau kayak saya kan jarang beradaptasi sama yang orang-orang Filipina sama yang Kenya, Ugandanya. Tapi kalau semua kebanyakan kalau yang di Indo itu, mereka seperti itu. Mereka dijanjikan oleh sponsor-sponsornya, mereka dijanjikan dengan PT-PT-nya, ya dengan gaji besar, ada yang dengan dikerjakan dikatanya di restoran atau kerjakan di salon, seperti itu banyak, Pak. Ternyata nyampe di sini malah dijadikan ART.
1: Okay.
0: Tapi mereka setelah sampai di sini juga tidak dimanusiakan, Pak.
1: Seperti itu. Apa itu?
0: Karena mungkin sehari ya kayak misalkan kita udah sakit di sini, dari majikan dipulangin karena sakit, tapi mereka tidak mau tahu tentang masalah sakit kita, kayak gitu. Terus ada yang pernah juga jatuh kakinya, pincang-pincang karena majikannya juga, tapi mereka pun juga sama, tidak mau tahu. Dia pengen taunya hasil dari majikannya aja, majikannya cuma komplain dia enggak bisa kerja, udah.
1: Oh, oke. Okay. Gitu, tapi Mbak Aziza sempat bekerja di warga Saudi di sana.
0: Pernah, Ajija, saya pernah bekerja. Ya itu tadi saya bilang kerja saya 17 jam.
1: 17 jam itu
0: kerja
1: di rumah
0: saya 17
1: itu.
0: Jam. Di rumah. Ngurus semuanya. Iya, dengan rumah yang besar itu saya ngurusin semuanya. Sama saya tidak ingat makan, kayak gitu. Saya makannya pun juga mie mentah, mie yang direbus sama air dingin karena tidak ada air panas.
1: Oke, sampai akhirnya dipulangkan lagi ke Sarika Semasko di Riyadh ini.
0: Iya. Iya.
1: Pendapatan
0: akhirnya dipulangin dikarenakan saya sakit.
1: Iya, 1.200 real dipotong tadi ya karena sakit. Ya. Berapa potongannya?
0: Iya. Kalau untuk ini Ajija belum tahu karena Ajija belum cek kemarin itu. Sempat waktu itu Ajija pernah ngecek itu pernah dipotong satu hari itu 40 real.
1: 40
0: jadi
1: real.
0: Jadi macam-macam, Pak. Iya, 40 real. Jadi kalau misalkan kita kena komplainan majikan itu dipotong 40 real. Kalau misalkan kita dipulangkan karena sakit itu dipotong sekitar 20 real. Pokoknya beda-beda.
1: Selama gitu. Di Semasko ada pendapatan?
0: Ajija kemarin sempat dapat 1.100.
1: Selama di Semasko aja?
0: Iya, itu aja.
1: Di Semasko dipekerjakan juga nggak ini, Pak?
0: Enggak, Pak. Di Semasko udah kan, karena kan kalau di Semasko itu modelnya kayak penampungan.
1: Iya, penampungan ya.
0: Jadi ya udah.
1: Tapi mendapatkan bayaran 1.100 real.
0: Iya, itu pas Ajija kerja di majikan.
1: Oh, pas ya. Artinya setelah dipulangkan ke Semasko, dapat pendapatan enggak dari syarikatnya?
0: Enggak. Tidak ada.
1: Berarti sempat bekerja tidak di ada. Majikan tadi berapa lama itu, Mbak Aziza?
0: Satu bulan
1: aja. Jadi kalau total 3 bulan, berarti 2 bulannya itu di syarikat ya? Di penampungan ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, tadi kan Mbak katakan sempat medical check up, Mbak. Ketahuan nggak ada ada penyakit atau apa sebelum berangkat ke Saudi ini, Mbak?
0: Nah itu medical. Tadi kalau medical check up itu cuman yang diperiksa tes urin, tes darah sama rongsen. Mereka tidak meriksa mata saya, mereka tidak meriksa lambung saya dan segala macamnya, gitu. Dan saya pun juga nggak tahu hasil medical check up saya apa.
1: Nggak tahu.
0: Saya kan cuma nanya aja sama sponsor yang ngeberangkatin saya, gimana hasil medical saya. Terus mereka bilang, kamu fit, kamu boleh bekerja. Ya udah, saya bekerja. Ternyata di sini yang dipermasalahin dengan mata saya, makanya saya juga tidak bisa dipekerjakan.
1: Nah, kabarnya kan Mbak ditahan ya oleh pihak otoritas Arab Saudi ini ya?
0: Iya. Dikarenakan kenapa, Pak?
1: Iya, ditahannya di mana ini? Di penampungan ini atau di mana ini, Mbak?
0: Iya, di penampungan Sarikat Semaskonya, iya.
1: Oke, ada alasan nggak ini sampaikan petugas? Kenapa Mbak Aziza ditahan?
0: Iya, dikarenakan pokoknya di sini yang tidak akan bisa pulang ke Indonesia kalau misalkan sponsornya atau yang ngeberangkatinnya atau PT-nya yang ngeberangkatin kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi selagi mereka tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa pulang ke Indo.
1: Oke, jadi diminta pertanggungjawaban dari pihak yang memberangkatkan Mbak Aziza ke Saudi.
0: Iya. Iya.
1: Kalau dokumen-dokumen ada nggak yang diminta atau yang diperiksa?
0: Kenapa, Pak?
1: Dokumen.
0: Kenapa?
1: Dokumen,
0: alhamdulillah sama lengkap, aja ya? Semua nggak ditahan.
1: Oke. Ketika pihak otoritas Saudi meminta pihak sponsor yang memberangkatkan Mbak bertanggung jawab, sudah menghubungi Mbak ke orang tersebut?
0: Sudah, Ajija juga sempat telepon sponsor.
1: Iya, apa responnya?
0: Sponsor bilang katanya gini, saya nggak akan bertanggung jawab atas kepulangan kamu kecuali kamu mati.
1: Oh iya? Seperti itu jawabannya?
0: Iya, seperti itu. Sayangnya di saat saya pengen rekam itu, saya udah gemeteran. Karena udah emosi kan, dia udah ngomong kayak gitu, makanya saya nggak sempat rekam pas saat ditelepon.
1: Sponsor itu berada di Indonesia, Pak? Halo, Mbak Aziza.
0: Kenapa, Pak?
1: Sponsornya itu berada di Indonesia atau di Saudi?
0: Iya, halo.
1: Iya.
0: Di Indonesia.
1: Di Indonesia.
0: Di Indonesia.
1: Oke.
0: Iya, di Depok.
1: Sudah pernah Mbak laporkan ke pihak pemerintah, perwakilan pemerintah kita di sana?
0: Aku sudah pernah, ya itu dia kesel kayak gitu karena aku lapor ke lembaga. Saya pernah lapor ke KBRI, cuman KBRI respon saya cuman mohon bersabar saja.
1: Gitu. Kapan Mbak lapor ke KBRI Riyad?
0: Setelah saya sakit. Pas saya sakit.
1: Tapi ya, permasalahan penahanan ini juga sudah Mbak sampaikan ke pihak KBRI Riyad belum, Mbak?
0: Belum.
1: Oke, lembaga mana yang Mbak minta bantuan tadi ini, Mbak Aziza?
0: Kenapa?
1: Lembaga mana berarti ini?
0: Lembaga hukum gitu, aku dapat dari teman. Ya, aku bikin laporan ke dia, dia udah bikin somasi ke sponsor saya. Sponsor saya itu kesel sama saya, akhirnya dia telepon saya seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Terserah kamu mau lapor lembaga atau gimana, terserah kamu, kata dia gitu. Saya nggak akan bertanggung jawab kecuali kalau kamu mati, kata dia gitu.
1: Itu perkataan dari respon sponsor yang memberangkatkan Mbak Aziza ya?
0: Iya.
1: Seperti itu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terakhir kapan, masih ingat, Pak,

0: sampai di sini ternyata dia nyeri hebat karena ngangkat-ngangkat barang berat. Tapi mereka malam sponsornya juga sama, nggak mau bertanggung jawab.
1: Iya iya.
0: Kalau dibilang katanya sebelum berangkat dibilangnya katanya kalau misal kamu ditanya bekas ada bekas operasi sesar bilang aja nggak ada. Katanya seperti itu. Padahal jelas-jelas dia udah dia sesar itu belum 1 tahun, anaknya masih 8 bulan. Yeah. Tapi sponsor mengizinkan dia berangkat.
1: Oke, okay. Artinya ada beberapa WNI kita di sana yang mengalami nasib serupa ini ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Selama sakit ada penanganan enggak, Pak?
0: Selama sakit pun juga udah ada.
1: Selama sakit ada penanganan medis enggak dari pihak syarikat sendiri, Pak?
0: Kemarin saya kan sempat dirawat, tapi dirawat pun juga saya enggak dikasih tahu hasil medikalnya, hasil rekap medisnya. Saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, kalau yang untuk mata itu obatnya tidak di-cover sama asuransi.
1: Tidak di-cover oleh pihak asuransi.
0: Iya, anisnya pakai asuransi. Jadi dengan infeksi mata saya ini, saya belum belum ada obatnya kemarin itu. Karena udah 2 kali ke rumah sakit, itu asuransi tidak meng-cover.
1: Oke. Apa yang bisa Mbak sampaikan satu hal kepada pihak yang menangani kasus ini dan yang paling perlu untuk segera diselesaikan ini, Mbak Ziza?
0: Iya. Ya Pak, saya mohon biar cepat selesai di sini. Kita banyak banget yang pengen pulang di sini. Kita banyak banget di sini yang tidak ditanggung jawabin oleh sponsor-sponsor di sini.
1: Oke. Baik, Mbak Ziza, kami coba bantu nanti Mbak ya. Kami sampaikan apa yang Mbak alami saat ini di sana. Iya. Salam buat teman-teman juga di sana, Pak.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ziza.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak, bantuannya.
1: Oke. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Nur Aziza Rozali, yang menceritakan secara detail peristiwa yang dialami saat ini di penampungan syarikat Smasco Riyadh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Bidang produk besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar bidang produk besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
2: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat Sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
3: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus

0: tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
1: Selain menekan resiko karhutlah, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman. Ya.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Kadesis Kumbian. Saya warga Kota Tanah Merah yang ada di Jembatan Merah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat tanam Kota Tanah Merah yang ada di sini, yaitu bantuan Jembatan Merah Putih untuk kami masyarakat yang ada di sini berapa tahun atau berapa bulan, berapa tahun yang lalu kami selalu lewat sini. Saya sering juga biasa turun di jalan ini, turun baru lewat. Soalnya jalan ini saya bisa turun baru lewat ke sebelah, habis itu kembali lagi jalan yang di bawah. Dengan ada Jembatan Merah Putih sangat membantu kami untuk pulang pergi aktivitas yang ada di sini. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita sudah memberikan kami bantuan. Terima kasih banyak. Untuk itu salam hormat untuk Bapak Presiden. Terima kasih. Sekian.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter,

0: dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4,5 miliar. Kita sebagai

0: bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan antrean panjang pengendara terjadi di Bali serta beberapa daerah lain seperti Malang di Jawa Timur pada Oktober 2026. Pertamina menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan menurunkan jangkar untuk bongkar muat sehingga jadwal sandar mundur dari pukul 6.30 WITA menjadi pukul 22 WITA. Dan tidaknya itu, adanya peningkatan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai 2.200 kiloliter per harinya. Dan malam hari ini kami akan hadirkan perbincangan BBM atau antrian BBM di sejumlah daerah bersama dengan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Ahad Rahedi, selamat malam Pak.
4: Selamat malam Mas Rudi.
3: Iya, Pak Had, di awal mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa yang terjadi Pak, antrian yang terjadi di Malang dan Bali belum lama ini Pak.
4: Iya, jadi agak berbeda ke situasi yang ada di Malang dan juga di Bali ya. Mm-hmm. Mungkin yang dari lebih meriah dulu informasinya yang ada di mana-mana gitu, kita lihat memang situasi ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Pertamina Patra Niaga kepada seluruh masyarakat di Pulau Bali yang terdampak terganggunya kenyamanan dalam memperoleh energi khususnya BBM di SPBU. Memang yang terjadi adalah pada beberapa waktu belakangan ini kita melihat adanya perubahan pola konsumsi atau switching dari produk BBM non-subsidi ke produk BBM bersubsidi. Yang paling sering terjadi adalah dari pertama ke Pertalite. Tentunya perubahan pola konsumsi ini harus disertai dengan perubahan pola distribusi, menyesuaikan dengan jumlah produk yang dibutuhkan lebih tinggi di SPBU, yakni yang bersubsidi. Okay. Nah, tengah-tengah itu dari perencanaan-perencanaan pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian dengan pola distribusi tadi, pada tanggal 11 memang ada kendala kapal sandar yang sudah terjadwal membawa muatan Pertalite sebanyak 18 juta liter yang memang diperuntukkan untuk Provinsi Bali yang sandar di terminal kami di Manggis di Kabupaten Karangasem. Nah, delay ini yang perlu kita cermati, pada saat delay ini memang kapal itu dijadwalkan sandar pada tanggal 11 dini hari namun mundur sampai tanggal 12. Di mana tanggal 11 dini hari ini sebenarnya dari mulai pukul 00 sampai dengan pukul 06 pagi itu, okay, itu menjadi golden hour atau waktu emas untuk mobil tangki berjalan dari terminal menuju SPBU. Di saat kondisi lalu lintas lebih sepi dibanding biasanya, memang di saat inilah kami biasanya mengirimkan BBM ke SPBU di seluruh wilayah regional kami. Jadi memang dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah kendala sandar ini menjadi butuh waktu delay yang lumayan berdampak pada proses distribusi, terutama sampai penerimaan ke end customer di SPBU atau pelanggan kami di SPBU. Yang terjadi itu
3: situasinya.
4: Okay. Ya, nah, Pak, saat ini
3: ya, setelah
4: terjadi itu, kita yang terjadi adalah menuju normal. Kita normalisasi, percepatan-percepatan termasuk alternatif sandar kapal di terminal kami yang kedua di Pulau Bali, ada di Sanggaran. Itu kita optimalkan untuk kemudian mempercepat pengiriman sampai dengan ke SPBU. Namun memang situasi sampai dengan hari ini, pantauan kami di lapangan, antrian sudah mulai terurai namun belum normal. Karena memang situasi yang terjadi adalah jumlah permintaan atau kebutuhan pelanggan di SPBU yang membutuhkan BBM, okay, lebih tinggi dari kapasitas dan juga ketersediaan BBM di SPBU sendiri. Jadi memang ini masih menuju normal. Kita butuh menyesuaikan sesegera mungkin. Yeah. Tapi dengan pola-pola tadi kita upayanya.
3: Baik. Pak, kenapa Pak keterlambatan satu kapal bisa berdampak begitu besar Pak?
4: Jadi kalau kita lihat dari muatannya ya, pertama produknya yang dibawa adalah produk yang paling dicari oleh masyarakat. Ibaratnya kalau kita bicara fast moving ya, cepat masuk, cepat keluar, kita stok ulang itu cepat habis lagi. Hmm. Karena konsumsi itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,2 juta liter untuk Provinsi Bali, untuk Pertalite. Sementara di kapal tersebut membawa sekitar 18 ribu lebih 18 juta lebih liter untuk masyarakat Bali. Jadi kalau kapal itu sesuai dengan perkiraan, tentunya selama 7 hari ke depan itu supply untuk kebutuhan Pertalite di Bali itu aman, dengan menunggu pengiriman-pengiriman dari kapal-kapal lainnya selama waktu 7 hari. Jadi dicatatkan begitu kan, sebelum itu sampai 7 hari sudah ada pengiriman. Nah ini yang kemudian menjadi bertepatan beriringan dengan peningkatan berdasarkan pola perubahan pola konsumsi tadi.
3: Yeah. Jadi, atau mungkin kedepannya ada tidak Pak kapasitas penyimpanan yang memadai dan juga mungkin kapal pengganti untuk mengantisipasi gangguan seperti ini Pak?
4: Jadi memang kalau terkait keandalan sarana prasarana kami mulai dari kapal tanker kemudian terminal, dalam artian untuk provinsi Bali secara terminal masih mencukupi karena ada dua terminal di Pulau Bali. Yang pertama fuel terminal Sanggaran dan yang kedua itu integrated terminal Manggis, yang memang kalau di Sanggaran karena terletak di tengah kota ya, berdekatan dengan pelabuhan benua dan lain-lain, itu daya tampungnya sekitar 6.500 kurang lebih gitu ya, 6,5 juta liter sorry. Okay. Dan kalau di Manggis itu sangat masif, ini terminal besar gitu ya, terminal konsinyasi, terminal penerimaan utama dari impor juga. Di sana bisa 43 juta liter produk yang ditampung untuk distribusi kemudian ke wilayah di sekitarnya. Yeah. Jadi memang kalau disampaikan bahwa kemampuan daya tampung kami itu mencukupi, namun memang bersamaan dengan saat itu kapal yang sandar bukan tidak ini ya direncanakan, namanya force major, kendala teknis yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, memang setelah itu juga ada mitigasi lebih lanjut terkait maintenance berkala yang diperketat untuk pengapalan, untuk armada-armada kapal kami, pun juga memecah konsentrasi pengiriman menjadi kargo-kargo yang lebih kecil, itu juga bagian dari mitigasi supaya perjalanan mungkin kargonya lebih sedikit tapi frekuensinya lebih cepat kan begitu, itu juga bagian dari mitigasi. Nah ini yang kita sudah lakukan semenjak mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 17, kita upaya maksimal untuk itu. Yeah, jadi sudah kalau dihitung ya, dari mulai tanggal 7 sampai dengan 17 Oktober 2026 nanti, melalui dua terminal kami di Manggis dan Sanggaan, ada sekitar 57,9 juta liter BBM, baik Pertalite maupun Pertamax yang sudah disiapkan untuk masyarakat Provinsi Bali.
3: Iya, artinya ini kan BBM melewati beberapa tahap ya, dari kapal tadi, kemudian masuk ke terminal penyimpanan, armada mobil, tangki terutama, kemudian SPBU, seperti itu ya Pak?
4: Betul, jadi memang tahapan-tahapan dari mulai kapal, kemudian terminal kami sendiri beroperasi 24 jam, baik di Manggis maupun di Sanggaran. Kemudian penambahan 68, totalnya jadi 108 armada, mobil tanki dan juga 465 jurumudi. Yang memang ini juga termasuk dari terminal kami di Banyuwangi, per hari ini sudah masuk 4 mobil tanki menyeberang dengan feri dengan muatan penuh untuk mengisi, mengirimkan produk BBM ke SPBU di sekitar Pelabuhan Gilimanuk di Bali.
3: Apakah jadi pengiriman SPBU itu diyakini mampu mengejar kebutuhan yang sempat tertunda ini? Kalau begitu Pak?
4: Dengan best effort optimal yang kita kejar adalah normalisasi dulu. Memang ini yang kita perlu laksanakan, pengurai antrian.
3: Baik Pak, artinya ada dua hal besar yang menjadi faktor utama tadi Pak ya. Artinya ada kapal tadi dan juga perubahan konsumsi. Kebanyakan masyarakat menggunakan BBM subsidi ini. Tetapi bagaimana Pak membedakan antara meningkatnya permintaan masyarakat terhadap BBM subsidi dan penyebab utama dari gangguan ini Pak? Apakah ada angka pembanding keduanya ini Pak? Untuk bisa mengukur seberapa besar sih lonjakan konsumsinya berkontribusi terhadap ketersediaan di SPBU ini Pak?
4: Perubahan pola konsumsi didasari oleh disparitas harga dari Pertamax yang semakin jauh dengan Pertalite, kemudian peralihan dalam artian juga dipenuhi dengan pengiriman kapal tadi, jadi saling berkaitan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan.
3: Keduanya ini Pak ya, baik. Dan artinya penyesuaian itu akan membuat jumlah ataupun jadwal pengiriman Pertalite ke SPBU juga tetap bisa dikejar dalam waktu dekat ini, Pak Ahad?
4: Bisa.
3: Oke. Baik, Pak. Konsumsi Pertalite di Bali tadi Bapak katakan sekitar 2.200 kiloliter per hari, Pak, ya?
4: Betul.
3: Untuk tambahan sekarang, untuk berapa? Untuk menutup kekurangannya atau yang tertunda ini, Pak?
4: Jumlah tersebut sudah optimal.
3: Sudah optimal?
4: Iya, terus silakan.
3: Iya, kalau stok di terminal tersedia, apa yang bisa membuat SPBU tetap untuk berjalan melayani permintaan yang ada saat ini, Pak?
4: Pelayanan diperpanjang, jam layanan jadi 24 jam.
3: Oke, jadi 24 jam, seluruh SPBU 24 jam ini, Pak?
4: 90 SPBU di wilayah padat berpasir membajak.
3: Oke, kalau begitu apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait dengan hal ini, Pak? Silakan.
4: Iya, karena Mas Rudi juga jangan dipotong-potong kalau saya menyampaikan gitu ya. Jadi nggak holistik gitu, nggak ukuran aja pernyataan saya. Jadi tolong, situasi seperti ini didukung juga perlu kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak, membeli sesuai kewajaran dan kebutuhan. Pertamina juga sudah menyiapkan alternatif menjemput bola. Per sore ini kami bersama Gubernur Bali turun ke lapangan untuk langsung menyalurkan BBM dalam kemasan. Jadi penyiapan untuk roda 2 di lapangan harga tetap sama dengan di SPBU, tapi kami jemput bola. Jadi per motor kami siapkan 3 liter kemasan untuk bisa dibeli dan kemudian bisa mengurai antrian di SPBU dengan tingkat kepadatan paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama bijak menggunakan energi dan juga memilah dan memilih informasi, karena antrian ini juga bisa dipicu karena khawatiran di masyarakat. Dan kemudian kita perlu antisipasi juga bagaimana kami bersama aparat penegak hukum wilayah Polda Bali itu juga bersama-sama memastikan bahwa antrian-antrian yang terjadi bukan untuk kemudian diperjualbelikan kembali, sehingga masyarakat yang memang membutuhkan untuk pergerakan atau transportasi kendaraannya malah terganggu.
3: Oh. Itu saja, Mas. Baik, Pak Ahad, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Selamat malam. Demikian tadi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
5: Indonesia kaya akan

0: Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Antrian bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Kami lanjutkan kali ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Ya, Pak, menurut Anda apa ini, Pak, persoalan utama di balik kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, Pak?
4: Yang pertama, kelangkaan di Bali ini disebabkan karena adanya mata rantai pasokan yang putus ya, ini walaupun sesaat, yaitu kapal tanker ini terlambat bersandar dan kemudian bongkar muat di terminal Manggis itu tertunda, sehingga keterlambatan setengah hari yang seharusnya tidak membuat sebuah pulau ini kehabisan BBM ya, nah ternyata ini bisa jadi seperti itu ya. Ini disebabkan memang stok penyangga di Bali ini itu relatif tipis ya. Kemudian permintaan Pertalite naik karena selisih harga dengan Pertamax,
3: ya.
4: Dan kemudian warga membeli lebih banyak karena khawatir ya, karena ada ya mungkin pengen supaya aman. Nah, berdasarkan data yang saya lihat di sini dengan menggunakan data Waze, itu menunjukkan antrian di sekitar SPBU ini melonjak sekitar 3-4 kali lipat.
3: 3-4 kali lipat. Oke.
4: Okay. Iya. 12-14 Oktober.
3: Ya.
4: Padahal kalau kita lihat kuota nasional dan pariwisata itu bukan penyebab utama.
3: Kuota nasional dan pariwisata bukan penyebab utama. Baik.
4: Ya,
3: tapi
4: betul.
3: Sejauh mana harusnya antisipasi itu dilakukan ketika terjadi keterlambatan satu kapal yang akhirnya berdampak begitu besar, Pak?
4: Oke, kalau kita lihat di sini sebentar ya. Bagaimana antisipasinya ya. Nah kalau saya lihat nih, yang pertama bahwa pemerintah ini masih belum mampu untuk memetakan permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini pola ini kan itu sudah berulang ya di sepanjang tahun 2026.
3: Yeah.
4: Misalnya seperti solar langka di Sumatera, bulan Mei Agustus, antrean di Kalimantan, Batam, Palu, Jawa Timur, Makassar, bulan Agustus Oktober. Dan setiap kali ini pejabat menyebut masalah distribusi dan stok aman.
3: Masalah nah, distribusi, oke, ya.
4: Ya, kemudian kalau kita lihat ini satu angka nasional ini itu kadang-kadang jadi menyesatkan juga. Misal, stok nasional itu 16 sampai dengan 20 hari. Ini tidak berarti bahwa seluruh angka tadi itu aman ya kalau kita lihat.
3: Ya,
4: ini
3: ya.
4: Bali itu kurang lebih sekitar 10,6 hari. Nusa Tenggara Timur itu 9,1 hari dan Gorontalo itu sekitar 6,6 hari. Nah, jadi kalau kita lihat ketika data kuotanya itu terlambat ya, maka orang itu jadi panik tuh. Kemudian datang ke SPBU, kemudian melonjak melebihi apa yang seharusnya mungkin enggak beli jadi ikut beli. Nah, jadi kalau solusinya seperti apa ya? Ini yang pertama. Ini untuk respon yang dalam jangka pendek ya, 1-2 minggu. Ini kirim kapal cadangan dan siagakan kapal kedua ya, ini di dekat Manggis atau Sanggaran, sampai stok depo itu kembali di atas 10 hari. Okay. Kemudian yang kedua, ini prioritaskan truk ke SPBU yang melayani paling banyak warga dan jalur logas dan jalur logistik paling penting. Kemudian yang ketiga, ini terapkan batas pembelian sementara nih per kendaraan, jadi dipakai kuota untuk meredam pembelian apa yang panik ya. Kemudian yang keempat, ini mengumumkan stok depo dan kemudian jadwal kapal nih, kalau misalkan kalau misalkan dimungkinkan ya, ini termasuk di media sosial. Kemudian yang terakhir, ini adanya SPBU 24 jam untuk mengurangi dan menambah stok dan supaya tidak terjadi penimbunan. Begitu.
3: Oke. Seberapa besar kalau begitu Pak ketergantungan distribusi BBM ke Bali itu melalui laut atau menggunakan kapal ini Pak? Karena kalau satu kapal terlambat, tentunya ini kan pasokan ataupun distribusi rantai pasoknya ini pun juga akan terganggu di situ.
4: Oke, kalau kita lihat ya di sini, kebetulan di sini saya memiliki, saya coba ya dengan menggunakan apa pendekatan akademis ya, maksudnya memiliki metode, kemudian juga kita gunakan misalkan dengan melihat hubungan antar port, kemudian melihat mobilitas kendaraan ya dan lain-lain. Ini kalau kita lihat di sini nih, memang yang kalau di peta saya nih ada yang warna-warna merah. Nah, di antaranya ini sekitar 514 kabupaten kota ya. Nah, yang warna merah itu memang di wilayah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sampai dengan Bali. Dan kemudian juga di sini tidak hanya itu ya. Ini kemungkinan misalkan seperti di Sulawesi, Maluku, Papua, dan Maluku Utara juga itu memiliki hal yang sama. Mungkin mereka sudah biasa ya. Misalkan seperti Papua dan Maluku, Kota Jayapura itu stok sekitar 9 hari. Kota Tual, Kota Ambon, Kota Tidore, Sulawesi, Gorontalo itu sekitar 7 hari. Kota-kota Mobagu, Kota Bitung, Manado, Nusa Tenggara itu, Kota Kupang juga hanya 9 hari. Kota Mataram dan Kota Bunga itu di Bima itu sekitar 11 hari. Nah, juga termasuk ini Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali itu masih relatif merah. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, misalkan apakah Jawa juga relatif aman? Misalkan seperti Kota Yogyakarta juga ini sudah warna kuning karena diperkirakan itu stoknya yang sekitar 10,5 hari. Dan Surabaya ya, dan walaupun itu dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo. Nah, karena kalau kita lihat bahwa idealnya bahwa rantai pasokan itu harus segera diperbaiki dan kemudian juga logistik laut ya misalkan ini dan terminal ya itu menjadi hal yang sangat penting nih saya kira. Kemudian stok penyangganya itu harus diperkuat karena kalau kita lihat stok penyangga kita itu relatif tipis.
3: Itu yang,
4: nah, kemudian
3: yang
4: pergeseran ke Pertalite nih. Ini pergeseran ke Pertalite itu harus agak hati-hati. Nah, kemarin saya setuju ya bahwa Pertamina itu menahan harga Pertamax ya. Karena kalau misalkan harga Pertamax itu dinaikkan
3: lagi
4: sesuai dengan harga keekonomian, itu pasti akan menggeser kembali orang untuk membeli Pertalite.
3: Seperti itu. Karena muncul pertanyaan juga nih Pak, kalau memang persediaan itu cukup seperti di awal tadi Bapak sampaikan, harusnya gangguan-gangguan pengiriman ini kan bisa teratasi, bisa diantisipasi. Jadi dari kajian Anda sebenarnya seberapa besar persediaan BBM di terminal selama ini memang cukup untuk menghadapi gangguan-gangguan hal pengiriman seperti ini Pak, jika terjadi sesuatu di rantai pasoknya ini Pak?
4: Oke, tadi mungkin yang untuk jangka pendek ya. Nah, ini mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jadi kalau menurut saya sih pemerintah alangkah baiknya untuk mengumumkan mengenai stok minimum per pulau. Bukan hanya nasional.
3: Per pulau. Nah,
4: sehingga pemerintah, ya betul, per pulau. Karena kita ini negara kepulauan ya, tapi kita nggak punya standar itu untuk menetapkan stok minimum BBM per pulau. Misalkan Pulau Sumatera berapa. Itu kan dari ujung Aceh sampai Lampung itu kan, walaupun dekat dengan Jawa, dia tetap aja terhalang oleh laut.
3: Iya.
4: Nah, ketika terhalang oleh laut, itu disrupsinya juga. Kita kan rantai pasoknya relatif lemah ya.
3: Oh,
4: kemudian juga ada Kalimantan. Kalimantan kan mereka punya lah katakan kilang minyak ya. Kemudian juga, nah bagaimana dengan Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Nah, jadi saya kira kalau misalkan tidak hanya satu harga, tetapi stok minimum per pulau itu harus memang ditetapkan, apalagi daerah-daerah yang memang memerlukan seperti daerah kepulauan ya, seperti Nusa Tenggara, Bali dan lain-lain, itu saya kira harus lebih besar, kemudian juga dipersiapkan sistem logistiknya, kemudian ada early warning system juga, kemudian ada tambah, nah ini juga ini saya kira kita masih relatif tidak memikirkan adanya tambahan jalur cadangan, misalkan adanya dermaga, ada tangki kedua, kemudian jalur darat dari Banyuwangi, ini yang siap dipakai ya saat saat misalkan laut terganggu seperti itu.
3: Iya, saya tertarik ini Pak, untuk mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan menghitung ulang kebutuhan BBM per pulau. Seperti Bapak sampaikan tadi, artinya kalau kita ambil contoh Bali, sekitar 2.200 kiloliter per hari, apa yang perlu dievaluasi kalau melihat dari atau mengikuti dari apa yang Anda sampaikan tadi nih, Pak Yayan?
4: Ya, berarti ya bahwa Bali itu harus di-restock itu ya mungkin sekitar 15 atau ya itu harus ada, katakan 10 hari ya, 10 hari itu di 5 hari sebelum stok mulai dihitung, nah itu sudah ada pasokannya. Dan kemudian ketika mulai katakan itu agak terhambat, mungkin harus disediakan juga itu ada misalkan kapal cadangan. Itu misalkan bisa dengan kapal yang lebih kecil atau misalkan yang lebih mobile. Yang penting bahwa ketika hitungan katakan satu secara official itu ditulis ya ataupun di report, nah itu cadangannya udah mulai masuk. Nah kalau ini kan hanya mengandalkan satu kapal dan lain-lain, ya sudah.
3: Ya.
4: Jadi memang sangat relatif lemah ya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau melihat peristiwa antrean panjang di Bali, apakah sangat berkaitan? Faktor utamanya adalah perubahan pembelian dari subsidi. Atau ya dari non subsidi Pertamax ke Pertalite, atau memang dikarenakan oleh rantai pasok, atau sangat berpengaruh besar ya perubahan perilaku itu Pak konsumsi?
4: Kalau di Bali itu masalah harga itu nggak terlalu signifikan ya sebetulnya.
3: Tidak terlalu signifikan. Oke. Okay.
4: Jadi walaupun ada ya adalah mungkin di daerah di luar Denpasar.
3: Ketersediaan Pertalite-nya sendiri?
4: Saya kira masih, kan kalau kita lihat angkanya kan sebelum hari ini kan aman-aman saja ya di wilayah Denpasar, sebelum bulan Oktober ya. Nah tetapi kan karena tadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika sistem rantai pasoknya ada yang putus, itu langsung berdampaknya luar biasa.
3: Oh,
4: jadi saya
3: okay.
4: kira rantai pasok ini yang memang harus segera diperbaiki.
3: Rantai pasok, jadi menurut Anda persoalannya ini lebih berkaitan dengan jumlah BBM yang ada, ketepatan distribusi.
4: Betul.
3: Atau dua-duanya, lebih yang mana nih Pak Yayan?
4: Waduh, kalau rantai pasok itu masalah cadangan dan mobilitas.
3: Cadangan dan mobilitas.
4: Itu nggak bisa dipisahkan itu.
3: Okay.
4: Cadangan dan mobilitas logistik itu harus bersatu ya, rantai pasok itu tidak bisa dia itu misalkan dipisahkan, oh ini dulu, enggak, itu memang kesatuan, harus terintegrasi.
3: Oke, okay. Sekarang kita bicara dampaknya nih Pak, ingin dapat pandangan Anda. Ketika Pertalite sulit didapatkan Pak, masyarakat mau tidak mau kan beralih ke BBM non subsidi yang tentu harganya lebih mahal. Apa dampaknya bagi rumah tangga, terutama bagi mereka yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi ini Pak?
4: Ya ini mungkin sistem pensasaran ya. Kan kita selalu bermasalah itu dari sisi sistem pensasaran, apakah suatu motor ataupun mobil itu memang berhak untuk menerima subsidi ya. Kita kan tidak memiliki mekanisme
3: ya.
4: Walaupun kita punya katakan kebijakannya, tapi untuk menyasar mekanisme itu bisa efektif atau akurat atau enggak, itu masih memerlukan banyak indikator. Kita juga tidak bisa menentukan hanya dengan DTSN ya, tapi mungkin harus dibantu dengan sistem database lain, misalkan okay. seperti kepemilikan kendaraan misalkan kalau yang punya mobil udah dua atau motor udah dua, udahlah nggak usah dapat subsidi misalkan Pertalite. Nah itu kan bisa sebetulnya didetek ya. Kalau subsidi itu hanya berlaku bagi misalkan apakah hanya satu motor saja atau punya mobil saja, atau misalkan punya dua-duanya tetapi kalau itu digunakan misalkan untuk produktivitas ya tinggal pilih salah satu di antaranya. Nah itu juga saya kira kalau misalkan sistem tersebut bisa dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan double accounting ya untuk kepemilikan katakan satu NIK atau misalkan satu kepemilikan apa yang memperoleh pensasaran target dari subsidi BBM, saya kira itu akan bisa mereduksi, itu bisa sampai 30-40% ya. Untuk kepemilikan ganda ya. Okay, itu hasil studi saya ya. Tahun 2025. Jadi kalau misalkan kita ngukur itu aja, misalkan satu di satu rumah itu dia, mereka punya berapa motor, berapa mobil, dan subsidi itu hanya disatukan, hanya tinggal dipilih aja apakah motor ataupun mobil. Nah itu udah bisa mereduksi ya. Jadi dan saya kira itu akan lebih akurat untuk menunjukkan apakah suatu rumah tangga itu kaya atau tidak. Karena kalau

Bagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Ndolu Sangga Oen Ba'a Rotendao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka! Yeah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi ini penuh semangat, sukacita. Kembali lagi bertemu dengan saya, Nero. Dan juga ada operator yang bertugas, ada Bung Heri Bailao, ada Bung Dermaswate, ada juga Om Rudi Hartono Tani yang pagi ini menemani kita semua. Seperti biasa, di awali pagi ini nanti kami akan menemani Anda sepanjang edisi Rote Pagi dari saat ini jam 5 sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan sampai ketinggalan karena beta akan hadirkan beberapa informasi terbaru dan yang paling hot. Dan juga lagu-lagu terbaru yang akan menemani Anda. Dan seperti biasa juga di pagi hari ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Dan karena hari ini hari Jumat, ini adalah mutiara pagi untuk saudara muslim semua di seluruh Rotendao yang sedang mendengarkan siaran kami. Tapi pagi ini kita akan bergabung bersama RRI Kupang untuk mengikuti mutiara pagi agama Islam ya. Karena yang di Rote lagi sakit, Bapak Penyulu, Bapak Ustadz Hayan lagi sakit. Kita doakan Bapak Hayan bisa cepat pulih dan kembali mengudara dengan kita di Pro 1 RRI Rote. Oke, pendengar, jangan berlama lagi. Kita nanti gabung dengan Pro 1 RRI Kupang. Tetap dengan kami di RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pagi ada yang
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Islam, kita bicara tentang anak adalah perhiasan dunia. Pagi hari ini dihadirkan untuk Anda ya bersama dengan Ustazah Rohania SHI dan Ustazah Siti Hamalna SHI. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Ini pagi ini bicara tentang anak ya. Oke, anak adalah perhiasan dunia. Linda langsung saja memberikan kesempatan ya kepada Ustazah untuk mengisi Mutiara Pagi untuk hari ini ya, sampai di pukul 5:50. Silakan.
3: Baik. Terima kasih Kakak di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi buat kakak yang di studio. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Assalatu wassala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam Mutiara Pagi Islam RRI Pro 1 Kupang. Jumat 16 Oktober 2026. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini senyum dan kebahagiaan akan selalu menyertai kita di pagi yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di acara Mutiara Pagi Islam yang akan menemani dan memulai hari ini dengan cahaya iman. Dan kebijaksanaan hari ini kita akan mengulas tentang sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang anak, buah hati yang menjadi penyejuk mata kita dan harta yang paling berharga bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, di sini telah ditemani, telah hadir bersama kita Siti Hamalna, Ustazah Siti Hamalna, Sarjana Hukum Islam, penyuluh dari Kementerian Agama Kota Kupang. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Jadi, para pendengar setia RRI Mutiara Pagi Islam dimanapun berada, Ustazah Siti Hamalna SHI akan membersamai kita, akan menyampaikan paparannya bagaimana tentang anak itu bisa menjadi perhiasan dunia dalam keluarga kita, dalam diri kita. Ya Ustazah ya, oleh karena itu tidak memperpanjang waktu, kita akan menjelaskan secara bersama-sama, akan mendengarkan secara bersama-sama penyampaian dari Ustazah Siti Hamalna yang akan memaparkan secara langsung tentang anak adalah perhiasan dunia. Baiklah Ustazah, kami silakan.
4: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, ada nikmat iman tentunya, kita nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi junjungan kita hingga akhir zaman. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-temanku, anak adalah perhiasan dunia. Kalau kita berbicara anak, tentunya setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu tumbuh sehat, ya kan? Dia akan cerdas, dia sukses, dan akan tentunya orang tua itu pengen anaknya itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita ingin melihat anak-anak kita itu berhasil dalam pendidikan. Pokoknya sekolah sampai semampu munak, biasa itu kita sampaikan kepada anak-anak, sampai anak-anak kita memiliki pekerjaan yang baik, sehingga anak-anak kita itu juga hidup berkecukupan, nah, serta menjadi kebanggaan pastinya ya. Ketika anak kita menjadi anak yang sukses, anak kita menjadi anak yang cerdas, anak kita bahagia, anak kita berkehidupan yang cukup, pasti kita mendapatkan juga kebahagiaan. Namun, sebagai orang tua yang beriman, kita harus menyadari bahwa keberhasilan seorang anak bukan hanya diukur dari tingginya pendidikannya, dari banyaknya hartanya, atau tingginya jabatan yang dia miliki setelah dia sukses. Tetap juga dari iman, dari akhlak, dan ketakwaannya kepada Allah. Nah itu, dia tidak akan mungkin mencapai yang namanya kesuksesan di dunia, dan tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan kalau dia tidak memiliki iman. Maka, kenapa Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun azinatul hayatid dunya. Artinya apa? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi, harta yang kita kejar setiap harinya, setiap pagi kita keluar rumah mencari mulai dari pagi sampai malam, itu perhiasan dunia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa anak merupakan salah satu keindahan, keindahan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Nah, kehadiran anak dapat menghadirkan canda tawa. Dengan adanya anak, ketika kita pulang kerja, maka kita merasa tenang dari pekerjaan tadi yang sudah menyesakkan mungkin hati kita yang begitu banyak pekerjaannya, sehingga sampai di rumah dengan melihat anak-anak tersenyum saja kepada kita, itu adalah salah satu penguat, itu adalah salah satu penyemangat hidup buat kita dan memberikan harapan tentunya kepada kita sebagai orang tua. Nah, ketika kita pulang dengan penuh lelah, melihat senyum dan anak-anak itu, kita sudah merasa ya Masya Allah, terima kasih Allah. Karena bagi orang itu pulang ke rumah tidak menerima anak yang menerimanya dengan penuh senyuman. Banyak memiliki anak Ustazah, iya memiliki anak, tetapi anak tidak bisa menunjukkan hatinya. Nah, ketika menghadapi kesulitan hidup juga, terkadang kita keluarga seringkali membuat kita tidak bersemangat kan, tetapi dengan kehadiran anak, bahwa anak itu bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita bersemangat lagi untuk menjalani hidup, bahkan bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak kepada kita. Karena itu tugas kita bukan hanya melahirkan, bukan hanya memberi dia makan, bukan hanya membelikan dia pakaian, tetapi juga mendidik anak kita agar anak-anak itu mengenal yang namanya Allah dan Rasul. Jadi kita berkewajiban mendidik anak, mengenalkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita meneladani diri kita. Jadi ketika seperti ini nih, kita nih lagi ada di posisi setelah sholat subuh. Apakah kita setelah sebelum berangkat ke sini nih, apakah kita sudah membangunkan anak untuk sholat subuh? Atau jangan sampai kita sudahlah, nanti sebentar dia juga bangun. Nah, itu terkadang ringan sih. Menurut kita tuh biasa-biasa saja ya. Tetapi itu pesan yang luar biasa ketika kita tidak memulai dari hari pertama pagi, karena hari pertama pagi itu adalah hari yang paling luar biasa untuk kita. Jadi pagi itu, walaupun misalnya anak tuh tidak bangun, contoh ya, kita sudah bangunkan, nak bangun sholat yuk. Ya Umi sedikit lagi, ya dia belum bangun. Sampai kita berangkat pun dia belum bangun. Tetapi pesan itu paling tidak sudah masuk ke dalam dirinya. Maka tugasnya kita tuh luar biasa, ya, untuk menjadikan anak kita itu perhiasan dunia, menjadikan harta itu adalah perhiasan dunia. Maka jangan sampai kita begitu sibuk, sibuknya kita mempersiapkan segala macam peralatan untuk anak, ya, memberikan telepon genggam

0: kesuksesan anak kita itu harus butuh dengan perjuangan. Butuh dengan perjuangan, butuh dengan kesabaran, butuh dengan kejujuran. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Anak yang sukses itu bukan hanya anak yang mampu mengangkat derajat keluarganya di dunia, tetapi juga anak yang menjaga agamanya dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak itu harus dengan cinta dan keteladanan. Cinta, keteladanan. Nah, dua ini nih luar biasa nih. Ketika kita bisa lakukan dengan penuh cinta, maka anak itu akan tumbuh dengan rasa kasih sayang.
1: Iya.
0: Ya. Jadi ketika kita berikan dengan begini-begini, jadi memang tuh orang tua tuh harus memberikan keteladanan dulu. Nak bangun sholat ya, tapi mamanya tuh tidak sholat. Contoh, nak sholat yuk, baca Al-Quran yuk, tapi mamanya tuh tidak sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh yang paling luar biasa yang bisa kita pertunjukkan ya terhadap anak-anak kita yang ada sekarang ini, saat ini. Apalagi saat ini adalah modal utama kita itu adalah teladan. Karena anak itu melihat ya, lebih banyak meniru itu ketika dia melihat daripada dia mendengarkan. Kita boleh omong dari pagi sampai sore nih contoh ya.
1: Iya, benar.
0: Boleh mulai pagi dari sore ini tidak pernah berhenti dari ngomong ini sama anak. Nak, mulai hari ini pokoknya kamu tuh harus begini begini begini ya. Pagi begini sampai siang. Iya. Sampai sore begini, sampai malam begini. Mau sampai pagi sampai malam pun ngomong kapet, tapi kita tidak melakukan dan tidak memperlihatkan kepada anak, itu sama saja dengan nol.
1: Iya.
0: Deh. Tidak ada apa-apanya di hadapan anak karena anak tidak bisa meniru. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin anak-anak kita rajin salat, maka tunjukkanlah bahwa kita juga menjaga salatnya. Ketika azan di masjid, jangan lupa bahwa kita bangun untuk melakukan salat, dan itulah keteladanan terhadap anak. Salat itu bisa nanti ustazah. Iya. Tetapi keteladanan untuk anak-anak misalnya sudah ke masjid. Kita nih masih di kasur yang mager, masih mager tidak bangun sholat. Padahal anak sudah pulang dari masjid, contoh. Nah, ini salah satu bahwa bukti nyata yang anak bisa lihat bahwa lah, saya sudah pulang dari masjid, tapi mama saya tuh masih tidur. Anak mau ngomong, tetapi anak merasa bahwa dia tuh belum mampu, belum bisa untuk mengingatkan orang tuanya. Karena yang sesungguhnya orang tua itulah yang akan mengajarkan kepada anak. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jika kita ingin anak menghormati orang lain, tunjukkanlah bagaimana kita menghormati pasangan. Jadi ternyata di dalam berumah tangga itu bukan hanya suami yang harus dihormati. Bukan hanya suami karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka semua-semua itu kita yang harus tunduk, tetapi suami pun harus menghormati istri. Jadi bukan hanya istri itu yang harus di dalam hadis itu patuh dan taat ya. Tetapi suami pun bukan disuruh patuh dan taat sih, tetapi suami juga harus menghargai, menghormati apa yang sudah istri lakukan. Mungkin salah satunya, terima kasih ya Ma, hari ini sudah menyiapkan makan pagi. Contoh itu sangat sederhana. Tapi kata terima kasih itu jika keluar dari mulutnya suami, maka istri itu pasti akan merasa, ih ternyata saya itu dihargai, walaupun saya sudah bangun dari habis sholat subuh, tidak istirahat lagi, dan seharian saya bekerja di luar rumah, terus sampai di rumah pun saya tidak istirahat, langsung masak untuk makan malam, tapi ternyata ada harga.
1: Iya.
0: Ya, walaupun masakan itu tuh mungkin hanya garam dan bawang.
1: Iya.
0: Ya, tidak senikmat masakan di warung, tetapi kita merasa dihargai dan merasa nyaman dengan hal itu. Dibandingkan dengan suami yang tidak pernah mengatakan terima kasih ya atas hari ini atau apapun itu ya, itu akan rasanya akan beda. Jadi jadikanlah di dalam keluarga itu atau tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu saling menghargai.
1: Okay.
0: Nah, jika kita ingin anak mencintai

0: Quran. Yang pertama itu kita sudah dengan sholat. Jika anak kita mau melakukan sholat atau rajin melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua juga harus menjadi orang yang rajin melaksanakan sholat karena teladan. Yang kedua, jika anak kita ingin melihat anak kita itu dekat dengan Al-Quran, maka kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai seorang ibu yang menjadi pendidik utama dalam rumah, kita pun harus dekat kepada Al-Quran. Kapan ustazah kita membaca Al-Quran? Wong pagi saya masak, habis itu cuci pakaian, cuci piring, nyapu, ngepel. Atau pagi-pagi saya harus berangkat kerja. Terus sampai pulangnya tuh sampai habis sholat asar bahkan memasuki maghrib. Terus kapan ustazah saya pegang Al-Quran? Nah, kalau itu perkataan yang kita lakukan, maka
1: tidak akan pernah bisa
0: membaca Al-Quran, yeah. Dan tidak akan pernah bisa memegang Al-Quran, yeah. Dan anak pun tidak akan pernah lihat bahwa orang tuanya itu membaca Al-Quran. Padahal kita itu setiap hari, nah, berangkat TPQ, kalau dia TPQ ya. Nah, ini ikroknya, tasnya ya, jangan lupa ada air minum di dalam, jangan lupa juga ada jajan. Nah, itu kebiasaan emak-emak tuh, luar biasa. Persiapannya untuk anak tua, wah, masya Allah, tiada tandingan pokoknya kalau emak-emak yang sudah bekerja. Tapi anak sudah pulang dari mengaji, bukan ditanya, nak, coba tanya, nak, tadi bacanya apa coba? Mama mau dengar? Nah, ikrok ma, ikrok berapa? Ikrok 5, alhamdulillah ma. Ustazah bilang saya sudah naik ikrok 5. Nah coba, kita tuh sebagai orang tua tuh kalau misalnya kita memberikan apa ya, memberikan kata-kata yang menyemangati anak-anak, pasti
1: ya.
0: Akan mana coba nak, coba dibaca, buka ulang dong, coba. Pokoknya orang tua tuh harus kepo dan kepo, yeah, dengan kehidupan anak. Dia baru pulang sekolah, kepo dengan pelajaran di sekolah. Dia pulang ngaji, kepo dengan bacaannya tadi. Bahkan kalau misalnya dia menghafal Al-Quran, harus kepo, harus tanya. Maka dari itu jangan hanya kita berkata, nah, jadilah anak yang solih, ya. Jangan hanya kita berkata, jadilah anak yang baik. Tetapi diri kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Nah, maka ada kata biasa disampaikan oleh ustadz-ustazah. Kalau mau menjadikan anak kita anak-anak yang solih dan soleha, maka kita sebagai orang tua juga harus menjadi solih dan soleha duluan. Kalau kita mau menjadikan anak kita mencintai Al-Quran, maka kita juga sebagai orang tua harus mencintai Al-Quran. Maka itulah yang namanya perhiasan dunia. Nah, jadi kita tuh penting, penting sangat ke ustazah sangat. Jadi pendidikan terbaik itu tidak selalu datang dari nasihat yang panjang ya. Seperti yang tadi yang saya sampaikan, anak-anak itu sekarang kalau dinasihati bu, ya Allah, itu kadang karena dia lelahnya mendengarkan ocehan kita, maka dia kadang tutup telinga.
1: Itulah yang terjadi.
0: Iya. Dia lebih nyaman dengan apa yang dia lihat. Maka memang yang penting kita lakukan itu saat ini adalah memperlihatkan yang baik terhadap
1: anak-anak.
0: Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila anak kita melakukan kesalahan. Nah, ini terkadang kita sebagai orang tua ya, terkadang menegur anak itu juga langsung gas. Sebelum gas, pelan dulu. Kan sama dengan kendaraan, ya. Sama dengan kendaraan kalau kita bawa motor di ya, itu kan harus di starternya itu kan pelan. Tidak langsung gas kan lompat. Sama dengan menegur anak, ketika anak melakukan kesalahan, tegurlah dengan bijaksana. Jangan merendahkan harga dirinya, jangan membandingkan ya, jangan pernah membanding-bandingkannya dengan anak orang lain. Ini yang anak saya tuh paling tidak suka.
1: Kayaknya setiap anak seperti itu.
0: Kayaknya setiap anak tuh paling tidak suka kalau dia dibandingkan. Nah, coba kamu seperti dia. Itu tuh jangan sampai, karena dia akan muncak. Ini kenapa banding-bandingkan? Ya saya. Nah, jadi kita tuh harus menegurnya dengan sebab anak itu, tidak setiap anak itu memiliki kelebihan yang sama.
1: Iya.
0: Ya, mungkin anak kita itu punya kelebihan punya kelebihan di rajin sholat, contoh. Tapi anak orang lain itu, dia memang punya kelebihan, misalnya bakatnya, pelajarannya tuh dia hebat di MIPA. Tapi belum tentu sholatnya baik.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita tuh sangat, sangat tuh luar biasa ya orang tua. Orang tua yang bisa memberikan keteladanan, memberikan kelembutan di hadapan anak-anak. Jadi ketika mendidik mereka, jangan langsung di kata-kata yang tinggi, tapi pelan-pelan. Nah, bangun sholat yuk. Setelah itu dia belum bangun, datang lagi. Nah, jadi naik lagi, naik ya, naik ini apanya, volumenya ya. Nah, sholat yuk.
1: Ketik-ketik
0: dia, dia belum bangun juga. Ayo sholat, mungkin tangan mulai meraba, akan mencubit ke atau akan apalah, itu boleh. Asalkan asalkan anak itu kan pendidikan terhadap anak, agar anak itu bisa melakukan ibadah dengan tepat waktu. Nah, ketika kita mengingat kekurangan anak kita dan proses pertumbuhannya itu juga kan berbeda dengan orang lain. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ingatlah anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ya, saya ulang, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi anak membutuhkan orang tua yang mau belajar, memperbaiki diri, dan mendampingi mereka dengan penuh kasih sayang. Itu. Jadi ketika anak itu ada persoalan, contoh nih, ada persoalan di sekolahnya, ya, kadang kan anak-anak itu pulang, kalau dengan anak-anak saya itu kalau biasanya pulang karena sudah terbiasa saya bertanya, nah tadi bagaimana di sekolah, teman-temannya baik enggak? Ih baik Umi. Nah, ih tapi tadi ada teman saya tuh yang usil Umi, tidak suka. Nah, itu terkadang anak tuh merasa bahwa oh ternyata kita itu adalah tempat cerahan. Kenapa tidak disampaikan ke ibu gurunya? Ih takut Umi. Nah kita jangan menjadi orang yang ditakuti di rumah.
1: Iya.
0: Tapi jadilah sahabat yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga persoalan apapun yang dia hadapi di luar rumah itu dia sampaikan kepada kita. Jadi dia tuh tidak takut menyampaikan. Umi tadi tuh di sekolah ada teman-teman saya itu yang begini. Umi, guru saya itu, jadi anak saya itu dia bisa, pokoknya setiap gurunya dia punya cerita.
1: Iya.
0: Iya ya. Jadi anak-anak itu ternyata luar biasa lucunya ya, bisa oh Umi, guru saya itu tuh ini begini, tadi ketemu Pak guru, Umi kok mukanya itu kayak seram. Hah? Kok seram sih nak? Jadi kok seram sih? Nggak tahu. Oh mungkin Bapak guru itu ada sesuatu yang dia tidak suka. Mungkin keluar rumah itu ada sesuatu yang dia tidak suka. Terus dia belum move on. Oh begitu. Nah, kasih senyum dengan Pak Guru, nanti Pak Gurunya ikut senyum. Ih malu, ih takut. Nah itu yang terkadang kita tuh harus edukasi ya anak-anak kita. Supaya anak kita itu menjadi orang yang tidak memiliki pemikiran, oh bahwa ternyata guru saya itu tuh menyeramkan dan saya takut bertanya. Nah, karena kalau dia takut bertanya, maka dan pelajarannya
1: ya, dia akan simpan saja ya.
0: Dan pelajarannya itu pun akan terhambat.
1: Iya.
0: Nah, jadi zaman sekarang itu luar biasa, penuh dengan tantangan. Pengaruh media sosial juga itu sangat luar biasa ya saat ini. Pergaulan apalagi, gaya hidup juga apalagi, ya. Dan berbagi informasi yang belum tentu baik itu bagi perkembangan anak kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih, kalau lihat anak-anak zaman sekarang ya. Saya terkadang kalau keluar rumah nih, Ustazah, saya kalau keluar rumah nih kadang melihat anak-anak perempuan yang berangkat sekolah itu, ketika melihat mereka bergoncengan bukan muhrimnya, sambil pelukan, ya, pelukan bukan pelukan apa ya, bukan pelukan berdempetan, bukan, tetapi tangan ini memeluk pinggangnya bukan muhrim. Nah ini, aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, itu membuat satu contoh bahwa itu ternyata contoh itu rupanya anak-anak kita itu tuh ternyata dia bisa meniru. Ma, tadi itu saya melihat ada kakak loh. Kenapa? Tadi dia kok pegangan sama laki-laki tapi kakak SMA. Ini adalah zaman yang memang orang tua saat ini tuh harus banyak-banyak memberikan edukasi di rumah ya. Jangan serahkan sepenuhnya ke sekolah untuk mendidik anak kita. Tapi kita sebagai orang tua menjadi pendidik utama seperti yang dikatakan Allah. Ibu itu adalah pendidik utama di rumah. Maka di rumah itu ada kepala sekolah, itu adalah ayah. Ibu itu adalah gurunya dan anak itu adalah muridnya. Maka di sekolah itu dia sudah ada pak guru, ibu guru, ada juga murid yang sesamanya, dan di rumah pun ada itu pak guru, pak kepala sekolah dan ibu guru. Jadi anak-anak kita merasa nyaman. Nah, ketika anak-anak mengalami persoalan banyak di sekolah, anak membutuhkan kehadiran kita. Mereka membutuhkan waktu untuk bercerita. Nah, ini nih emak-emak atau ayah bunda yang terkadang punya banyak waktunya di rumah tuh sedikit. Termasuk kita nih. Waktu kita tuh sangat sedikit di rumah. Kita punya waktu itu hanya berapa jam sudah tidur anak kita malam. Contoh ya, kita pulang kerja itu sampai di rumah paling cepat tuh jam 5.
1: Jam 5.
0: Pergi pagi dari jam 7 sampai di rumah tuh jam 5. Waktu
1: kadang
0: yang
1: lebih,
0: kadang lebih, kadang sampai di rumah mau maghrib ya. Nah, anggaplah kita hitung tuh jam 6 kita ada di rumah. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 anak itu sudah tidur. Anak saya itu jam 9 itu sudah tidur. Itu kita berada di rumah itu berinteraksi dengan anak hanya 4 jam. Nah, kira-kira kalau kita tidak memberikan contoh yang terbaik setelah sholat maghrib, maka apa yang akan terjadi? Semua diserahkan ke sekolah. Waktunya dia mau bercerita, kita tidak dengarkan. Kalau anak saya itu berdiri di depan, Umi, saya mau cerita. Oh iya, apapun yang saya pegang, kalau saya pegang HP itu anak tuh ambil. Umi simpan HP-nya. Sampai ambil, sampai dia silent HP saya, sampai HP saya itu, pokoknya tidak boleh dipegang. Saya mau cerita. Oh iya. Dan ternyata, ketika kita memberikan peluang untuk anak-anak itu bercerita, maka tuh ternyata luar biasa.
1: Iya.
0: Psikologisnya itu, Masya Allah,
1: senang mereka.
0: Dia merasa tenang, merasa mendapatkan solusi, merasa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena merasa dia punya cerita tuh tersalurkan. Nah, rupanya ini juga tuh termasuk kita ya ternyata ya. Jadi rupanya itu anak bukan hanya anak yang merasakan, tapi kita pun merasa bahwa ketika kita punya cerita yang mungkin selama di tempat kerja kita merasa tidak nyaman, terus sampai di rumah kita bercerita, Pak, saya di kantor tuh seperti ini, suami dengar, itu kita rasa nyaman. Tetapi ketika kita mau bercerita, suami tidak mendengarkan, aduh, sama.
1: Kesal juga ya?
0: Kesal juga.
1: Kesal. Begitu juga dengan anak ya?
0: Begitupun dengan anak yang merasa kesal ketika dia mau bercerita,
1: diabaikan.
0: Baru diabaikan. Nah, ini buat para ayah bunda yang mungkin punya banyak kesibukan di luar rumah, yang mungkin waktunya di rumah sangat sedikit, seperti kami-kami ini. Ini kami sudah sholat subuh, sudah di sini nih loh. Sholat subuh habis, sudah berangkat, dan anak itu terbangun dengan sendirinya, bahkan anak mengurus makan sarapan paginya, dan tentunya ini yang perlu kita berikan apresiasi tuh terhadap anak-anak. Ternyata anak zaman sekarang itu kalau dididik dengan kemandirian, anak-anak bisa
1: kemandirian.
0: Jadi insya Allah aman, termasuk dengan suami-suami kita yang bisa mengurus anak. Nah, luar biasa. Nah, terus teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadikan anak kita sebagai orang tua itu tempat mengadunya anak. Dan orang tua bersedia mendengarkan apapun, tapi jangan sampai kita menghakimi anak. Luangkan waktu untuk makan bersama, contoh. Kalau misalnya anak-anak, kalau pulang, kita pulang sore-sore. Oh, kalau saya itu kan kebiasaannya tuh makannya pulang kantor. Makan malam itu jarang. Jadi makan malam itu paling cemilan apa. Tapi sore habis pulang kantor, nah itu biasanya saya makan. Nah anak pun ikut makan. Nah itu salah satunya waktu yang paling tepat untuk kita bercerita. Tanyakan apa cerita berbicara dari hati ke hati, menanyakan kegiatan mereka, terus serta kita mengetahui siapa sih teman-temannya. Itu penting.
1: Sangat-sangat.
0: Kenapa penting? Kita menanyakan dengan teman-temannya dia bergaul itu dengan siapa saja. Apakah temannya itu rajin sholat, atau temannya itu suka berkelahi, atau seperti apa, itu kita tidak tahu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayah bunda di rumah ya, yang punya banyak kesibukan, jangan pernah mengabaikan anak-anak kita, jangan pernah meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan apapun. Bangunlah rumah yang membuat anak kita merasa aman, merasa aman bercerita. Jangan sampai anak kita lebih nyaman bercerita masalahnya kepada orang lain. Karena kita ditakuti. Karena kita kalau ditemani bercerita, maka kita akan membentaknya, akan memarahinya ketika dia berbicara. Dan yang paling penting, tanamkan iman sejak dini. Ajarkan bahwa Allah selalu mengetahui perbuatan kita, bahwa setiap kebaikan memiliki nilai di mata Allah, bahwa kehidupan di dunia bukanlah salah satu tujuan yang paling utama, tapi kehidupan di akhirat itu adalah yang paling penting. Maka kita boleh bercita-cita. Anak-anak kita mau jadi dokter, mau jadi guru, jadi pengusaha, jadi pejabat, ya, atau jadi profesi apapun yang bermanfaat. Namun jangan lupa menyertakan satu cita-cita yang paling utama, semoga anak kita menjadi hamba Allah yang saleh dan saleha.
1: Amin.
0: Karena anak yang saleh itu adalah investasi akhirat. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan terbesar bagi kita adalah orang tua yang beriman adalah ketika anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga perkara. Di antaranya itu adalah anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Betapa besar harapan kita ya terhadap anak-anak ketika kita meninggal nanti. Bayangkan ketika kita tiada, anak-anak kita masih menyebut nama kita. Pasti mereka mengangkat tangannya ketika melaksanakan sholat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah aku dan sayangilah aku serta kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi ketika kita menanamkan sesuatu kepada anak-anak, ternyata kita akan tuai. Dan itu nyata. Karena kita rajin melaksanakan sholat, menunjukkan kepada anak dan mengajarkan kepada anak, maka anak pun akan melakukan hal yang sama. Maka jangan pernah bosan mendoakan anak kita. Ada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Dan itu diajarkan kepada kita agar setiap sholatnya kita, kita selalu mendoakan. Kita selalu baca doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak, jadikanlah aku dan keluargaku dan anak-anakku, cucuku, orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi insya Allah kalau kita selalu melakukan itu doa, mengucapkan doa itu, insya Allah anak-anak kita akan selalu melaksanakan sholat. Nah, ketika mereka remaja, doakan agar mereka menjaga pergaulan dan hatinya. Serta ketika mereka dewasa, doakanlah agar Allah memberikan petunjuk dalam setiap langkah kehidupannya. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, jangan hanya mengeluh dan menyalahkan, tetapi apa? Bimbinglah mereka, nasihati dengan kasih sayang, dan mintalah pertolongan Allah agar hal mereka itu kembali kepada kebaikan. Nah, jadi ada doa yang luar biasa yang setiap kali kita sholat pasti kita baca doa ini di akhir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami. Oh, maaf, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa jangan juga dilewatkan ya. Karena doa ini juga sangat luar biasa. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Jadi kalau misalnya anaknya keras kepala, tidak mau dibangunkan sholat, doa itu yang banyak-banyak. Mari jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang selalu dirindukan Allah. Dan jadikanlah rumah kita rumah yang ternyaman untuk anak-anak kita, agar kita mendapatkan dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Dan inilah yang dinamakan perhiasan dunia. Semoga bermanfaat, dan untuk kita secara pribadi dan saya pun mudah-mudahan bisa ditanamkan di dalam keluarga saya secara pribadi. Dan semoga kita semuanya mulai hari ini memperbaiki diri, memperkuat, mempererat tali persaudaraan kita di rumah, membuat rumah kita nyaman. Dan untuk itu saya terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah dan kata. Dari tadi saya kembalikan kepada moderator.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penyampaiannya yang luar biasa pada pagi hari ini, tentang mana anak adalah perhiasan dunia. Karena ungkapan itu sangat indah ya, yang Allah berikan. Artinya anak itu, karena anak itu bukan hanya sekedar tanggung jawab, akan tetapi mereka adalah titipan Allah, yang mana mereka akan menjadi cahaya yang akan menerangi rumah, dan tentunya akan menjadikan harapan yang menjadikan hidup yang lebih bermakna dan lebih barokah dalam keluarga kita dan kehidupan kita. Oleh karena itu perhiasan, namanya perhiasan itu harus dijaga dengan baik. Sebagaimana ketika kita menggunakan perhiasan, kita akan merawat perhiasan itu bagaimana agar tetap berkilau. Jadi begitu pun ketika anak itu merupakan perhiasan dunia, maka tentunya kita akan merawat dan mendidiknya dengan baik agar tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, bermanfaat, dan tentunya mencintai Rabb-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tentunya kita ingat adalah, dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa mereka itu adalah amanah.
0: Iya.
1: Jadi mereka adalah amanah. Kelak kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bagaimana kita mendidik mereka. Ya, sahabat Pro 1 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pertemuan kita pada Mutiara Pagi Islam pagi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, khususnya buat kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesuatu yang kurang baik itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian-perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami akhiri, wallahu muwaffiqil aqwami thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Mutia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar, kembali lagi bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Tadi kita sudah ikuti Mutiara Pagi Agama Islam bersama RRI Kupang. Selanjutnya kita akan masuk dalam Warta NTT Pagi produksi RRI Rote, tepat di pukul 6.00. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dari penyerapan 1 tahun hanya 509 ton di 2025, di tahun ini musim tanam pertama sudah 1000 ton lebih. Artinya terjadi lonjakan peningkatan yang cukup luar biasa.
2: Khususnya di cabang olahraga atletik ini ada 22 provinsi yang terdapat, yang ikut. Ya, semua ikut, mewakili semua. Cuma mungkin tiap provinsi itu berbeda-beda jumlahnya saja.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rote Ndawo Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi. Yang pertama, penyerapan gabah Rote Ndawo tembus 1000 ton pada musim tanam pertama tahun 2026. Yang kedua, 1011 atlet disabilitas mulai bertanding dan berlomba di Pesonas 2 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Produksi pertanian Kabupaten Rote Ndawo menunjukkan perkembangan positif berdasarkan data penyerapan gabah yang disampaikan Bupati Paulus Henuk. Jika sepanjang 2025 penyerapan tercatat sekitar 509 ton, pada musim tanam pertama 2026 jumlahnya telah melampaui 1000 ton. Pemerintah daerah meminta peningkatan tersebut terus dijaga melalui pemanfaatan bantuan pertanian secara tepat dan penguatan produktivitas petani. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
4: Bupati Rote Ndawo Paulus Henuk menyebut penyerapan gabah petani pada musim tanam pertama tahun 2026 telah mencapai 1000 ton, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 509 ton. Data tersebut disampaikan Bupati Paulus Henuk saat menghadiri penyerahan bantuan benih padi bagi 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan atau OPLA di BPP Holoama baru-baru ini. Menurut Bupati, peningkatan penyerapan tersebut menjadi perkembangan yang perlu dipertahankan melalui penguatan kegiatan pertanian dan pemanfaatan bantuan pemerintah secara optimal. Ia menyebut dukungan bagi petani tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melalui program pemerintah pusat dan perjuangan perwakilan daerah di tingkat nasional, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian serta benih.
1: Dan itu luar biasa tadi saya jelaskan. Dari penyerapan 1 tahun hanya 509 ton di 2025, di tahun ini musim tanam pertama sudah 1000 ton lebih. Artinya terjadi lonjakan peningkatan yang cukup luar biasa. Nah, ini penting Bapak Ibu supaya pemerintah juga, jangan-jangan kita sudah kasih begitu banyak bantuan, bukan saja melalui pemerintah pengen, tapi melalui DPR RI juga yang berjuang untuk masukkan alsintan, bibit dan lain-lain masuk ke Rote, tapi kok prioritas pertaniannya meningkat-meningkat. Ini meningkat, Pak Bim. Nah, ini perlu kita jaga dan kita tingkatkan terus.
4: Bupati Paulus mengingatkan, berbagai bantuan tersebut harus diikuti peningkatan hasil produksi. Bantuan yang diterima petani, katanya, perlu digunakan sesuai peruntukan agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas. Bupati menginginkan petani terus meningkatkan kualitas pengelolaan lahan, memanfaatkan benih bantuan dengan baik, serta mengoptimalkan sarana produksi yang telah diberikan pemerintah.
1: Pemerintah akan berusaha keras, terutama di Dinas Pertanian, berusaha keras untuk mendapatkan berbagai program pemerintah pusat masuk di Rote. Tapi tentu saja di petani juga harus betul menggunakan anggaran itu dengan baik, menggunakan bibit dengan baik, sehingga manfaat tentu saja berdampak pada Bapak Ibu, tapi dari sisi produktivitas pertanian kita harus meningkat.
4: Pemerintah Kabupaten Rote Ndawo berharap peningkatan penyerapan gabah menjadi dorongan bagi petani untuk terus mengembangkan usaha tani sekaligus memperkuat produksi pangan dan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Rote Ndawo Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang menjelaskan pembagian pengelolaan parkir di Kota Kupang antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan oleh reporter Aris Lake.
1: Kadis Perhubungan Kota Kupang Bernardinus Mere menjelaskan, di subkota hanya mengelola parkir di jalan nasional dan jalan-jalan kota dengan ruas kecil, sementara parkir di tepi jalan umum, jalan provinsi dikelola oleh Disub Provinsi NTT. Ia menerangkan bahwa terkait tarif, Disub telah mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024. Kadis juga menegaskan kepada seluruh pengelola dan juru parkir agar wajib menggunakan seragam atribut lengkap seperti peluit dan lampu serta memberikan karcis. Jika tidak ada karcis, masyarakat diminta untuk tidak perlu membayar.
2: Kalau misalnya Bapak Ibu temukan masalah di lapangan, misalnya saja saya yakin dari karcis pasti akan ada perbedaan angka di situ. Kalau kami mengacu pada Perda 1 tahun 2024, parkir untuk roda 2 itu per sekali parkir itu Rp2.000, sedangkan roda 4 itu Rp5.000, roda 6 Rp8.000, roda 10 itu Rp10.000. Karena itu Bapak Ibu, jika di lapangan Bapak Ibu mau melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa lihat di karcisnya dulu. Karcis itu angka berapa baru kita bayar. Jangan sampai Bapak Ibu beda pendapat itu akhirnya baku ribut dengan juru parkir. Kemudian bagi para pengelola parkir dan juga juru parkir, saya minta untuk supaya pastikan dengan menggunakan seragam dan memberikan karcis. Kalau tidak ada karcis itu masyarakat menganggap liar.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk pengaduan, masyarakat diminta menyesuaikan dengan lokasi. Bernardinus menjelaskan jika terdapat masalah parkir di jalan provinsi, seperti Jalan El Tari hingga Bandara, Jalan Sumba, Cak Doko, Sudirman, TDM, Tofa hingga Oepura, aduan dapat disampaikan ke Disub NTT. Sementara jika terdapat persoalan di jalan nasional, seperti dari depan Brimob hingga jalan-jalan kecil di dalam kota, aduan dapat disampaikan ke Disub Kota Kupang melalui Kabid Pengelola Ruas Lalu Lintas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pelatihan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan masyarakat Kabupaten Kupang. Berikut laporan reporter Andri Iskandar.
3: Pelatihan inseminasi buatan pada ternak sapi untuk meningkatkan produktivitas peternakan masyarakat Kabupaten Kupang. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi daerah, khususnya di bidang peternakan. Melalui pelatihan inseminasi buatan, mahasiswa dan peserta diharapkan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Kupang. Wakil Dekan 1 Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cenana, Dr. Franci Christian Liuveto, menjelaskan pelaksanaan pelatihan tersebut termasuk tujuan, manfaat serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kupang.
4: Sistem ini sedang disempurnakan dan sejumlah potongan gambar ternak sapi di Kabupaten Kupang sudah diambil dan terus diperbanyak untuk menyempurnakan sistem ini. Inovasi ini disiapkan sebagai solusi digital bagi peternak di Kabupaten Kupang.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lere menegaskan, dukungan perguruan tinggi sangat penting agar pengembangan sektor peternakan tidak hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga ditopang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5: Dan pemerintah Kabupaten Kupang ini tidak bisa dengan pola kerja yang standar dalam kondisi daerah yang sangat tertinggal, tapi punya potensi luar biasa yang memiliki segala sesuatunya untuk memajukan itu. Salah satu yang terbaik itu undang, yang bisa membantukan. Kita bilang inovasi atau apalah, seperti itu. Artinya kita punya potensi yang sekarang harus dimaksimalkan secara baik dengan langkah-langkah yang konkretnya. Apa salah satunya yang hari ini kita laksanakan.
3: Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, pelatihan inseminasi buatan diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas ternak, memperkuat kapasitas peternak, dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id atau di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Upaya meningkatkan pemahaman nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda terus dilakukan perguruan tinggi Universitas Nusa

0: Dana Kupang. Salah satunya melalui kompetisi cerdas cermat yang melibatkan puluhan sekolah menengah sederatan timur di Kota Kupang. Laporan selengkapnya oleh reporter Wiwin Ngari.
1: Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dinilai penting untuk membentengi pelajar dari paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN FKIP Undana Kupang menggelar wadah kompetisi edukatif bertajuk Cerdas Cermat PPKN Jilid 5. Kegiatan yang telah berjalan selama 5 tahun ini diikuti 36 tim dari 25 sekolah yang tersebar dari Kota Kupang hingga Atambua, Kabupaten Belu. Babak final digelar di Aula Prodi PPKN FKIP Undana setelah sebelumnya disaring menjadi 16 tim terbaik. Koordinator Prodi PPKN FKIP Undana, Freddy Klambertuskolo, mengatakan tema sivis literasi sengaja diangkat untuk mendorong pelajar tidak hanya cerdas pengetahuan, tetapi juga terampil dan berkarakter kebangsaan.
2: Kami mengusung tema sivik literasi karena kami program studi PPKN yang kami memiliki cita-cita yang tinggi untuk meningkatkan warga negara muda dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, dan juga dari segi sikap. Sehingga biasanya kami terus meningkatkan ketiga aspek ini agar warga negara muda itu benar-benar pandai secara kemampuan, keterampilan, dan juga attitude atau sikap.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Marianus Siga mengungkapkan persiapan dilakukan secara swadaya oleh mahasiswa angkatan 2026 sejak bulan Juni lalu. Pihaknya turun langsung mengantarkan undangan ke sekolah-sekolah meskipun sempat terkendala defisit anggaran dan medan yang belum familiar.
3: Untuk sumber dana itu berasal dari swadaya kami panitia sendiri. Nah, untuk panitia sendiri, panitia kali ini berasal dari kami mahasiswa Prodi PPKN sendiri angkatan 2024. Di bawah naungan HIP. Untuk kontribusi dana itu melalui swadaya seluruh panitia. Kemudian untuk pesertanya sendiri, kami panitia langsung turun ke sekolah-sekolah untuk mengantarkan surat undangan. Itu kurang lebih waktu itu di bulan Juni. Kami sudah turun ke sekolah-sekolah untuk mengantarkan surat undangan.
1: Panitia menargetkan tahun depan kegiatan dapat menjangkau wilayah yang belum terjangkau seperti Kabupaten Malaka, Rotendao, dan Sabu. Bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat digelar di tingkat nasional. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan, pemerintah mewajibkan pengelola kawasan konservasi laut memiliki dokumen perizinan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ana Lopo.
4: Taman Nasional Perairan Laut Sawung memiliki warisan budaya dan mata pencarian masyarakat pesisir di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. 10 kabupaten tersebut masing-masing Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Rotendao, Saburajua, dan 4 kabupaten di daratan Sumba termasuk Manggarai dan Manggarai Barat. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Muhammad Himi, mengatakan kawasan konservasi mengatur 8 bentuk kegiatan meliputi budidaya, pariwisata alam perairan, pendidikan dan penelitian, transportasi laut, adat istiadat air laut, dan infrastruktur instalasi.
5: Pemanfaatan di laut itu harus didasarkan pada rencana zonasi yang sudah dimiliki oleh kawasan konservasi TNP Laut Sawu, didasarkan pada Kepmen 6 2014 tentang rencana pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan perairan di sekitarnya di Provinsi NTT. Jadi dasarnya adalah rencana zonasi. Jadi di mana boleh dilakukan kegiatan penangkapan ikan, di mana boleh dilakukan kegiatan budidaya, kemudian pariwisata, kemudian penempatan infrastruktur laut lainnya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Stefania Tunggaboro, menegaskan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem, pemerintah mewajibkan pengelola konservasi wajib memiliki izin dokumen.
6: Tujuan akhir dari pengaturan pemanfaatan ruang ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas masyarakat termasuk pelaku usaha di dalamnya yang menggunakan ruang perairan dapat berjalan secara teratur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk ekspansi industri skala besar tetap dibatasi di kawasan konservasi. Artinya pengembangannya disesuaikan dengan daya tampung, daya dukung lingkungan.
4: Penataan ruang laut ditegaskan Kepala Dinas Stefania Tunggaboro sebagai upaya mencegah konflik tumpang tindih antara aktivitas industri nelayan tradisional dan kawasan konservasi. Sementara sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang beroperasi tanpa dokumen dapat dikenai sanksi administrasi hingga penghentian sementara dan penyegelan oleh Dijen PSDKP KKP. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi olahraga.
0: Kita ke informasi terakhir dari dunia olahraga. Cabang olahraga atletik Pesonas 2 NTT 2026 mulai menguji kemampuan tertinggi dan kelincahan rendah para atlet penyandang disabilitas, kemampuan intelektual atau tunagrahita melalui nomor high ability dan low agility di Stadion Oi Kota Kupang Kamis 15 Oktober 2026. Sementara itu, cabang sepak bola mini putra dan putri juga mulai menjalani pertandingan untuk menentukan posisi divisioning masing-masing kontingen sebagai dasar pembagian kelompok pertandingan. Selengkapnya laporan khusus oleh reporter Alu Tani.
8: Technical Delegate Cabang Olahraga Atletik Pesonas 2 NTT 2026, Insan Hadi Kusuma kepada RRI di Stadion Oepoe Kota Kupang, Kamis 15 Oktober 2026 menjelaskan, khusus cabang atletik diikuti 157 atlet putra-putri dari 22 provinsi peserta Pesonas 2 di Kota Kupang. Nomor yang diperlombakan menurut Insan Hadi Kusuma adalah High Ability dan Low Ability atau atlet disabilitas intelektual dengan kemampuan tertinggi dan kelincahan rendah. Ia menjelaskan, untuk nomor High Ability meliputi 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, lompat jauh, tolak peluru, lempar roket, dan estafet. Sementara untuk nomor low agility ada 22 meter, 50 meter, 80 meter, lempar bola, dan lompat jauh tanpa awalan. Jadwal perlombaan berlangsung pagi dan sore di sirkuit atletik Stadion Oepoe Kota Kupang hingga Sabtu 17 Oktober 2026.
9: Khususnya di cabang olahraga atletik ini ada 22 provinsi yang terdapat yang ikut, ya semua ikut, mewakili semua, cuma mungkin tiap provinsi itu berbeda-beda jumlahnya saja. Jumlah yang terbesar itu dari provinsi DKI, DKI itu mengirimkan 37 atlet dari 14 nomor perlombaan. Kedua itu Jawa Barat itu 27 atlet, yang ketiga Kalsel itu dengan 17 atlet. Untuk jadwal kebetulan kita hari pertama pada hari Kamis sekarang ini pendivisioningan semua, jadi semua dilombakan pendivisioningan, baru besok hari Jumat itu ya final nomor-nomor tertentu.
8: Sementara itu, koordinator cabang olahraga sepak bola mini putra-putri Peter Fomini yang diwawancara RRI menyampaikan, untuk cabur sepak bola disebut tim kelimaan atau 5 lawan 5 dan bisa bergantian pemain layaknya permainan futsal dengan cadangan pemain 3 orang. Ukuran lapangan sepak bola mini adalah 50 x 35 meter dengan lama pertandingan 15 menit setiap babak. Peserta yang mengikutkan atletnya di cabur sepak bola mini berasal dari Provinsi NTT selaku tuan rumah sebanyak 8 tim putra-putri DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Setiap peserta akan merebut medali emas, perak, dan perunggu di 3 divisi.
10: Pagi jam 10 ini dilakukan pertandingan divisioning, artinya pertandingan untuk menentukan tim ini ada di divisi 1, 2, atau 3. Nah, karena di Pesonas ini memang berbeda dengan normal ya, sehingga perlu dikategorikan yang selevel seperti itu, sehingga di divisi 1, 2, dan 3. Nah, nanti pertandingan akan dilakukan pada jam 6 sore sampai selesai, tanggal 15 dan tanggal 16.
8: Sementara itu, pantauan RRI cabang olahraga lainnya seperti renang, bulu tangkis, boce, senam ritmik, dan tenis meja juga telah melangsungkan pertandingannya di Kompleks Sport Center Oepoe Kota Kupang, Pitobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Di sela-sela jalannya pertandingan dan perlombaan cabur atletik dan sepak bola mini di Stadion Oepoe Kota Kupang, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Antrasuni, ikut memantau atlet asal Banten. Ia terlihat memotivasi perwakilan atlet Pesonas asal Banten dan mengapresiasi event olahraga yang diselenggarakan oleh Soina. Menurutnya, Pesonas merupakan salah satu wadah mengimplementasikan astacita Presiden Prabowo, yakni meningkatkan kualitas SDM melalui olahraga.
11: Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Soina. Mudah-mudahan di tahun berikutnya akan lebih meriah lagi. Kemudian tidak hanya diikuti 22 provinsi, namun 38 provinsi bisa mengikuti kegiatan ini. Karena ini adalah salah satu bagaimana penguatan astacita Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, astacita keempat, memperkuat, membangun sumber daya manusia melalui kesehatan, kemudian melalui pendidikan, dan tentu saja melalui kegiatan olahraga seperti ini.
8: Peserta Pesonas 2 NTT 2026 umumnya mengapresiasi panitia yang telah mempersiapkan dengan baik pelaksanaan multi-event bagi para penyandang disabilitas kemampuan intelektual di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026 malam dan akan berakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, penyerapan gabah Rotendao tembus 1.000 ton pada musim tanam pertama tahun 2026. Yang kedua, 1.011 atlet disabilitas mulai bertanding dan berlomba di Pesonas 2 2026. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lelede mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Entah di mana dirimu berada, aku hampa. Ya, sama ke beta ju, Nero hampa kalau sone sapa-sapa pendengar semua di mana saja berada. Puji Tuhan, kita masih sama-sama di Pro 1 RRI Rote. Dan seperti biasa, kita masuk di dalam Rote pagi ini. Nanti ada beberapa informasi sampai nanti di pukul 7 ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Tetap standby di RRI Rote, baik yang lagi dengar di perjalanan, yang lagi dengar di rumah, yang lagi masak sambil dengar, yang lagi mau berkebun sambil dengar, yang ada antar anak sekolah sambil dengar, tetap semangat. Ini kayaknya sudah terlambat nih kalau jam 6:30 nih ya, kan masuk jam 7 tuh anak-anak loh. Semoga belum terlambat ya, tetap semangat buat orang tua di mana saja berada yang lagi menyiapkan persiapan untuk anak-anak ke sekolah atau mau pergi kerja juga, tetap semangat di mana saja berada. Oke, lanjut lagu semangat kotong-kotong di pagi hari ini dari Kotak.

0: nih. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu barat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum dan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ini kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Be mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

0: tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Yang mendengar kita tepat di pukul 7 masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Satu lagu lagi untuk Anda, Coklat Bendera, untuk mengingatkan bendera kita Indonesia.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu.
0: Eh, kenapa kita pun HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar masih dengan saya Nero di Rote pagi ini. Kita di pukul 7 lepas 25, dan masih ada lagu dari Indra Bekti dan The Week menemani kita di pagi hari ini.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah lu.
1: Lu mikir ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus, Tom. Dia pun model, sama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah,
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya juga.
0: Tapi, ini harga karena mana, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya

0: termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nggak beta kasih mati, su. Ampun-ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ayo Ma, buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas aku ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.